0: tu pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagai wenta imai. Nanti ko ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai bertemunya, lepas dia minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Amai 6 juta. Penyebut
0: kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benar maya pekit bola bala kami jadi ya cerita ya beritahu ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot pansur pergilah ni nama seorang tahu nya aku tu parai merisa ini kan asal di hidup kena aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya ini kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi
3: YFM.

0: Ya, Nuhan Surana ninggal ke penepan. Nyalagu kedibai ulin gujung kejam ke tadi studio pagi tu. Negebi hanya 9 minit udah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya. Pagi ngagai bala peninga kita ke belum mendiang ketua ke pagi tu tuan.
0: Lalu kita berarti ke pagi tu ke bagi ba ikas pengamah gaya angin kita hadi kucing nitiah ke penaraya ke besi di peda aku ba air pollution real time quality index tu ke alaya pemandu tinggi di record ke nak keretanya 407 dia kucing itu ke lebih lagi ba atunga ngagai menua kota itu lalu Samrahan 307 lalu di Sleman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333. Adap kita ke selatan gitu dari raya benar kena sebun pagi tu neh.
1: Ni mengharap ke sama-sama jaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit neh bakal sakit ampus kenya kelebih lagi ya.
0: Ya amatnya. Lalu pihak mega anti ulih kurang kaki main aktiviti kita di luar rumah. Tajak pan maya detok maya pemisi yang biar sekolah. Anti ni tiap patut ya maya tu kita main biar berjalan yang lantang kati tak ke ngawa diri sama diri. Diri sama sebilia kelebih lagi nah.
1: Dan bisa aku ninga berita kemarin kita sudah mangga 500 dia kita pelabak aku nadai ulah kawak ko tenyak kita
0: Ah, mayuah upia seteri nyangkanya dekat di itu tu. Jadi kita yang ngarap ke utai tu tadi nak jadi bukan nak mangai kia. Jadi ke siti utai ya ke
1: ketika nanggol ba ekonomi.
0: Ya, nanggol ba ekonomi, nanggol mega ba pengawak ya ke de kerja. Lalu bersebut ba pengawak tanggul tu tanggul tu tadi.
1: Topik tu pagi tu.
0: Kalau ya pagi tu, di umbak ke ngau hari kita ya ke balat bendara bersebut jam ya ke diatu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita temerambu tu. Oh, bulan 9 tu lah mia pemisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak pemisi. Jadi ke mia pemisi anak sekolah.
1: Pemisi anak pemisi sekolah.
0: Oh, pemisi sekolah. Ku baik ko mia pemisi anak sekolah. udah di plan kita mana kaget menua tu ke rawan kita usi sekarang tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kami berjalan pan ngai agak nyadi au jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di Prambu kita tang tetanggul ke Tegal ke sebuah asal ya,
1: terus komen ngai Facebook kami peninga
0: okey jadi ada tu lagi itu macamnya tang sebenarnya lagi terus semai peningan semua berperingan pagi tu nenen lagu ke dibayar raban tinggalan pun Meza Voice terima kasih Dayak Rock.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ti apa jalan yang kamu tu anang laju menyiku lagu hari hani je laju ba bai pengkap ngangkuan ne pia tu tadi ne tanya agi bi ya ha laban kita nemu jarak atau kendur kita tu merati kau ta indah bekaku deh na de sebuan depan mata nan tu meda ulau anagi tambah ke sebuan tambah lin sawa ge ya
1: iya kabo te pedak ne
0: okey jadi angena ke cita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebuan asap tu badin publik dan merambu utai sebelah tu tadi agi bi
1: nah aku tu ko jako ka babaya ku tai agi mai wah utai berau di bayar tang ketegal gaya hari kebetok aku tu nulah berjalai nempuah asap tu laban sendak sepot aku
0: ya mama
1: pak aku nurun ke kerja tadi apo mak sendak nuju kupiah pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng
0: ya mama laban siti orang bakat tua kelebih lagi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai itu deh tapi berasa mesti ko
1: berasa ya
0: aku kayak bola apanya pansut mimik kita yari dindiang aja pansut jari luar upiah RTM kita tua nyawa saya ke selam orang lama ah, sepuatnya lah berat mak saya ne.
1: Sama berkenyak aku aku irau mak aku berkenyak lagi laban aku kita 2-3 hari tu gawa berjaku beradio kita ke ngantik sebuah tu nak gak ketika suruh atau ke ngetu pedih nak kelebih lagi kita ke nak berpengerai tu
0: ya mai ya tadi lalu ya mai kadang-kadang kita ke ngirau kita jadi ngarap kita banyak nak online nak boleh nen. Bayang nak online. Nyah, aku masalah ni deh. Lagi aku ngigau teh kamu saya capan nyawa kena main game bedah. Okey, atau terus ngawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawa ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tu lagi bi. Aw jadi ya keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ya belum bersebuan ke jam ya ke dia tu. Jadi kok ya pemisi tu enti ni cah bersih program eh tidak ya sebilia tu tadi kak mandi rawan ke Pedawan ujung minggu nyen ngena taksi ka bala manu babi poto pegai stop semua tai das dia magang dang nya me ketire ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngek lagi na temuni bagi utek tunu ni bagi utek tanya lawan nyu nambah kesebuan lagi na ke jes pagi-pagi dok
1: Rica Uno sampai pagi wai peninggal kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke ya. Nah man, utai ti di pramu sigi tetanggua laban hari ke sebuan kelebih lagi sida ke dia ba area Balai Ringin. Balai Ringin saya ku pemadu tinggi pelabaku ba serian dia IPU ke pemadu tinggi sigi takut minah siung bawa sab semadi bisa keluar rumah meli barang pemakai kerja bak kebun sawit sigi jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya laban aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke kucing di tau deh tumuh pagi ku mupuak kemari deh adanya deh gibi deh aku berarti penjalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pamah agi leh untuk peda udah limpas kilah ke lacau kata mimin majak lama majak petang majak lama majak petang ya, speak
1: kalau
0: wow, jadi nyam tadi ngai kita ya ke babai ke perengkap pengakuan nah salah megak kita masang api jam ke deto ngambil ko orang nemu kita besi dia lama kadang ngai ke nak peda lebih lagi amu tu sikal tu kenangi kita lebih ya kemien. Nanti bukan kita baik empat mata oleh pedang ni. Apa saya gitu? Tapi tu si kalau kedanya, ngek kalau nak pedang ngek kena rindah surah nak kenyum dia kederimpu.
1: Aman.
0: Sama pagi mengangai peninggal kita. Ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninggal hari bandaraya Miri Kanurun gawak pagi tu entah ngai nyadi gaknya saya ke pandam murah dan laban sebuah asap tu. Kapan dah nanurun bisa tolak bandia nurun kejangan tu si kalau
1: kau ya. Terima kasih.
0: Tengah. Tajak pandan orang. Dah ketuke ga. Ini alah tuke tu nganti. Nama. Lanjut atau alah ulah dah latai. Alah ulah latai. Ulah bukai ulah latai. Ada dah latai. Pada aja. Menteri pun dah kena ulah. Bersebuan pia hari.
1: Ya. Kita bisa Johnny Ben tuan. Selamat berjalan ke pengawak ke. Kita kan balat sebuan ngau kemarau. Ke. Kak ngadu. Cemai ngai main nama tak kecemai nyok tuan
0: dan kerja typo satu lah ya kini
1: nama tak kuyanya jadi tu bat tanah nyau merkah udah Nada lagi air laban kami tunggak ke jalan lingga. Bumai payak sikit ngakak cemai dulu.
0: Oh, cemai. Oh, nak buat benih. Oh,
1: benih.
0: Benih. Ha.
1: Aduh, pawang padi. Aku amat pengawak ketika sebuah ngau kemarau. Oh, benih.
0: Oh, benih benih cemai. Amai. Benih lama. Mesti aku ni gajah. Kau jauh orang tunggak ke semanggang ni buat. Ya. Dah, ngemeniahnya. Oh, ngemeniahnya. Kita nanam pawang dulu. Kalau bagi bala kita ya ke bumai payak deh.
1: Ya.
0: Jadi kasih amai ke sila ya ke nyau tetanggul ke katanya buat tu ke bumai nyau ke berengkah. Kena menjadi ke bumai nyau meniahan tadi deh. Oh. Nyau nak uliah ke tegal tanah kalau keriang jam kira itu aman gak leban. Hari kita saja apa di pedak ya bakal ke petang. Tang pengangat nanti di sepi ko tadi gebir eh. Apa ngan apa ko berarti ko di rumah nak dipasang ke kuekon. Amat tak bakal mandinya jempu ah.
1: Amat aku piak meh. Malam ke kesiat nak boleh tindua. Tau dua dua malam dah nak boleh tindua lawan kelaluangan.
0: Ya, nya ko mada aku tu nyau ke bisi runiang ka ngage can dia, ka ngenyau ais buat nu gale nya.
1: Nya, lu jua jua nak kepenam.
0: Okey, terus bagi saya berbenda baru pagi tu datang untuk macam kami peninggalan. Lagu ke di bayu rai pagi tu Lidah Tanah.

kita tiatu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya lagu Arya dan lebih terus dengan PMG Denny Umpi yang pagi tu engkini yang kini yang ajam kita ya orang ya keulia berjalai maya pemisi itu neh lebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sembuhan bakal balak kita menjadi kita di Melaya adian. Nah yeah. Tengok main benda sedaya bisinya main bablah pantai petunggal aku pun aku hiking ya bah Melaya adian. Aku tu tengok kan aku tengok kan hiking ternyata me ngai ke baru-baru bukit aku tu nyodir ke hospital
1: ni. Nyonya dua pagi ke kita
0: eh? Ya, mat. Ya.
1: Kami kan dek jadi ulu balang kami.
0: Okey, jadi kita mulai sama pagi menggagai peninggal kita ya ke besi meri komen kawal ngau apa ya ketejanggal ketegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey, jadi kita meri samat pagi ngagai peninggal kita. Ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munapakan pan ampit berkena jerebu pagi tu. Tang saja pihak pengawak ba kebolandan atau nak ada kerja lawan pedih darga sekumpang musian kita ke bersebuan tu. Balat prosesnya dada semadi amat ka ketijo tu ka support ka lawan ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tau jadi teringat yang maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa tidak ngena nyawa tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa ba MLAG dia tau nyawa asai ke gawa bakilang MLAG baru ga nyawa bersengkabuan mewaki bak kanan pihak ko tidak terdayang
1: iya kita bisa jani kajuan ke pagi tau. Sikit balak amai sebuah maya tau. Nyau pepedaik mata serta sendat sepuan. Jadi asma aku suweh nyerang 4 kali. Udah ke udah ke wap emergency ngamik nem. Ramu napi sebuah tau. Ngetu ngeja pengawak luar rumah. Jogging, berpinik, berkebun. Nyemak keluar rumah nak berkena kemas bangsa N95.
0: Ya mesti great dia tadi N95 tu ya sikit bang saya ke Nur kita kita cuba napis sebuah sub ngagi sebut ke di singkat kita nya
1: meli ngagi engkal ge kini
0: meli nen meli nen
1: ya nabang diri ampus leh ane bertunuh secara terbuka open burning iro ai sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong diri ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent engine atau ke IPU.
0: Jadi perkenan ke bak orang ya ke asupsi kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya amat asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benon nep ba bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemiak dia tu pada aku kelalu jauh meh mudah kalau kena klinik pun isak kena sakit ampus tu jadi nama aku buat saya di gibi nemiak dia tu mudah kelalu mudah nar kena ampus
1: pelabak aku hari segi pemakai pelabak aku tu
0: Bap makan eh?
1: Pemakai pelabak aku.
0: Jadi asal aku sitir gak hari ya kebanyakan ke immunity ya nemia dia tu. Ya bisa kurang imun alaman sitir ketegal ke kita nemu angin kita itu tema maja hari maja kama. Kesatunya kedua ya tubuh sudah ya nantu terbak nantu nakal baka. Bukan pada kita itu lah. Lalu kita kelihatan semua ada semua kayak kau deh baka. Ni bawa buka kita itu deh. Nah semua bunuh saya payup mainnya semua. Ini ayuh kau pernah ayuh hujan main tanah di ruap aw. Ayuh sungainya mirup, main hujannya makan mana? Yang kanya immunity lah, pun tubuh kita nyawa dah terbak ngutanya. Dia tu miaknya kira ayuh angak gitu mesti dah ya. Ada lu data satap. Anak gitu baka anak tua ada lu pencak ikon itu ke dia tu. Yang kanya kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi mengagak gaya peninggal kita pagi tu. Anak Peter dapat cakap tadi.
1: Anak
0: Peter berdau. Jadi aku ya nanti ni tiah ke bak dalam seminggu-minggu tu mayu lah pengawak ke dekat di Perambu di aduk ya. Tang lalu nak jadi magang meh ketegal ke sebuah

0: Asap ke kibak gai nyadi, ke kanan gai nyadi, tangkap nak kerja ya ke patut dikerjanya, atau nak dikerja ke tajapan hari bersebuan ni alah nak makai ketegalnya entang ti rawannya nak ngawaga bisik maya bukai nur kita rawan tau dudi hari lah entangnya meh sebenarnya terdile mimi laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tegal kesebuan aja meh.
1: Kita bisa ses lusai udah ses
0: lusai. Ah, berapa tadi seko?
1: So pagi ngelan ses lusai. Ko jako ke mai anak mandai sungai, piknik laban nari ke kelaluangan ngau bermain farm fair BMIC ke. Ah. Semina ngagai Sarawak service center aja maya ujung minggu tadi agak nadai berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak meh terpapak ku laban dia bisa ekon semua.
0: Lagi sempat nanti maka kita ngagak program banduar ya ke tertutup deh. Dan ngawak uliah nak gak ditagang deh. Ambil ke contoh programnya digagak ba Indo Studio. Tahu kenyak tadi ba hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebuah tadi. Sebenarnya ba pengawak ba luar tahu ke nyau pop dia meh laban ngenang ke maya hari Raban masa hari kebasan kemari Sarawak atas sunyi main tu dibanding kau menembukai deh. Ketegal kenyam eh pengawak sebuah tu ujung ke pengawak tu nak menuju di atur di kapir.
1: Lalu pihak mereka mayu aktiviti sudah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai takut festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Aku kami kamu api kejap-kejap-kejap-kejapnya.
1: Nah, lain oleh medaknya.
0: Nanti guna ke ngasuk kejap-kejap. Dan lu pernah kejap tinggal sebuah enggak. Pasang di kedindak biar terang bekas lama. Nyo layan gi gambar ke sebuah nasab tu. Okey, datang lagi. Macam komen peningat ya kebuka tentang sebelumnya. Terus apabila saya lain kami buat dua pagi. Wah, lagu kedua-dua. Silba banyak pagi itu. Diau ketika saya.

0: na.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang kami kebejaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuan. Download app Sarawak Clock Watch, ngena apps tu nuan lena mundur ke bisi baya. Pedak tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report, tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya. Bejak penusah tahu jadi Semarang Maya. Bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.
4: Kami, Nuri Langgitau, Nintian Hari,

0: Songkang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita Penyorak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam Y Segulai Sejalan.
2: Ya tentu lagi sekolah yang lain kami YFM awak Penggerak Pagi. Ya tinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu Negebi.
3: Ya. Nanti kita lagi bisa komen tu tuan. Mereka semua pagi ngagai Jessica Itan.
2: Luba. Kau nemu dia benar-benar. Ya sepuat je dia tu. Lagi-lagi tempat-tempat. Ini
3: ada yang madah ke kita tu lemah kak berjakuk DJ ku ya. Tu saya rasa sebuah semua pengawak nak bertuah magang di kagak. Lalu fobia meh teringat ke sebuah bat tahun 1997 lah.
2: Oh.
3: Hampir betul.
2: Aku kan hampir lagi nya. Mudah tutup si kemudian siapa yang aku duti paginya. Oh. Leban ke gagalan ada sekolah. Mainnya ke mancal. Kapan aku. Dan pernah jalan lagi. Dia madang melayu dan terengkah mem sekal.
3: Aku hampir deh.
2: Pun tiga aku mainnya.
3: Aku pas ibu mainnya.
2: Aku.
3: Okay. Kita bisa anyam incat. Jadi aku ya sama pagi ngagas seduai kami di kota Pedawan batu 10 pen balak bersebuan kami menyanek bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu minggu nyian tadi balak manu babi tau dah baca deh
2: udah tadi. Okay, jadi semua pagi menggagain jelah ce ririn pagi tu peninga kita hari melugu Sri Amanti cidak ba melugu dia ngai sebutnya burak pendiau dia ya naban nakak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia nantinya dah saya dalam rumah ke sebutnya benar nyinta laban mayu apa nang gua tegak sebut tu ka berkebun cukup dia dar jam ya ke dia tu ka penda safety melo standby ke face mask hanya face mask saja bangsa 95 N95 tinggal mui kakaknya pendiau ya mesti tulis N95 dia
3: Google
2: aja beli jam 4 ngai kembiah lagi
3: iya
2: entah kena ke ngau sengkabuang mua tu mesti bukan dikeluar ke berita ne kalau ya kita mua perintah menua serapan dia tu menang ya ketika tempat yang ngelalau balas sila ya ke berjual ke sengkabuang mua tu ngambil ke nitiah ke penekak atau ke memenuhi kedak pasaran ku jaku Melayu utan eh ba orang kepuna ke sekabun talu pihak mega ngarap ke sida tu tadi berjual kau tanya ngau lebih atau luas merti tadi ana siti ana bersimpan ke stua bisnis kada orang tu tadi ia sengaja ngalai ke stua metal nemu utainya tadi orang belum berbuat giga deh nah dari tu ana meh tu angkum pu bisa tang nanti dia tahu mana tu lepas tu angkum pu ya. Ya iya benar kumpul jual lagi. Hanya kesalahan kena di deh. Ya. Jadi kita kadang-kadang kap benda tu kira
3: dia suntuk
2: guna hambanya suntuk penemu. Suntuk rundiang kap benda meli. Hanya
3: gitu. Kita COVID tu bak menyak.
2: Ya.
3: Kena kalak kau bukinya.
2: Bisa experience magang kita bawa teh kena. Jadi dia tahu nya melalau ngi balaya ke berjual ke teh kena berluar dan kita ke pedagang tu pedagang meh.
3: Ana bami boleh.
2: Ya. Pedagang wati mana? Minyak tadi deh. Antu si stok jual meh. Ana si stok padah nadai stok lu padah ke stok kumpul bisa mudah-mudah stok kumpul jual ke bahan ini nguliah ke deh sebab mau bakar ikan nyua berawa nanti nanti berawa kok wai ikan nyual tentang berawa kami sebilik bisa nanti kang kunya ke beli bahan nama empat deh nanti nyua punya arti ya bisa punya oke jadi anda merasa itu ada nanti bahan pengujung terima kasih yang agai komen bala peninggal lama kita nemu kasih agam benda bala tu tadi mayu lah anda uleh yang kerja anda uleh menyakini lalu mayu tertanggung ketengah kesebuan tau.
3: Lalu pihak mereka ngakai semua bala peningah munyi ke kami dua tuan tarik sama-sama kita nyaga pengerai kelebih lagi kita ke ampus nyau.
2: Apa ketua pihak nyemak
3: ketua nak ayo nyemak jadi tau mumpuk irau ku peningah laban kak pulai ku pias laban senak sepot ku dah tau laban ku tarik kepancut dari kereta amat senak sepot ku nuju ke pias tarik ulang ngetu-ngetu nyak aku takut mana orang
2: lagi. Nyampe nanti uliah tua tu lagi lu mekol jadi bupiah. Uliah tua gaya upi pengarah dia. Upi pengarah dia mana pun aku. Sini ngupi ngarang.
3: Oh, ikon tanya gay.
2: Mana gay? Mana gay? Doa lantang gay. Oh. Okay, kau nyabu pot dulu. Kamu doa pada 2 pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka ini,
3: Bye.
2: Bye.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nursyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta rakyat syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9:09 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani. Salam surat kemaju mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami di Siva FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 9:12. Untuk pertemuan kita di pagi Selasa 1 September 2026 Masihi. Bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Dan menerusi pertemuan kita pada kali ini, seperti biasa di awal pertemuan kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Match Malaysia, dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. 9:45 minit pagi kita ada rancangan Sirah. Seterusnya tepat pukul 10 pagi kita akan bersama ikuti berita dunia 10 pagi. Menyusul selepas itu seperti biasa pertemuan di hari Selasa, temu janji kita bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam Info Ekspresi sehingga 11 pagi nanti, dan kita akan kembali bersama dalam ruangan interaktif Siva FM di jam yang ketiga sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda, terus layan dan jangan beralih arah.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.22 minit pagi waktu ini kita ingin bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Hairul.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar, Hairul?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Baiklah, Hairul, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Hairul.
2: Okey, terima kasih, DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada keadaan pagi, keadaan sekarang adalah berjerebu, manakala pada sebelah petang sehingga malam juga dijangkakan keadaan berjerebu. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Terdapat amaran yang sedang berkuat kuasa dikeluarkan, iaitu bagi Section A untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika, iaitu amaran ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat dan Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026. Kadar suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Hairul.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.
0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

love.

9.34 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 masih lagi di jam yang pertama waktu tu. Dan saya ingin kongsikan bersama juga, okay, yang mana keadaan ataupun indeks pencemaran udara waktu tu setakat pukul 9 pagi bagi Sibu, yang saya petik dari Air Pollutant Index Management System, APIMS, 315. Dan dari keadaan ini adalah tidak sihat, sangat tidak sihat ya. Jadi kepada anda yang mungkin perlu keluar rumah, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai untuk digunakan bila berada di luar rumah, dan elakkan sekiranya tidak perlu untuk berada di luar ya. Pastikan anda berada di kawasan yang tertutup ya, dalam rumah sebagainya, dan juga pastikan anda sentiasa minum air, banyak air, dan jaga kesihatan kita bersama waktu ini. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, berita dunia akan dapat anda ikuti. Dan selepas itu kita akan bersama dalam ruangan Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Ajakan dan kemana-mana kepada anda, terus anda berkomen juga di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Akan saya bacakan ucapan kesalam anda di jam yang kedua nanti, insyaAllah. Di samping saya akan tunaikan juga mana yang minta diputarkan lagu, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Jangan lupa juga mana yang tanam bunga ya, jangan lupa disiram mana. Jangan sikit disiram walaupun cuaca berjerebu, dapat siramlah awal-awal pagi. Selepas ya kita barulah kita dapat apa, malah kerja-kerja yang lain dalam rumah anak. Jangan lupa, sebab cuaca hari itu sekitar 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Agak panas, mundah sampai 35 darjah Celsius ya. Di sampingnya, kita perlu ingat juga mana-mana yang kita apa tadi, perlu jaga juga anak, dah bunga-bunga kita ya. Jangan dari situ dah kering anak, sampai mati dah bunga ya kita dah. Baiklah, terus layan si BFM. Ada bunga yang si apa kata orang tadi, si perlu disiram. Kita nak bunga apa ya, kita layan dulu lagu tu. Terus dengarkan Sibu FM, sekalian untuk anda.

kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua gelak. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malam merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Ribu lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272, diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan, manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan, manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di Tebing Barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus lepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu setiausaha perdanaan Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000, kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Nabone mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Nabone menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ya, Sarawak FM sehati sejiwa untuk hari itu, edisi hari Selasa 1 September 2026. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan juga yang mendengarkan kita di Sibu. Assalamualaikum, Om Sibu.
1: Waalaikumsalam. Dan nyaut. Dan nyaut dan salam pertama. Takut kita agi pun opening. Awal dan nyaut.
0: Nah, apa khabar Toke, Toke Madu?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Yalah, kita sama-sama menjaga anak. Ah, suara pun dah ada naik yang sikit dah bunyi.
0: Ya dah kataku. Ni nak keadaan jerebu kita.
1: Benar. Tu,
0: kan, nak tahu, nak
1: kita ni boleh juga nak nanya. Dan nama kita tu kira barisan hadapan juga.
0: Betul.
1: Kita tu. Mau si mau memang perlu turun juga. Anak.
0: Tiada cuti untukmu.
1: Tiada cuti untukmu.
0: Okey, semestinya Lin dan Din.
1: Lin
0: untuk
1: dan
0: pagi
1: Din.
0: Tu akan bersama kita untuk info ekspresi di Sibu. Biasalah bila keadaan kata orang tadi jerebu macam
1: berjerebu.
0: Tu.
1: Berjerebu.
0: Aktiviti pun agak terhad. Din.
1: Jadi okay. Macam di Kuching waktu tu berapa IPO-nya Lin?
0: Kalau silap saya untuk pagi tu
1: 407. Ya, boleh tahan juga. Mundi Sibu penutup setakat pukul 9 pagi tadi 341. Dah kira dah apa berbahayalah kita tu.
0: Berbahaya. Betul, betul. Jadi ialah insya-Allah kita pun akan ada banyak nak kongsi tips-tips apa yang perlu kita lakukan, apa yang si perlu kita olah.
1: Betul.
0: Keadaan jerebu yang sedang melanda di Sarawak. Okey, nak kongsi dulu info ke atau kita
1: nak kongsi info dulu sebelum ya Naya. Tu apa yang apa nama tu yang telah pun dirancanglah. Maksudnya tadi mun saya dah keadaan cuacanya dalam 2-3 hari itu semakin membaiklah katanya tadi, mungkin akan diteruskan sebab belum ada juga pemakluman tentang pembatalan program yang dijangka berlangsung lah di Sibu pada Naya Tok 3 hingga 12 September 2026 iaitu Borneo Cultural Festival sebenarnya Lin, yang berlangsung di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang mana pastinya kemeriahan festival budaya terbesar di Borneo yang menghimpun kepelbagaian warisan seni, muzik, tarisan tradisional, tarian tradisional, makanan etnik, tu makanan tu boleh kita kelakarlah tu anak, dan juga persembahan bertaraf antarabangsa lah, yang mana programnya bermula pada 5 September dengan blowpipe competition, dan seterusnya 6 September opening night, 7 September Chinese night, dan juga pada 9 September Melayu Melanau night, 10 September spectacular night, international night pada 11 September dan 12 September closing night. Jadi jangan lepaskan peluang lah sekiranya saya dah dibatalkan tu kelak, bolehlah datang anak ke Borneo Cultural Festival, Pesta Kebudayaan Borneo 2026. Jadi walaupun mungkin keadaan cuaca waktu ya membenarkan orang untuk datang anak,
0: tapi
1: tetap kita perlu di outdoor. Ditatakan di dataran Tun Tuanku Bujang ya. Kita harapkanlah bab tu akan bermula 2-3 hari lagi lah baru nak berlangsung nak. Mungkin mun keadaan cuacanya
0: mengizinkan.
1: Saya dah dibatalkan bolehlah datang, tapi jangan lupa tetap juga kita boleh pakailah mask pelitup muka kita ya.
0: Betul.
1: Pasalnya ya ajaklah aktiviti yang setakat tu yang dirancang sebab apa? Banyak aktiviti yang telah pun dirancang dah pun di ditangguhkan untuk sementara waktulah, nunggu sehingga keadaan cuacanya benar-benar mengizinkan.
0: Okey, nak cia lagu dulu lepas tu kita akan kembali lagi, okey?
1: Boleh. Tali nak cia ke Sibu cia lagu.
0: Sibu.
1: Okey. Jadi jangan ke mana-mana tu, kekal bersama saya Din dan juga Lin di Sarawak FM dalam info ekspresi.
0: Baik.

0: Ya Lin.
1: Gila yap saya dengar lagi. Nak dituruti mati mak.
0: Nah.
1: Ibarat apa apa komadah tek?
0: Ditelan mati mak di luar mati bapak.
1: No. Semuanya serba salah. Serba
0: salah. Ya juga
1: keadaan kita tu nak dijadin nak keluar kena muiak musim cuti sekolah.
0: Oh, cuti sekolah.
1: Susah juga keadaan jerbu.
0: Benar.
1: Si limbak kena. Ni muiak dah rasa meresah di rumah.
0: Shopping salah. Shopping apa shopping mata ajaklah tu orang. Nangga di telefon aja. Oh, tentang. Sebab ada saya pun ada hasrat saya nak pergi ke Kuching bila Nanggar. Oh, oh. Ya, apa nama tadi? Ada tempat yang di apa di Bahdar pun.
1: Oh, Festival Luna ya.
0: Ya tik. Oh, lebih geram Nanggar mula-mula dia aku main lagi nak. IPU kita pun masih naik lagi. Oh, boleh pergi tu biar cuti sekolah anak.
1: Betul. Tapi bila bercakap berkenaan ya anak sebenarnya. Mungkin ada yang dah tahu. Mungkin ada yang si tahu sebenarnya. Kuching Light and Floral Festival yang dikatakan bermula 26 Ogos hingga 16 September. Ditutup sementara. Akibat ekoran keadaan jerebu lah.
0: Benar. Jangan merisikokan apa diri kita pun anak. Mungkin rasa kita tadi sehat. Orang lain belum tentu sehat anak. Kelak-kelak bila dah semua si sehat, semua ke hospital. Saya dah tempat lagi kita di ward ya kelak nak.
1: Hospital pun dah yang bila-bila dah penuh kita.
0: Benar. Bukannya masalah pasal jerebu aja. Sakit-sakit kronik yang lain lagi anak.
1: Betul. Terutamanya sidak pasien yang kata orang tadi memang boleh tahu tahap asmanya. Kronik dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi inisiatif sendirilah untuk menggunakan mask walaupun sidik padah diwajibkan.
0: Diwajibkan. Benar. Kita nak keluar rumah apa nak menjemur baju terpaksa keluar rumah juga. Okay. Pun kadang-kadang ternaya juga. Sebab tu bila kita berangkat haji jerebu tu nya bukan asap pergi aja. Nya zarah-zarah yang halus ya memang terus masuk ke paru-paru kita nun.
1: Betul. Aku dah masuk ke bawah-bawah. Ada lagi info nak dikongsikan.
0: Saya dah info berkenaan dengan aktiviti. Maklumlah kita tu tadi dah lagipun dah tahap berbahaya. Dah merah dah kita tu
1: Betul. Okey, baik DJ Din, sebelum kita nak kongsikan mungkin selepas tu lah insyaAllah kita boleh baca beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita di Petros Miss or FM juga. Sibu juga.
0: Benar.
1: Tapi nak kongsikan juga bila bercakap tentang jerebu. Kita nak kata orang tadi apa nama tadi, wawarkan kepada pendengar-pendengar kita untuk sentiasa kita beringatlah yang mana menurut Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri untuk kekal sihat semasa jerebu tu banyakkan minum air kosong 8 gelas sehari, antaranya juga kurangkan aktiviti di luar rumah macam yang kami dua dah main dah tadi. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih dan jika mampu gunakanlah alat pendingin hawa dan penapis udara. Jadi antara lainnya elakkan sumber pencemaran udara dalam dalaman seperti merokok, gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktiviti, aktifkan fungsi kitaran udara dalaman dan macam kita dua madah tadi di jenis itu penggunaan pelitup muka dan juga hidung mask ya. Alright, lepas itu kita nak bacakan di jenis beberapa komen daripada pendengar kita di page rasmi Suara FM dan juga mungkin ada di Sibu. Tapi kita nak layan dulu lah semua lagu tu.
0: Kucing apa?
1: Saya nak Encik tadi Encik Bu nak Kucing. Jom kita layan lagu daripada Norinza Idris featuring Hazama, Penawar Kita.

0: Ya, Tulus lagu terbarunya Teh Hijau. Dalam bahasa Gen Z kini tu, Teh Hijau ya, macam lah DJ Din.
1: Kami malas nak bercerita, tapi bila kita nak kelakar, kita nyebut Teh Hijau, Teh Macam. Oh. Kami tadi bukti biasa minum Teh Hijau tu.
0: Okay.
1: Tapi bila teh, sebab bila anak kami mandah hati teh, Pak, kita mau si air macam tu. Tini. Eh, mana kah? Oh, betul nyaman yang punya nama nak om. Okey, boleh juga. Nana. Bila dalam cerit teh, padu kala Teh Hijau.
0: Siapa nerima? Allah,
1: siapa nerima? Dah ada muka anak kita nak beli yang kita nak. Oh,
0: Dah ya, habis minum ke si apa? Memang saya habis minum terus.
1: Tidak nyala habis.
0: Dah rasa hatinya nak nak beri tek dengan bapak je tek minum aja. Tapi nak mana ada certain orang yang si apa nak menerima maca.
1: Ya, nama-nama gini tu.
0: Nama-nama kan.
1: Menyemada awal Teh Hijau tek sila cari air lain dengan bapak nak. Oh.
0: Tambah kini tu DJ Din ni macam-macam. Zaman kata orang tadi nya ada fenomenanya, fenomena ayam kepuknya, fenomena dengan macanya. Maca ya teknya si sendiri tu si ditemani dengan warna pinknya tadi strawberry.
1: Ya.
0: Jadilah maca strawberry. Macam-macam nak jadi dipolah lagu baru bulat je tek.
1: Yeah.
0: Alright, kita nak, sebelum kita nak bacakan komen DJ Din, tok antara kemas kini keadaan ataupun indeks pencemaran udara di Sarawak yang kita peroleh daripada page rasmi sendiri RTM Sarawak, pastikan yang sahih ha?
1: Betul
0: dan setakat 30 minit yang baru tu, kalau di Serian dah pun mencatat 408 tahap bahaya warna merah. Kuching adalah turun sikit. Macam saya madah tadi 407 nya turun 402. Okey, masih jadi tahap bahaya.
1: Masih jadi tahap bahaya.
0: Kain, kalau di Semarahan 371, Seri Aman 364, Seri K 337, Sibu 315, Mukah 237, Bintulu 237, Samalaju 230, Miri 180, Kapit 179 dan Limbang 166. Begialah kemas kini terbaru. Jadi kini tu mun bertemu di mall-mall ke apa, sedanya belum ekor dari sini tek si Semarahan tek bapa IPU.
1: Lain ni tanya ni.
0: Tapi tanya. Okey, mungkin kita nak bacakan komen dari Sibu. Silakan DJ Din.
1: Kami pun sama-sama, kami dah bersinggah ke Facebook Sarawak FM juga lah, tulis sama lah kita berbaca di sini. Takut lah si sempat juga, si habis juga kan. Sedanya si anak. Kami nolong macam lah. Lagi James 9, selamat pagi katanya. Syarifah Hanif Fasyid Akil tu. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM dan di DJ Sibu FM. Pagi tu di Sibuyo cuaca berjerebu katanya. Ekspresi warnai hari anda. Untuk semua kawan-kawan kami di FB Sarawak FM tu, dengan ucapan selamat memasak, minta apa-apa je lagu tanya.
0: Baik, okey. Kita juga ada Maknik Asa Sabri, perkongsiannya untuk pagi tu. Lunduk IPU masih di tahap yang sangat sihat. Kami tu dah si berani nak kesini-sini katanya, duduk rumah aja sambil layan radio, lagu kacak-kacak untuk hiburan katanya, sambil mula kuih order orang untuk DJ.
1: Ya, kuih pandak tau.
0: Nah, kuih apakah? Apapun, kita sentiasa harap-haraplah tubuh badan kita murah rezeki selalu dan cerbu hilanglah melanda katanya. Steady.
1: Ahmad Syafi'i, Assalamualaikum DJ. Selamat pagi, selamat bertugas. Warnai hari anda katanya. Salam untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM. Di mana juga berada, semoga sihat selalu. Jaga diri, keadaan cerbu tu. Semoga kita dilindungi Allah selalu katanya. Terima kasih.
0: InsyaAllah. Baik, kita nak dengar lagu daripada Sibu.
1: Sibu.
0: Silakan DJ Din.
1: Kita nak berhibur lagi lah Lino. Yalah, baru dah pukul 10.36 minit pagi waktu tu. Masih banyak lagi macam apa masa kita. Lin dan juga Din menemani anak kita orang semua. Jadi waktu tu mana yang saya ada keperluan nak keluar rumah, mungkin bawa pulang dari si malam sebagainya, berehat mana-mana. Jadi mungkin juga macam kita masa bagi PKP tu lho Lin. Selalunya masa tu adalah masa kita ambil peluang juga bersama dengan keluarga anak. Tapi kita tu masih lagi belum sampai ke tahap ya. Tapi mun saya dah keluar ke sini-sini, memang di rumah je lah. Di samping ya, bolehlah bermasak apakah menu-menu yang di apa yang diminati ya. Jadi keluar kepada anda ibu bapa yang mungkin waktu tu berkelapangan lah dengan anak-anak musim cuti sekolah tu, jadi bolehlah sama-sama mula kuih kah, mula apa-apa ajaklah minum di rumah tu untuk apa mesti mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita orang. Okey, kita layan dulu lagu Kisah Rumah Tangga.

0: Ya, untuk hiburan kita bersama menerusi Info Ekspresi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Din dan juga Lin.
1: Mampiri 11 pagi, berjam jelit si tak
0: berasa kau. Jalan Lin, oh.
1: Tapi bila dengar lagu-lagu dimain oleh DJ Din kita, saya yakin ibu-ibu yang di rumah tengah memasak pun mesti bergoyang dia.
0: Yalah, ya, tadi bagi kita cerita aku. Lagu tadi mula tadi kita apa kisah rumah tangga
1: noh.
0: Sambung lagi dengan tanya. Ada lah ya nak kata orang tadi teman-teman tadi kisah rumah tangga tu macam ni pun memang ada kan apa berlaku naya sikit anak oh.
1: Tidak
0: kata piramidi tenang lidah kita gigit. Sebut saya telin sedang ke lidah lagi tergigit.
1: Nanti nak memang macam pikiran kita.
0: Malum kan ada pengalaman juga.
1: Tapi ni ada nyebut siat ni nak. Jangan main-main. Ada bunyi madu je.
0: Nak.
1: Ada cerita madu. Ya, toke madu.
0: Ay, sebenarnya Lin, untuk dalam kita, dalam keadaan cuaca kita, berjerebu kita tujuh, selain kita minum air yang banyak atau air putih atau nak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, sisalah kita selit-selitkan juga dengan campur dengan madu juga.
1: Betul.
0: Perah dengan lemon. Nak.
1: Sebab inisiatif kita kan.
0: Inisiatif kita.
1: Tapi nak menati juga sebab saya pun ada baca kelebihan minum madu untuk setiap pagi. Sebenarnya yang bagus untuk kulit juga, organ dalaman kita juga, pencernaan juga.
0: Terima kasih Linya kan? Untuk menambah keyakinan orang. Ada orang takut-takut nak minum madu. Madu palsu ya sih. Jangan kita beranggapan selalu macamnya. Kita sentiasa berfikiran positif anak. Si semua orang juga nak berjual madu yang palsu anak. Ada orang lelah berdeki, mana yang mengambil madu tualang apa semua ya. Macam gini tu, madu kelulut bukannya perlu berdeki anak. Hanya dah di apa kata orang tadi, cara yang lebih terkini lagi.
1: Betul.
0: Ya, saya dah susah-susah nak berdeki-deki ke apa ke bukit, ke gunung, ke pokok-pokok tinggi nak. Saya tepi rumah aja Lin.
1: Bestnya. Ya kata orang tadi rajin, si rajinnya sebenarnya.
0: Benar Lin. Cuma waktu tu terdah juga lah, dah kelulut tu sebenarnya terkesan juga dengan keadaan berjerebu tu Lin.
1: Apa efeknya?
0: Efeknya sebab sebenarnya pun kan sebenarnya selalu terbang jauh-jauh. Bukan dekat-dekat hanya terbang Lin. Kadang-kadang sampai ke Kuching non dari Sibu tu.
1: Udahlah kata kurang kucing pergi ke Sibu.
0: Nak memang jauh juga lah. Apa jangan sikit ke cerita kata orang nak. Tapi sebenarnya
1: takut juga lah yang terbang tak nak ngembak di pulut panggang dari Sibu pergi ke Kuching. Dah halang-halang yang cari bunga.
0: ada naya ada bunyi tu ada hello
1: lah dalam ibu stres
0: iyalah tadi bulu panggang siap bulu panggang aja musim dah habis juga kini tu Lin boleh lah kita kelakar sikit lah tu buah-buahan mungkin kita nanggal belah serike belah apa mati sibu tu memang musim buah lah. Hari-hari saya sempat ke Serike, Lin. Sempat juga ke Serike. Sebab laluan saya nak pulang ke kampung memang pakai Serike lah. Kena tuk lah sebab dah ada jembatan lah nak. Jadi singgahlah di Serike, Nangga. Ada buah duriannya, ada buah langsa, ada buah dabe. Terutamanya dah murah-murah dah kena tuk. Mendolok kita rega pun dalam 60 ke atas. Kena tuk ada dah berbelas dah rega ada dah.
1: Jadi semua boleh dah membeli kena tuk.
0: Boleh membeli. Tinggal nak mau yang rasa yang lebih nyaman lagi ambil yang mahal lah atau mana
1: reward diri pun bah
0: setakat pakai naik ajak pun cuba-cubalah ambil atuk ambil setengah kilo ke atuk ambil setengah kilo ke janganlah lebih benar berkasak sampai 5 kilo nak regan nak naik ya. Jojong lalu jadi singa jadi rumah
1: betul ni tak nyetik okeylah DJ Din kita nak baca ke apa-apa lagi komen mungkin dua daripada kita dua daripada kami kita
0: boleh,
1: nak
0: bacakan
1: apa nama tadi komen komen bertuah untuk pagi tu lah. Saya ada daripada Dayang Hanim perkongsiannya untuk pagi tu baru mana daripada pasar depan Bandar Baru Semeriang ya katanya beli ikan pakai masak tengah hari tu nang pedih bah katanya rasa mata antam jerebu tekak jua kerin katanya madah baik ya macam di Nesa DJ Din tak boleh menggunakan madu
0: minum madu
1: dan
0: juga,
1: minum madu awal pagi dengan air suam kan dengan air suam ada jenis suamnya dengan semalaman direndam madu ya pagi buatnya minum.
0: Betul. Mana boleh dengan lemon dia dihiris dengan kulit-kulit sekali.
1: Begitu. Okey. Alright, lagi DJ Din.
0: Dari Nani-Nani tu, Assalamualaikum, selamat pagi DJ Din, Sawah FM dan DJ Din di Sibu FM, bukan si Aman FM. Selamat bertugas, apa khabar kita dua katanya, salam ekspresi untuk semua sahabat setia Sawah FM. Selamat bermasak untuk semua ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur. Musim seribu tu, jaga diri, jaga kesihatan, moga kita semua di dalam lindungan Allah selalu, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Lin dan DJ Din katanya sama-sama.
1: Baik, bila bercakap tentang bahan makan, ya, maklumlah waktu tu memang orang nak bermasak makan tengah hari.
0: Betul.
1: Tu perkongsian daripada Sofia Masuni. Bak katanya tadi nak masak lah tu katanya, bakar ikan pipit. Wah. Kacang bendi dengan dabeh. Nak pada kita tengok engkan lah, kita orang dah masak tak kah?
0: Ya, kita lagi di koti tu. Dah lain dah mungkin lah anak.
1: Kan, dengar ajak lah cerita kita orang. Satu lagi, DJ Din.
0: Okey, sikit lagi dari saya bacakan Jamilah Joniman tu. Joniman Iman, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Lin Sawah FM dan DJ Din Sibu FM. Selamat bertugas dengan kita dua. Selamat pagi warga pendengar, semoga sihat-sihat selalu. Di ekspresi warnai hari anda. Terima kasih DJ berdua katanya. Sama-sama.
1: Baik, rasanya Yajak Jakok dari Sibu. Mungkin DJ Din ada sesuatu nak ditambah, silakan.
0: Saya dah cuma saya sama-sama berpesan lah kita. Jaga diri, hiasi peribadi anak. Maka orang jangan dipolah, kata orang. Sayang orang jangan diambil. Saya dulu zaman hari Haji Basri. Akan punya ada dengar lah waktu itu. Jaga-jaga musim terbu tu, walaupun bertugas katanya meronda ke apa kah, pakai apa, pelitup muka lah, pakai mask yang sesuai. Yang pakai yang yang sih sama sebenarnya Lin bercakap tentang pemakaian topeng muka tu nak. Carilah yang apa yang memang sesuai dalam keadaan baju rebu tu. Okay. Dalam kita tanya dulu lain. Okey, ya, ajak daripada saya Lin.
1: Baik, terima kasih rakan kita DJ Din di Sibu.
0: Sama-sama.
1: Info yang mungkin agak terhad disebabkan banyak aktiviti yang
0: ditangguhkan.
1: Kita pun sedia maklum keadaan cerbu gini tu. Nah, insya-Allah mungkin ada ruang dan waktu kita akan bersua lagi DJ Din.
0: Insya-Allah.
1: Baik. Kalau tadi DJ Din dah main lagu pasal rumah tangga. Ayah khusus untuk laki bini, untuk yang berpacaran. Kalau berpacaran daripada Ana Rafali, Suhaimi Mio dan juga Ultimate. Okey. Assalamualaikum DJ Din. Jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://caam.my.crc2026.
1: Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara aku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: kalau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sebelas tiga puluh satu minit pagi waktu ini, The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://csm.my/crc2026. Pilihan dah pun 11.32 minit pagi waktu tu. Jadi dikonti bersama dengan saya, dah pun ada dua orang intern kita di situ, Christy dan juga Alicia. Apa khabar terdua?
2: Hai.
1: Sehat ah?
2: Sehat.
1: Jadi itu kali pertama Alicia dan juga Christy bersama dengan saya on air di Sibu FM, di Konti Sibu FM pagi itu. Mungkin sebelum itu dah ada dengan DJ Sazia dan DJ Marna.
2: Ya.
1: Okey, tapi kami belum lagi bersuai kenal dengan terdua. Pendengar-pendengar kita pun mungkin nak tahu lagi dengan terdua dari sini. Mungkin Alicia dulu boleh ceritakan. Alicia, asal dari mana Alicia?
2: Saya Alicia Ben anak Alban, asal dari Kapi.
1: Dari Kapi, orang Kapi. Jadi belajar di sini, menuntut di sini.
2: Saya belajar di Universiti Malaysia Sabah.
1: Universiti Sabah berapa tahun dah?
2: 3 tahun.
1: 3 tahun, dah sem ke 6.
2: Habis sudah sem.
1: Habis sudah sem. 8 sem semua kah? Apa sem semua?
2: 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6 sem. Seorang lagi Christy. Christy sama juga di
3: saya belajar di Universiti Politeknik Malaysia di KL.
1: Si sama lah.
3: Si sama.
1: Jadi berapa tahun dah kita?
3: Saya 3 tahun.
1: 3 tahun.
3: Yeah.
1: 6 sem.
3: 9 sem.
1: Oh, lagi. Okay, tadi Alicia ngambil jurusan apa, Alicia?
2: Saya ambil ijazah sarjana muda seni kreatif.
1: Seni kreatif. Christy?
3: Ijazah Sarjana Muda Seni Pengajian Bahasa Inggeris.
1: Seni Pengajian Bahasa Inggeris. Okey. Yeah. Jadi sudah duanya berada di TM Sibu sehingga bila? Alicia bila?
2: Last 27 September ni.
1: Oh, bulan tu. Si lama lagi. Christy?
3: Saya last 25 Oktober.
1: Oktober. Wow. Kalau lama lagi lah.
3: Sebulan.
1: Okey. Jadi hari itu terdua kali pertama bersama dengan saya ke udara. Jadi hari itu nak berkongsikan berkenaan dengan jerebu kita hari itu nak. Jadi kita di live Facebook untuk anda yang mungkin waktu itu sedang menonton di live Facebook Sibu FM, anda boleh nanggalah kita dua, Alicia dan juga Christy, di dalam live kita. Jadi berkenaan jerebu kita itu, mungkin ada tips yang nak dikongsikan. Siapa tu lo nak kongsikan tu?
3: Saya lah.
1: Christy tu lo. Okay.
3: Untuk tips semasa jerebu, buat yang pertama, kurangkan aktiviti di luar rumah.
1: Betul.
3: Jika keadaan jerebu semakin teruk, seboleh-bolehnya berada di dalam bangunan dan elakkan aktiviti lasak di luar.
1: Christy, Alicia ada nak tambah, Alicia?
2: Kalau saya, kalau boleh, kalau mau berjalan di luar, pakai pelitup Mulut lah.
1: Hujung mulut kan. Okey, dah setakat pukul 11 pagi IPU apa kita di Sibu ialah 326 dah berada di apa tahap bahaya lah. Jadi kepada anda yang mungkin waktu tu perlu juga nak keluar daripada keluar dari rumah, mungkin perlulah menggunakan pelitup muka atau pelitup hidung lah yang sesuai, dan jangan lupa minum air putih sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mendapat lebih pun saya dah hal nak. Jadi kurangkan aktiviti di luar rumah, dan paling penting juga elakkan pembakaran terbuka lah. Janganlah kita berjerebu tu ditambah lagi dengan pembakaran terbuka. Jadi lepas tu kita akan bacakan ucapan juga salam di live Facebook kita, ucapan dan juga komen daripada pendengar. Alicia dan juga Kristi akan bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami pastinya hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: bahaya suasana cuaca jerebu, jangan membuat sebarang kebakaran. Okey, ada sigi-gigi. 69 tahun telah berlalu, negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu menjaga keharmonian negara tercinta.
1: Okay. Apa tu mintanya?
0: Ya, minta nak dengar lagu Bhatara Merdeka.
1: Bhatara Merdeka.
0: Dari Aisyah.
1: Okey, kami nak bacakan juga ucapan daripada ada panjang juga ucapan daripada Naya Nuri Wi tu tadi nak. Saya sambung lagi lah. Yang Madah Asia untuk Ibu Kan Hajah Ruby Wi, Ayah Mustafa Wi, Hajah Hasnah Haji Ibrahim dan supaya Abang Anwar di Sibu, dia mari Abang Hasan di Bintango. Ayah Mustafa Wi, Smart Junaidi, Mary Ayom, Pelita Jo, Rosting Seri, Cikgu Rostani Haji Bujang, di SK Abang Leman Kabung, Asah Parang Sebilah, Potong Rambut Kuning, Anak Cuti Sekolah, Mak Ayah Penting. Okey, Bunga Seroja di Susun Selari Hidup Subur Tepian Tasik, terus bersiaran di SPC Johor Hebat dan lagu terbaik. Terima kasih. Daun Selasih di Renang Minyak, terima kasih banyak-banyak. Ya, daripada Nuri Wi, kami bacakan juga ucapan daripada sahabat kita James Kemiran. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Agnes Indah Rubin tu, selamat pagi DJ Din, selamat bersiaran di Sibu FM. Cuaca di Miri pagi tu panas katanya. Masih berjerebu, minta DJ putarkan lagu Isabella katanya untuk hiburan sendiri dan juga semua, untuk semua semoga dipermudahkan segala urusan. Kristi, nak bacakan lagi sikit lagi ucapan daripada pendengar kita.
0: Okey, sikit-sikit dari Gramong Anil Greenang. Selamat pagi DJ Din, jerebu agak kuat bak julau, minta DJ mainkan lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Buat semua pendengar setia YFM. Itu saja DJ, terima kasih.
1: Okey, Alicia, sikit lagi Alicia.
2: Komen daripada Tup Benet. Selamat pagi DJ Din, panas hari di Supi, baru wak pakan pagi tu DJ Din. Selamat berkonti DJ.
1: Jadi aku pagi tu ukai kediri aja bisik Christine dan Alicia bak konti Sibu FM pagi tu. Okey, lagu terpampang. Ni kat lagu Iban. Ni lagu ya, aku kan ni gak ya. Udah tu aku nebah ke ya. Apapun kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan dari Flybed, Joget Perkelahan. Terus dengarkan kami di Sibu FM bersama dengan saya Alicia dan juga Christie.

0: Dah 11.50 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM, segalanya untuk anda. Dan seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 3.44 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.48 minit malam dan Subuh pagi esok 5.19 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sari, Keju, Lau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 3.47 minit petang, Maghrib pukul 6.40 minit petang, Isyak pukul 7.50 minit malam dan Subuh pagi esok 5.22 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong, Lingga, Seri Aman, Engke, Lili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Stratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 3.48 minit petang, Maghrib pukul 6.41 minit petang, Isyak pukul 7.50 minit malam dan Subuh pagi esok 5.22 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Sekali lagi saya ingin kongsikan bersama di mana The Six International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://csam.my/crc2026. Baiklah, seterusnya kita nak mengakhiri pertemuan kita untuk hari itu. Kristi ada lagi ucapan kepada pendengar, ucapan Kristi sebagai apa, penutup kita hari itu lah.
1: Okay, sebagai penutup, pesan saya kepada semua pendengar, sama-samalah kita jaga kesihatan ketika musim jerebu ini. Kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan sentiasa pantau bacaan IPU semasa. Elakkan juga pembakaran terbuka dan jagalah diri serta keluarga. Semoga kita semua sentiasa sehat dan selamat. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan jangan lupa esok bersama kami bertiga lagi, iaitu DJ Din, Alicia dan saya, Kristi, pada pukul 11 pagi esok.
0: Alicia lagi.
2: Pesan saya kepada pendengar setia Sibu FM, saya minta pendengar semua menjaga kesihatan diri, kurangkan untuk lakukan aktiviti di luar dan sentiasa minum air sebab sekarang kan akan ada yang banyak sakit.
0: Okay. Okay.
2: Dan pantaulah IPU kita.
0: Okey, terima kasih Alicia dan juga Kristi. Jadi esok hari selanjutnya akan bersama dengan saya sekali lagi dalam pertemuan kita Ekspresi 9.12. Jadi pukul 11 esok selanjutnya akan kembali menemani saya dalam pertemuan kita Ekspresi 9.12. Baiklah, sampai di sini dulu tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk siaran Bahasa Melayu. Dan untuk siaran Iban, jangan lupa untuk anda ikuti setiap Sabtu, Ahad dan juga Isnin untuk siaran dalam bahasa Iban dari pukul 12.30 hari hingga 3 petang. Baiklah, di samping anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik juga untuk mendapatkan info-info yang terkini. Di sampingnya anda boleh mendengarkan lagu-lagu serta menonton di RTM Klik. Baiklah, sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi dan saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu dari Anthony Usan, terpampar di apa tu, di Ekspresi 9.12 tu. Jadi tepat pukul 12.30 hari siaran YFM akan dapat anda ikuti. Dan sebagai panduan anda, indeks IPU ataupun indeks pencemaran udara waktu tu di Sibu setakat pukul 11 pagi tadi ialah 326, masih lagi di tahap berbahaya. Dan dipastikan anda sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, jangan merokok, jangan terdedah di kawasan yang terbuka gila. Pastikan minum air putih banyak-banyak. Okey, jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terus layan Anthony Usan, terpambar.

0: Dari di Sarawak, Majak Balat bersebut kalai 6 kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU bertikas titik tau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin UPIS Rampak Menua ngayan ke serian ngerikut IPU di Pemadu Balat ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching ngerikut IPU 369, Seri Aman 362, Serikai 340, lalu Sibu ngerikut 321. Berbangunnya tiga kandang menua di ngerikut IPU bertikas tindak manah ke pengerai. Ianya Mukah Ngau Bintulu di sama ngerikut 241, lalu Sama Laju ngerikut 234. Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching udah angus demalam. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa bak penusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komenda Operasi UPIS Buma Pedungan atau James Collin madah ke palan giat maranya dipelabak ke belabuh angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemait 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajak pihak pengawak madam kapinya bertapi ngau penanggul, ketegal ke nadai air, tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung, ngambil kenyawap madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi, agi dipansiak. Penusah babas angus ngimbai jalai ilmu Desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban dari company luar megak mujur nyeliah ke api di Majak Nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kia dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai sebelum tiba padah ke ngagai UPIS Bomba. Yang ada ke pengawal tim adam kapinya dipejalai ke raban JBPM ngau PDRM serta 4 raban dari company luar dinyawab ngambi air dari parit ke ngimbai nur penusah angus. Yang mengambil terima kasih ngagai semua raban tiada bersawab madam kapi lalu madah ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikenal tentu ke atur oleh dipejalai ke ngau jampat nanti semua penusah bisik nyadi. UPIS Pengregister Bangsa JPN Diatuk Benua ngalih hari pengawal tiba kena ke Maikat Bangsa ke Diatuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawal di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat tanggul nak lama berlabuh hari Saritu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau mensia mayuh di tau nak ibu berguai nukar Maikat sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Bernembiak ke berumur 12 tahun tiba baru ke Terubahaya minta ngegak Maikat apa indai sidak megak sama di perancang nganti nak lama. Ngambil ke sidak oleh nerima Maikat Rebat Baru lebuakannya ke belabuah dikeluar ke nak lama agi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat terdekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami Para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetu megak dekatnya di ke Siti Pemujur bak sida sebenar di nguji ngulih ke Midomas. Menteri Pemansiang Induk nembiak-miat ngal pengantin Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur Bala Atlet patut diperhati ke hari sukut pemansiang prestasi sida tu ke Dipupua dengan cara berenggan-enggan. Yang ada ke bala atlet patut nakak uliah nyikap diri. Dato' Sri Fatimah Mansud ke Jakutuba pengerami Doria ke ngau nganjung bala atlet Para Sarawak ngagai Para Sukma Selangor 2026 bak padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet, 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk para sukma nyaila. Yang megak minta bala atlet tu ngambil keseruran numpuk kerunding serta berpikir ngau naka uliah dikena ngangkat ke nama Sarawak ngau pemujur bala atlet OKU. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulu. Bintulu, Bintulu, Bintulu.
1: Ya, terima kasih Daniel.
2: Ngelai terhari YFM Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu mari selama tengah hari ngakai kita apa nih semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngela tengah hari YFM Abin dulu sarito hari dua ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Ya, nyamnya lagu Ketrubah bawa ngelot ngari kita peningah. Lagu bertemu barunya. Nang nade bukai me ya. Bertemu baru kita ngelot ngari. Lagu kita pan bertemu baru. Ari lagu Ari Alex Linangnya peningah. Lalu ngaunya meka aku ngarap ke kita oleh boleh ngau kami. Oleh netap ke penindu kita mendiang kawak ngelot ngari. Idar kami Ari Binculu FM ke sari itu. Nang yang nintiang hari dua nak berubahnya kebenarnya. Nintiang hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari Bintulu FM. Lalu ke sehari itu ke ngelah tengah hari, bawa ngelah tengah hari bukulah yang ngelaku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perinciang. Jadi kita semampai berarti kami.

Ya, semang pai bati pihak ke Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peningah. Ya, semang pai bati tu nak. Tajak pan tanya ngemedias kati, selalu yang ngemedias katinya selalu lagi kok semampai batin ya. Sampai dikingat semampai bati yang medias katinya utainya utai sekali kenya urang kini tau ke utai kenyadinya ngemedias kati kita kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya jujur ko jako dalam juku Melayu kan benar jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pen ingat magita itu kenya ni ya mana sebengkah ngambil ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiring ngembiang penghidup kita nya ke pemana utainya ya tajak ya pedih ngasuh kita pedih hati tang ya semampai bati. Ya sekali lagi beri selamat tengah hari lalu berita gayari saya ku sama magang berita gayari kita buat tiap bengkah baki menua di Sarawak aku tu deh lalu kita pan nemu lalu kita pan ngasai kita pan medak jadi di Bintulu gayari laki aku berkunci ngau kita berita gayari kami di Bintulu laban aku lagi dekat nebah laku kudah dipilih ditusun tebah bawa ngelat ngari

Ya, asap Lia hendak bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu maya entin itu entin medak gaya hari kita ke dia tu nya peninga. Alaban nya tak ke dia tu nya ukai tak asap-asap sengapo nya usai ukai tak ke asap ke mana. Ni nak tersat asap Lia maya tu. Laban dia tu nya gaya hari kita bersebun. Nya serata menua di Sarawak Selampur menua gaya hari bersebun entin bisi hujan madah. Ambil ke kami sama berkongsi ke pengaga kita ke bisi ucan buat luar kita ni ya. Selamat tengah hari ngagai bungai. Jadi sama jalan ke pengawak setelah jimat pulai gawak lagi. Terima kasih bungai. Kebisinya apa? Bungai ke? Betul banyak bungai. Kebisinya apa? Tito Bin Culu FM. Alunga kita ke bukai. Kelimpah hari kita ke Ninga ke kami. Hari radio kita meka uliah Ninga ke kami. Hari Tito Bin Culu FM. Ngau meka buat Facebook RTM Bin Culu. Facebook RTM Bin Culu kita nak uliah ngau kami berandau. Tambah Tito Bin Culu FM kita uliah berandau. Sambil kita medak Ninga kita uliah berandau. Ni ya. Jadi terima kasih hangga kita ke milih ke program kami. Ninga ke kami. Alu bergulai kita nyentuk ngai pukul 3 ngali hari tu lagi. Selamat ngali hari muka kain wanjang ke sen jang. Kebisinya apa ngam muka Nelson Santuk sama bisinya apa Nelson Santuk hari kota Semerahan. Kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ne? Bisi 300 lebih kene. Nah saya aku tidak saru aku pagi tadi. Lalu nyamah lagi kita berkongsi ke berita gayari lebih hakik gayari ke balat bersebun ke hadiah to M.

Ya, lagu hari Alexander Peternya peninggal lagu Milih Menantu Indai. Lagu kesmina dikena merindang kita semua ke tengah hari itu ke Gulenggo kami bawa ngelo tengah hari YFM Abin Tulu. Ya, ya jadi ya peninggal nyau ke dia tuknya aku dekat ngelansak ngomi met ga berita gaya hari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tinitiah ke lalu ngai nak madah kita peninggal berkongsi dengan kita. Kita akan dekat nemu ngau betul IPU. IPU tu ianya indeks pencemaran udara. Kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Tahu ke kita tahu mega namanya orang nyebutnya download apps terbawa telefon pintar kita apps My Just EQMS atau ke My denya JAS takah EQMS hanya mereka caranya mudah lagi jampat lagi luar kita yang tadi dekat nemu berapa baca takah bacaan IPU bawa siti-siti luar atau ke luar kita peningat ya nyalai di Bintulu munyi kaku tadi nang ya bersebun panas amat saya ke inah dalam mupis kedak bisik berkunci ke dalam mupis pan sedak ke gawak pan berasai angat ya kesuah pengangat hari ke Tegal kita ke bersebun ya jadi nanti nitiah ke bawa Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 300 lebih 200 lebih salah minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah erti nya tadi sidak hari namanya sidak ke ngat top baca IPU dipadah ke sidak ya dalam sejam sekali ya sejam sekali sidak hari IPM APIMS tu dekat mantai ke baca IPU setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebuah nasab ya nyalai munya ke aku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU buat luar kita buat kandang menua luar kita tahu ngelawak portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia atau ke APIMS APIMS tahu ke tahu megak kita download apps My Just EQMS sama kita nyaga pengerai diri lebih haki maya ke bersebuan tu nak nemu ke maya meh hari ke bersebuan tu dekat baduk dekat ngetu lenyau bersebuan asap ya ke pintar kita kita meh tak macam asai ya bakal kami di Bintulu nanti kemari 100 lebih asar itu nya 200 berasai mata berpedik lalu lebih lagi bala kita ke bisi bala ke nang ya bakal reti tadi bisi penanggul buat pengerai bakal bisi sengak atau ke asma tentu kesidak ya anang pansut anang buat luar rau ngau kebukainya punya kuku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pian meka kita ke rumah nada salah tau mandi suah lagi nyak gebar rumah nepi ya semadi kita nyau gawa benur gawa ngaji jadi ketua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke tapi ngau hari kebalat banget balat angat ngau meka bersebun ya jaga pengerai kita ya semua.

Iya, punya lagu dari James Roy begulai ngawan celala tajua nya ka pengerai kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nya ka pengerai ngelamak tu pun kita selalu madah nya ka pengerai jaga pengerai tang ke dia tu nya duduk hari-hari ke balat amat bersebun kita lebih kaki nya ka pengerai ya. Lalu nanti kita mindah tadi ananda berkena ke pemampul mulut ngoi hidung ya laban punya kaku tadi inah isa ke mata kau nganya di pampul tu nak lah nak medak inah sebunnya pan tau ngasuh udah ngasuh kita nak nak medak nak terang tadi pada jadi berkena ke pemampul mulut ngau hidung pan udah cukup diperansang kita yang kenaknya laban sebun asapnya ukai utai ke mana pat di sirut di sinta kita ya lalu udahnya beka sebut nasab tu kebenar ya ketau ke disebut jerebu rentas sempadan lapan utainya ukai punca ya ukai hari kita di tu di Sarawak ya jadi Arab ke bala kita ya bala sepiak kita ke berimbai menua ngau kita bakal sida Indonesia Kalimantan boleh atau ke penusah penanggul angus babas kampung bermenua sidaya oleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekak nadai lagi ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berketuk nah lalu udahnya nanti kita ke deriba tau kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah atau ke penyawah atau ke pedak yang tadi nyau nak oleh pedak ngau terang ya lalu aku dah mengelawa upis rampak menua lebih lagi apps tidak ya apps APIMS tu jadi di bintulu leban bunyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali tidak ya mantai ke IPU tiap bagi menua jadi di bintulu IPU kita di Bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1 242 IPU cukup tak mana ke pengerai jadi nada aku buka dia ke sama mega kereta tanduk aku sama kita yang jaga pengerai anang pansu di rumah nanti nadai ke buah nadai pemindah pejalai ke berat semanti kita gawak anang kita sesegau belah luar tau. Ya jadi Nur Sin mega madah ke hari sebawah balat bersebun bab menua kami nyak mega ku madah nang nyokok semua selampur menua kita balat amat bersebun hari ya. Jadi ke sekali itu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisik diterima tu peningainya pesan pemati datai Ari Suma anak belalang Ari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Oyak Sibu jadi pesan tu dituju ngakai Kabang Belayan berumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing Kabang Belayan berumah Rubin ke rumah Merapuh Nanga Suau Kabang Belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Baliah. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua Kabang Belayan ke Ngelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Nyalai Bes Anak Padung udah nadai kena 31/2008 lalu dekat di itu kena malam 31/8 ngau meka malam tu 1/9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3

Nadai kena 31 hari bulan, lalu dekat di Intu di Sengai malam tu 1 hari bulan 9, lalu dekat di Anjuang tu ke dikubur pagi hari 3 pagi perilak 2 hari bulan 9 tahun 2026. Yang lain peningan nyak sitik pesan berat ke bisik diterima kami, lalu dikenatai kaku bawa ngelah tengari kita saritu hari bin Tulu FM. Jadi 12.45 minit tengari tu lagi peningah ala kita dekat gulai atau kita ke boleh ngaku buat program nemu kita. Ya? Jadi tu siti lagu hari Florence lo. Jadi harap kita kerindu ke lagu tu terperindang lebih lagi ke bisik minta lagu tu ianya Paul tau ke ikat besai ke gawak di tasik biru. Ya, minta tebah ke lagu Peminat Nuan.

perbezaan, kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati

Yang jadi jam kita dia tu dah 12.46 ini tengah hari. Lalu ke sekali tu peningah datai ba awak maya kita gulai kau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Okey nune okey berduan tu peningah. Lalu tu Ukai berkawal dengan ulah atau ke sikap siku-siku orang. Ukai mega berkawal dengan daya hidup atau ke budaya, culture ukai. Ukai berkawal dengan adat mega peningah. Ukai berkawal dengan pemakai. Ukai mega berkawal dengan pemajik, penyikat, nak bajik, nak sikat, ukai. Nak kita nyangkak tu peningah. Utai tu amat. Jadi tahun 2024 tu aku baru nemu dia tu nya empat pemayuh tak nyelai tak kena disangka nak disadang kita empat pemayuh ya tu 2024 tu tu nya dia baru mansa aku bisik maca terpedak ke tu tahun tu 2026 ya jadi apa ni ngah bulan 9 tahun 2024 dia ada media rama about Armenia Colombia di Amerika Latin begau si dak dien media ramah kok kita mah membeda utai katanya lalu kok lalu campat jari natu naik share utai ke viral nak ngiranya amat banyak salah nanti kita kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita amat banyak amat beritanya nanti kita nang ukai reka berkunci ke berita ukai pengawak kita rindu nak kita ke berkunci ke nyata mayuh kita dia tu rindu siti hari hobi ni ya berkunci ke berita di viral tang rindu ni ya tang asaiku mayuh kita ngai mayuh kita nak rindu nanti berita kita pengawak kita dikunci kurang nak rindu kita ni ya nyelaiknya perumat nyelaiknya si tiga penyelaik kita kita berkunci ke berita ke viral kok rindu udahnya nanti orang berkunci ke berita kita kok kena kita itu ya selalu dikunci kita kerindu dikunci ke kita nya berita kena mana ni ya berita ti merik malu ngakai orang atau ke pengawaknya ke nak mana ke malu tapi kita rindu berkunci ke udah nyawuran berkunci ke kita itu kita kena berita ke pengawak kita kena mana kok kena kita nyak meh tang tanya ke selalu suah dipedak diperhati ke aku bahawa dia ramah ke dia tu ya jadi tu dengar kita berita bernemu kita ke dekat dikunci ke aku tu ya jadi bulan 9 tahun 2024, media rama ba Armenia, Colombia di Amerika Latin begau capuah Tegal City video. Videonya ngundan jakuk randau siku content creator Lady Danila. Ngau siku ini namanya Donna Miriam. Jadi randau seduai bekaul ngau Donna, bekaul ngau ini tau. Donna tau ya, namanya Donna. Ti bisi bisnis, senis, nyual gusip. Nemu gusip berandau kurang berjakuk kurang namanya kata kita memang bawang jakuk ke dia tu ya jadi insinya sianya nyalai berandau sedua ya dia ada dona ti umur 67 tahun mayanya tahun 2024 kaku jadi dona madah tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya tekebat luar rumah menyanyam ia duduk ia medak ia merati ke pengawal orang ti diau ngelingi rumah ya jiran jakut dia tu ya muntang lagi kita nginjau jakut bahasa Melayu ia nya jiran orang ke diau sepiak-sepiak kita sepiak rumah jadi ia mega berati ke orang ti mansok mua rumah ya orang ti tengah jalan alun ngau mayuh tu bukai mata perhati ke magang silik ada perhati ke ya nyalai tiap hari nadai dipadah ke jam ya mega nyangkanya nak dia tak semak tak hari pukul dani lalu duduk dia nyentuk ke lemai engkau nak ke pihak tanya tiap hari nak ngelawang kari dona ke bangsanya lalu ya duduk sambil ya kengirup kupi mata yang merati jadi ukai seminak merati ya cak tu dah dona tu peningah tang dona megak nyau bisik bub nur yang nulis ke nama pengawak
Nama gagak, nama ulah orang ti diau ngelingi ya, orang ti dipedak ya, mansak rumah ya, semuanya ditulis kaya bebuap ya maka angau, bakerti ya kenulis diari, tangke diari, nyaukai diari ya, diari bakawan ngurang ke diau ngelingi semak ngau rumah ya dia, bala jira-jiran ya, orang ke mansak ke, jadi lengkap, jadi hari utai tulis donanya tadi, hari utai ke ditulis ya, ya mayanya bedau ya bedau tulis ke bedau tulis ke penemu rundiang ti deka nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari ti tulis ya dua dia ada dona tadi tulis ke rundiang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tap ke berita. Nyol apa ada. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya ditulis ke di surat ke buat bekaul ngawak bala jiran ya contoh ya sano e nya tadi nyiram bungai sano si ngeraro anak bemain luca bini sano bi ngelayok bini sano si sidak ke sidak ke sebili sari tu ke pasar ngemi hari nam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak sedaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ngagai rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi mabuak orang induk nganjong ya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis utai ke pedak ya utai ke nyata di pedak ya ditulis ya magang-magang tang ya ndak ngusung rumah renya au ya ari rumah ya cak ari luar rumah ya ya duduk merati kenya peningannya. Jadi bekenya mate tulis direkod ke dona babuap ya lengkap hari bulan jam pukul berapa bisi itu tulis ya hari hujan kena kudik kari bersebun kari semua tulis ya magang babuapnya ya nyalai ke tegalnya peninga orang pan sanggup mayar dona ya meli info meli berita hari dona nanti sidak dekat nemu berita nanti sidak tadi nak ampit berita nak ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau contoh bak siti genturun peniau tadi aku tu nak ampit berita kenyadi nyau aku ngusung dona tu tadi kak minta berita taya dona nak merik peri ya aku tadi meli hari dona berita infonya tadi sekali kena meli kena buatnya sekali kena surat nak tahu ke meli hari nuan ninga kajak ya jadi nyak cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari teka diperhati ya nyak disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngau harga 5,000 peso ngakai 10,000 peso Colombia. Lalu berita kangat ke sensitif baka kita ke selalu viral berkunci ke berita viral ke hot menyangat tadi kendang yang jam 4 amat orang kok nemu beritanya ya dijual yang ngau harga ke Maragi. Jadi dona nusi ia kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya kalau dijual ya ngau harga 700,000 peso. Ianya bekaul ngau kisah rumah tangga laki tau ke bini ti bisi suluati bukai. Ya nyak harga marga ya de nyak namanya berita gusipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduaya mayanya ke balat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduaya alit ati maka inya lebuh dona madah berita ti di surat yang tadi lengkap bisi ngau gambar sekali nyale kene yang ngambil gambar ne ya kita nak nemu tang tanya tadi laban tentu orang lagi dekat ngelaban ya bulak nanti semina nuan kenusui kena aja nyalai ya bisik ngau gambar sekali kena cara ya ngambil ngamar nyanya ya nadai nusui tang bisik gambar jadi nyak cara nama tu dah dona tu tadi
berkongsi ke berita, nguliah ke berita. Okey, sebenarnya yang medak, lalu ditulis ke ya, tang yang megak, ambil ya gambar. Nyalai, Dona madah ke diri yang tadi, ya orang ke, atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nadai kasaiku kita di tu nadai telaban ke Dona, nak ke kudan ya. Lalu nyak menjadi, lalu nyadi kunci berita ya, ianya berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Nyak, mana pemanah ni Dona tu, ia berita kena dikunci ke ianya tadi, berita ke amat. Berita ke diuliah kian tadi, digagak kian tadi, berita digagak ditulis di surat ke bebuk tadi, berita ke amat. Ngau gambar-gambar sekali. Nyak betul cara ngia. Nyalai, nanti kita, nak bakal kita, kita ingat ke gusipnya tadi. Nak mau kita amat ke ndak, orangnya nusui beritanya amat. Ngi Dona tu ndak, nang cukup ngau gambar sekali. Ngau record video, nanti orangnya belayak ingat record video. Uliahnya recordnya peningah ya. Nyalai, amat genya peningah, nak lebu gurang beli, nak lebu muka atau dah Dona tu tadi berjual gosip. Orang penarap ke berita gosip area. Laban gian tadi bisik ngau gambar, bisik bukti. Ya? Nyalai enti ngi kita itu peningah lain. Gosip nak nemu pengamat, mayuh rasa. Ya, enti ngi kita. Ngi Dona tu nak. Nanti udah asai ya, atau ke asai masam, atau ke tusuai ditulis ke ya. Nanti udah asai pahit, negusip ke di kunci ke orang ke dekat nemu berita ya. Jadi Dona megak madah, nak semua orang meli resia gosip area. Bisik megak ke mayar Dona tu tadi, ngambil ke gosip berkawal ngau sidak tadi. Nak di viral, nak di sadung, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya orangnya tadi ngakai rumah Dona nyangka ya bisik ninga berita-berita tadi berita ya tadi tanya ngusung Dona amat bisik berita aku tanya bisik ko Dona nyadi orangnya pan lalu mayar ya kena mampul mulut ya ngambil kena nusinya tang Dona sitik pemanah ya tajak pan pengawaknya tadi nak nemu aku tu nak nemu nyebut pengawaknya mana aku ndak ni Dona tu tadi tajak pan ya bekenya nyual gosip tang ya ya ndak sekali-kali kali nusi berita tak ditulis dengan orang bukai. Nyak siti hari integriti ya ganyak peningah ya. Nyalai ngau bisnes nyual gosip, nyual resia gosipnya tadi ngucung ke Dona uliah meli dua buah rumah. Nyak baru bisi hasil. Laban ya tajak pen Dona tu tadi ngumpul berita yang tadi tang ya. Nusui berita ke, digumpul ya berita kamat. Ni kita itu nak mau kita membawang, mau kita musik bawang merah. Alu ditambah kita bisik bawang putih ya. Ni Dona tu nak nama ya bawang merah mengiya. Ngah kita itu lain bawang putih dia, bawang bakuang dia macam-macam. Nyalai dah nemu kita peningah, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tu cum ketawa berari. Anang ke bulak kita? Amat saya penusui berita nang.

0: Bin tolong dulu. 97.5 MHz.
1: Jadi Datuk pendengar kita sudah masuk buat jam ti kedua ngelau tengah hari YFM Bintulu pukul 1.4 minit ngalih hari. Nyalai Datuk dah taibat maya kita bergulai ngau DJ Flora. Mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sehari itu inya Puan Rabai Bagong, penolong pegawai kesihatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah, bahkan selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi inya Puan Rabai Bagong, inya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru inya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey, selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai. Nama berita lebih lagi bah Sarito.
1: Selamat ngalih hari berita waka jatuh mana hari minat baru dah baru gerai hari batu ah.
0: Kita penemu ni dia tahu ke hari kita tahu ke benuang bersebun tu tadi nah. Au akhirnya meh habis kawa ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan eh aku tu asai ke baru kak belabuh tu. Baru kak belabuh batu ah tu. Puan Rabai nah. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu berkawa ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan jaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok kami hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik kenuan nerang ke ngau silia lagi lebih lagi ngage bala peningat tua ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya siti gaya rampok menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkenai ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegal pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegal hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ya nyak hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensia nyak baka hari asap tika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Tak erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi na ya. Bisiknya tadi menyekenuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi na. Aw jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi na Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tau meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan baka batuk ngau pedis rekung pengawak nginsap mega tau nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini ada hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh ti lama dekat meri empas nak mana ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang ti tuai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit ti raya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi allergic, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ia ke ngembuan risiko ia ke besai tau ke ia ke tinggi tau tadi ne ia ke baru dah di sebut anuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau lebih lagi nama tangkan kita lebih lagi berkawa ngau pengerai tau lebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tau apa rabai
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi enti diau dalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena bekena ke motosikal ba jalan alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi eh. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, renga, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tiraya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kenyata, lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya lebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu. Minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peningat tu ke ngali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang po tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi nah aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah. Nanti boleh diseliah ke menyikenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi ne awak jadi nyebut berkawa ngau senggabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul to kita milih senggabung hidung ngau mulut
1: bisik mayo jenis senggabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar eh?
0: Ya patut diperhatikan tadi ne
1: Jadi keterubah ya hanya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% dari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron bak angin ia mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis tama hari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulen nagam partikel besar dan halus sebuah hari masuk ngagai salur seput dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingik kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta endang diasuh dikena ianya N95 bangsa sengabuang hidung ngamulati boleh pemenda Arinayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia boleh napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari partikel sebun boleh ditapis sengkabung tu. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita. Angin teka dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat dengan penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ga meli yang tek bedau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerbu ne. Jadi ke penudi tau puan rabai, nama pesan ke dekat dikenatai kenua an kelebih gig ngagai bala peningat tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nanti nyemak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatar kuang ngau suar batu hidung berai ngau suang kasih pedis enseput tau ke sendak seput tau ke pedis dada lalu kulit berasai gatar. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu lagi informasi kita boleh medak laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngalih hari tau peningah kelebih lagi boleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekung tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: nyau ngaruk asai ne tau sikit tegap menyikur dan sebuah yang harap ke menyekenuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah, oh, jadi ya, sekali lagi menerima terima kasih mayuh dengan Nuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih yang bergala bandah dengan ngawaku kita lah.
0: Yang sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya, rupanya air kurang ke aktiviti kita buat luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Oh, okay, jadi peningah kira nyak nakap mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya nyalai peningahnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai dengan puan Rabai Baguang berkawal ngau hari ke bersebun jadi Puan Rabai hari atau ke penolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Pengerai Bintulu. Terima kasih ya ke Puan Rabai sudah kunci berita berkawal ngau sebun nasa berkenaan ke cara kita yang tadi ngambil ke kita nyaga pengerai lebuh maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngonyak ujung ke jam pukul 1:19 ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebah ke lagu tu kan? Jadi lagu tu bisik ditusun dalam list lagu bisik dirintai ke dalam list lagu sehari tu bengala tengah riwayat FM Bintulu. Harap ke Vicky tu ke Igat Mit tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana yang kediri kita ke gawak menua urang menua ribai.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah dengar lagu ya ke diberi nama Danji Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana nak langkang ai ke tegal hari kalau lama nak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih ya. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegaing Kelili. Arab ke munyek aku, Arab ke Sungai nak langkang ai tadi ai Lemana nak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita ai maya hari panas hari ke lama na hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama na hujan kok disebut teh kemarau lalu kau ngucuang ka ai atau ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita bukannya nak panjai jadi nih peninga sama kita bersampi yang ngarap kari tu tau ya hujan kesuah-kesuah sepu-sepu kita akan nemu nyepunya sepu sepu-sepu nasabnya suah kebukai nih suah gaya menua apa nama Antartika kan jaku nya peninga yang jadi berita kedekat kunci aku tu peninga bawa ngelah tengah hari aku tunik ga peninga ianya berkawal ngau Siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi sehari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalaju ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur yang nyapa Siti supermarket tu ngak ngakai kidurung lalu tu tadi dipenyadi kaban konsil negeri N70 Semalaju yang nyak yang berhormat Datuk Macarenggi Sapit Menteri Perengkaguna ngau pemansang penyangkai kapal. Nyak Siti ada program kapsi diatur udah diatur di Bintulu Saritu 1 bulan 9. Lalu pihak megak Saritu 1 bulan 9 kami di Bintulu nerima penatai sidak ke raban orang ke bekena ke perengkau pengangkut tukar bangsa 4x4 ya. Four wheel drive. Jadi sidak datai saritu laban sidak ya ngau bak pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tik ke 9 kali. Jadi ke tahun tu, tahun tik ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sidak datai sari tu 1 bulan 9 di Bintulu. Lalu program tu atau ke dua kali pilih hanya Bintulu ke tahun tu. Lalu pergilah 2 bulan 9 alai sidak tu raban sidak tu dekat Mupuak ya. Sidak tu bisa dibagi ngagai 3 grup atau ke 3 kumpulan 3 raban. Ianya grup A, grup B, ngau grup C. Jadi grup A sidak dekat neresak menua, sidak dekat Mupuak hari Bintulu. Tunggak ngagai udahnya lawak menua tunggak gai Bukit Kana ngau mererai udahnya grup B sida angkat di Bintulu adanya nucu menua ngakai ulu menua ulu sangan kin ngau mega ulu kakus udahnya grup C sida angkat di Bintulu nerasa menua ngakai ulu sebawah ngau mega luang urun sida ya Mupuak pergila 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Gulu atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua sida dekat Mupuak pergilah 9.30 pagi ya. Nyalai semua sida tu pergilah sida ya Mupuak udahnya sida patut nembuk ke pengawak sida tin resak menua kena 5 bulan 9 tembuk 5 bulan 9 lalu tembuk pengawak pejalan sidaknya ialah nerasa menua kena 5 bulan 9 sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tu lalu bergelumuk berumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam serta terus ke ngau pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tik ke 9 jadi kira 600 si kurang ngau program tu lalu bisik 245
tukar bangsa 4x4 ngambil bagi buat program Sarawak International 4x4 Jambore 2026 tik 9 yang lain nanti kita peningah lebih baik bala kita ke di Bintulu ngau meka tungak ke menua Bukit Kana ulu Sangan ulu Sebawah hilak ulu Kakus nanti kita ningah munyir ngur-nguang kereta balat medak sidaknya nyak meh sidak ke masuk ngau teka masuk buat pengawal buat program Sarawak International 4x4 Jambore 2026. Ya selamat ngalih hari ngakai Liana, selamat ngalih hari ngakai Dorina, selamat ngalih hari ngakai Flora, selamat ngalih hari ngakai semua kita ya. Jadi yakin mengkang paling kami ngelah tengah hari YFM Bintulu.

Lagunya tadi peningat Siti lagu hari itu sengalai. Lagu ditucu ngakai Liana. Nyalai siapa kita ke bernama Liana. Ke bukulai ngaku ngelah tengari YFM Bintulu. Selamat ngelai hari. Lalu harap ke gerai nanuan Liana. Lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi gon ena 478. Jadi kuya selamat ngelai hari DJ. Gaya hari kami buat saya kudik berguntur. Oh gagal hati kuninga. Nyanyu aku kegagal. Ya sa kudik berguntur di saya ke tampai ke hujan eh. Amat nya kata kejebutnya hari itu nemu nundik kita ya munyi ke nama munyi go guntur lagi tamai ndak kenya hujan harap ke hujan men lagi ne sis gon ena kita di saya pamame kita di hujan alo tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya antinya hujan lagi gau gau kudiknya tadi anjuang ke Bintulu ngambil kami itu celap me gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalai hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa ba Facebook tim Bintulu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai di klinik udah pulai dah datai di rumah pelabak aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulai ngok kami medok live maka ba Facebook lalu sudah dikapit pan bisik bersebun kau yatang pemanah sudah dikapit ndak bakal toka IPU sudah ya ndak bakal ngik kita ndak datai ba ke IPU ke ndak manah ke pengerai lagi kira lagi boleh ya mindah mesti dah boleh ya bawa tanah mesti dah ke dikapit dan ya jadi harap ke sebuah tidak dikapit dan semasa tidak raya tidak bakal ngik kita buka di tidak bakal di Semerahan di Kuching di Seraman Sibu selama ngelari muka ngakai James Anyau jadi kaya minta terbakar lagu hari utai orang kena merindang di rempu mana ya kena merindang di rempu ne nya mana lagi cara kenyatang eka benar mana lagi nanti kita yang tadi minta terbakar lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh lalu dikarap korang ke jauh jauh tadi bisik ninga bisik gulai ngah kami ngelah tengari YFM Bintulu jadi 4009 tu ilah peningah dia ada bisik sitik program ketika dia tur ia buat rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah no berita kita buat rumah nangai Sungai Gerung Sebawah bisik ninga kakuna selamat ngalih hari jadi kita dia bisik dekat sitik program dekat dia tur buat kita dia berumah nangai lah kena 4009 ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program atau ke Jakub Pandak ya lebih lagi ditemu ngau AgriCorp 2026 dekat diatur 4009 pukul 10.30 pagi lalu program tu lah dekat di Gulu temuai Tidik Bahasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anak Utum Menteri Industri Makanan Komuniti ngau Pembangunan Wilayah nyak sitik lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026 Sita James Nasal kalau tengah hari YFM Bintulu.

Ya, lagu lagu lubah tiun ni pening ha. Nangga kita yang berasa sinuk lah banyak. Kita patut gi irau ke pengerai kita yang sebuan. Nada randau bukai kita itu peningan ya. Randau bakaul ngau sebuan nasab, bakaul ngau pengerai. Ya monyi kaku tadi, kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nak mau kasih ke kita. Nyo hari kita salah ni kan jadi. Leban puncanya nang segi hari kita mensia ya. Jadi ya jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal ulih dempangnya ngempang sila kain ada puak dah langit dia ngambil kerja ngambil kesebuan nasab tu nak nyerarai meraka nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita gitu tang marga tu dah lebannya kasap di ni ialah di seliah ka kita nap ya nyaja meh kita meh nyaga pengerai diri ne peningah lalu pia maka sama ngelari ngakai batisa nyadi kaya di J seruran perincing nadai di pedak mata dah cuak laban sebu nasap nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nantulih pedak jauh ni ya. Lalu pia maka selam anyu aku ke ras saya ketama ke kunti gitu sebut nasab ulaban ke bak bintulu tu boleh dipedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah Saint Anthony nan tulis pedak lama tu terang nar sida ke namanya rumah sekolah Saint Anthony pedak ari upias gitu semang lari yang guys Zack Ming jadi koya di 100 hari rumah minggu 100 hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balat berjerbu. Salam ngagai semua peningah kemudian ke radio jam ke dia itu. Terima kasih ngagai Zack Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama telaga pengawak sama nyaga pengerai makita musim bersebun tu. Ya ukai musim sebun tu ukai musim tu tame. Bakal tahunya kemarin ada kita balat bersebun. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Ya pendengarnya Siti lagu dari Sylvia Banyi, lagu Belu Lintin Cenintan. Aku tu kali hati ke sikup pendengar kita ke bisa nyapa bak TikTok Bintulu FM. Bintulu FM jadi kau ya. Yo 90 apa dia si doang yang siwa mutai di luar as maya tu kau ya asai ke nyirut keracun. Nyala apa deh anam kerja ah. Amat sih amat. Kita yang sebut penkap pedias kita akan sebut maya bersebuan tu. Eh, nana berita buka ya. Bersebuan. Yang maya aku macam pesan. Bisa siti pesan tu baru diterima tu peninga. Nunggu dulu lah. Dan juga sedap ngakai messenger Bintulu FM. Jadi pesan berat tu. Ianya pesan pemati. Datai hari lentak anak calak tu kaindai Mona. Madah ke pemati ni yang anak ya Mona anak Melaka tu kaindai Meryl. Udah nadai kena 30 hari bulan 8. Nyalai niang tu dekat di itu Balam Mayu kena 31 ngakai 1 hari bulan 9. Berumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu. Lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9. Bak pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai bala kabang belayan dia nya lebih lagi nuju Dorothy Ramba ba Kuching, Ramba anak bungkul ba kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya ba Kuching, Steven Kalimutu ba Kuching Mega, tuai rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama ba kampung Span Balai Ringin. Kaban belayan buat Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, Au Pasir Mas di Sibu. Kaban belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban belayan berumah Jok Sungai Salim Sibu. Kaban belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak maka pesan tu nuju Isah anak tembaga bersengelau undup. Kaban belayan di Melugu Seriaman. Nuju Suyah Toka Indai Senan bersabu Seriaman. Pihak megak ke pesan tu nuju Kabang Belayan bak batu Matup Julau, Kabang Belayan berumah Bantan, Pasai Siung. Kabang Belayan bak Sungai Pak, Kabang Belayan di Brunei, Pintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga, Gau semua Kabang Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka atau ke Indai Merel. Minta kita sama belak datai ngesah nusah tu. Rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu. Jadi pesan penerang ke siliak kita tahu bertanya bertelipaun ngakai lentah anak jalak atau kaindai mona tu kena lumur 019-88-93-412 atau kata megak telipaun ngakai John anak Diki atau ke laki mona ampu kena lumur 013-83-93-024 atau kata bertanya ngakai Daisy Maria Malaka telipaun ngakai ya kena lumur 016-86-76-413. Nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Merel udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sungai Belah Mayuah malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi harap ke pesan tadi terang didengar bala kaban belayan ke dia tuju pesan. Jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemaat lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke Raja di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini peningan.

0: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari tua, pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu, lagi boleh kami ngelawat tengah hari, lagi boleh ngelaku di C. Rut Anampung, atau ke di C. Perenciang, boleh kita nyentuh lagi pukul 3 ngalih hari itu. Laki, ya lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu itu peningah. Jadi, kena 8 ribulan 9, nyentuh ngagai 11 ribulan 9, sitik program dekat diatur, ianya, kediatur sila dari SK Kuala Binyuk Sungai Pandan, Sungai Pendan. Kalau sila dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya, Biga Mas. Jadi tau diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah kekurang ndak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu deka diatur 8 ribulan 9, berengkah 8 ribulan 9, nyentuk ngagai 11 ribulan 9. Nyalai sekedak main ke deka diatur mainnya ialah nyang kaum sukan bola baling, Mobile Legends, Bang Bang, sukan olahraga, karaoke nembiak, lumba perahu sakai 4, sakai 5, sakai 6, ngau 5 HP, ngau megak 15 HP, karaoke PIBG, bola tampar PIBG, nyumpit PIBG, ngau megak sukan prasekolah ya. Nyalai SK Kuala Binyuk, ngelalu ke penatai semua orang hari menua Binyuk, selecuk, lu buat gala, serta ayah kesemak ngau sekolah tu, sama mekita, sampal datai. Nyukung pengawal sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu-ulu-ulu-ulu kin ya, tadi sebuah nasab kurang. Laban agi mayuah ketika nyebut ni. Agi mayuah pun kayu. Ya, agi mayuah pun kayu. Kampung agi bisik, agi tebal. Nyalai ndak berasai kelalu bersebun, kalau angat. Jadi ndak bakal kita ikabak negeri itu. Kengkak ke bisik pun kayu lagi. Nyau ditebang kan. Ndak berasai amangat ya. Ya, jadinya program dekat diatur sidak hari SK Kuala Binyuk bergulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk. Ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0. 8.9 yang tuak gaya 11 hari bulan 9 tu ialah. Jadi peningah dia tuak datai bak maya kita yang tadi bergulai atau ke bergulai ngau DJ Yun. Kini kita sari tuak.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Jadi buat episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding lebuah ti teriba dengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke sitik bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak muzium biasa serta sunyi tang inti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Pengunanya nyadi ke saksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi ke saksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepalan luar pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mic kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita berjakuk pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai ke diri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke enti gaya yang balat patut berjalai ngenak perahu miet bahari-hari nurun dengah Sungai Rejang ti deras semina dekat ratai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebera sidak udah bertemu ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana teku yang rundiang. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke pengidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya megak ukai lutur, ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap ya, pengaya ya ndak ngasuh ya buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata jerimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerja utai ti jarang nyadi bak orang ti kaya mayanya. Ia merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya ti berga bak sepemanjai sungai ngau duit ya ti mayuah ngagai perintah brok. Ia semina bisik siti ajak julu ati ia dekat ke spital moden digagak di Sibu ngamik kenadai ki orang keserantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar. Pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke dikinggal kia udah nyadi penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia kedua nyadi lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke ditapi bala lutur ngau inok misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasua sidak emansang terus ngubat urang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern lagi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu hari kampung Melayu. Hari rumah panjai Iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya UKS minat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai. Penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuh nyom ajak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an. Spital kebepalan bak tebian sungainya nak gi ulian nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kermai kagik penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar ya gi hari ke udah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung ke datai bak tahun 1994. Lebuah spital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh spital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari ke penuh di operation spitalnya penuh ngau pengasai titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat. Nyangkak kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ngemana tidak mudah dipadam ke hasil hari pengransiang serta bebendar gawak komuniti Sibu serta sukuang hari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet. Nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah. Serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam. Nuan ulia medak ke dirimpu katil besi entik. Perengka operation tak kabur putuang kelama. Bilik beranak kelama. Lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya. Semua artifak tu disimpan ngomana. Ukai semina dikena kita ke nyadi ke pemandang mata aja. Tang dikena ngingat ke kita pasal rega piring. Jadi peningah cerita spital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tenggira tik pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu tak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah hati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayuh antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita bergulai bak program kini kita sehari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini indur kita rawan. Nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tok mada kita di. Mumpu dulu ko. Bye bye.

Ya, nyamai tu berjalan lebih mai sulu. Menyok menua sibu. Nah, pintu lu pun bukan nyok, meh. Nyamai tu berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Ya, jadi 45 minit lagi dulu kita agak bergulai bahawa ngelah tengari YFM Abin Tulu Peningal. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik ya sehari itu. Nih, nak lama kita kesibu, bisa dalam 10 minit bukannya. Ya, jadi bila kita ke Bedau kalau ke sibu nemuai meh ngakai sibu. Sibu mayuah palan tau di lawak kita tau andur kita ngelantang kati tang lebih lagi ke ngerinduk kati nanti kita ke sibu ianya pemakai. Pemakai di sibu aki murah hau. Ya, nanti menye nanti kita ngai Bedau menua sibu nganjur nyawa ke makai kian. Ya. Ya, jadi ya Bintulu mega selamat datang lagi Bintulu. Kita akan nemuai hatai yang lagi Bintulu. Nantinya mansak Bintulu singgah-singgah meh ngakai kai Bintulu ya. Jadi ngenang musim buah di Bintulu pan mas ya ke buah yang pawitri bisik buah kami di Bintulu sedak lumuak sedak dabai sarian bisik di Bintulu sedak buah mawang bisik kira kena ngini yang sedak di sibu meh sedak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peningal kita terus ngau maca pesan dari bala kita peningal sambil aku laki nanti bisik berita ke dekat kunci aku natai ke berita kebukai maka tangka sekali tu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik dikirim. Kita pesan ini waktu itu peningal. Lebih lagi ke bisik dikirim kita menuju Facebook Artin Bintulu. Jadi geramung Anil Gerinang jadi koya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inyak Dr. Jongkar Gerinang Bak Unimas Kuching Pengulu Belawan Eastern Sunai Apa Yang Mui Cikgu Lumi Cikgu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Dixon Indai Boni Sebilik di Kapit Ngau semua sedak kebukai Kenglala Meka Ngepesan agai kita semua harap kita anang kurang ngirup aik maya ari keangat ngau meka bersebun dia tau pihak kepesan ari Geramuang Anil ya. Jadi kita bisik Lily Anthony. Jadi kuya selamat berjalan ke pengawal DJ. Oh, terima kasih. Balat sebun kami di Limbang. Bisik sebun ke sidak di Limbang. Jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M. Kuya rarah bulu palak kena merindang bala peningau YFM Bintulu. Kelebih lagi Nucu Lia. Mambang Cek Bada Isa Rashid Kaban entri stang ngau bala ti benua begagak ke rumah kaya anang nak ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup air amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai jadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ni pening cerita bala kaban ke ngelala bermua buap ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu nyadi kaya bersebun gayari kami diniah nyaga pengerai kaya lalu ia minta tebah ke lagu Ari Anthony kena ya lagu Ari Anthony mahlikai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai orang ke dikesayau kaya di sibu udahnya apai lambai semina nyapa selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih kita bisi J Jang Ambe nyadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ kau minta tebah ke lagu waca out terima kasih ngagai nuan J Jang Ambe nyadi ke sekali tu peningah kita atau ke dekat macam natai ke pesan hari bala kita ke bisi nyapa ba TikTok jadi kita bisi siapa ne siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya dah nama tu Nox halo DJ Ruth kaya gerai oh gerai aku Nox halo kita bisi Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda kebisik disediakan ianya lagu Repak Panti Jalan ini diharapkan nuan setuju ngau lagu nyak lagi siapa nama tadi Andrew Isaac
Adunya kita bisa Caroline musim buah dabai di Sibu. Jadi Caroline dari Sibu berkongsi ke berita buah sida di Sibu mayuah dabai sida di Sibu ya. Nyalai ke sekali tu peningah kita semua. Kita sama mendiang kasti lagu ke bisa dipintak peningah kita. Jadi menyikah ku lagu tu maka udah ditusun. Kami bertusun lagu kita. Lagu dari Ricky Anderson.

Ianya punya lagu hari Ricky Anderson, lagu kebisi di pintu peningau kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, jadi harap ke Bungai Pinang kita indah ya, kati kenyebutnya ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebut untuk nyadi mabungai pinang, nyadi mabuah pinang kita enap ya. Ya nyadi selamat ngelih hari ngakai Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu dahnya kita bisi Dangih Jamit. Jadi ia minta lagu Sulu Makai Di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngalih hari ngakai Brian Von. Jadi kuya selamat ngalih hari DJ. Salam ngau balaku bak bintulu ngau bak kucing serta meka lupa antu. Minta nuan main ke lagu Man. Lagu Neman tu ne. Udahnya kita bisik Lin Ayah sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Udahnya Margaret Mega bisiknya apa? Selamat ngelih hari nucu DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih yang agak inwan Margaret. Jadi kita Mega bisik peningkat kita buat TikTok tu kati kenama tu ne. Rins ZX Leo sebenarnya apa? Hello DJ ko ya. Ludahnya Madam Cho. Selamat ngalih hari yang gainuan Madam Cho. Nyadi balat sebun kami bermuka. Minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya. Udahnya bisi mega peningau kita FM 92 aku udah nadai tan. Nyadi adanya kita bisi peningau kita kati kenama tu Embang 94 request lagu Ari Alex Wan lagu yang kebaru DJ Salam Ari Aku Ari Indonesia. Kita mega bisik Grace Jawa sebenarnya apa? Selamat ngalih hari DJ Koya sama ngalih hari Mekau Ken Wan. Udahnya bisik peningah kita Enduro Ibi Koya pesan nucu sedaya nucu guys sedaya serumah berumah awin nangam merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu nyaka diri. Jadi kita bisa peningkat kita ke madah kiri ianya Suga Ugum. Jadi ku ya Suga Ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benung kerja ngamaka nucu DJ. Terima kasih ngakai Nuan Suga Ugum. Udahnya kita bisa Rono Manichar sama ngelih hari DJ balap sebuah hari kami bak lundo lalu minta tebah ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Tembaga. Wang Rawiang terima kasih DJ udah nambah lagu ianya lagu Liana Ari Anderson Ngalai tadi lagu amat bisa tambah lagu tadi. Terima kasih mega laban keninga ke program kami. Terima kasih Wang nyadi balat bersebun kami bersibu pihak ko Awang Rawiang. Kita bisi meredan Asyadi nyadi ko ya balat panas sari alat angat ko nyadi udahnya ya minta tebah ke lagu Ari Jones McKin terlebak ke diri. Selama ngelari ngagai top Bennett nyadi ko ya panas rit kami di supik baruah wak pakan tu nanti bisi minta putar ke lagu Patah Tiang Sukung Hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu Mangai Kati Ari Ius Andrew. Dahnya kita bisik puna selapuk. Selamat ngalih hari DJ balat bersebun hari kami di Serian ada pedak bukit kami di Tunang Amat. Kita di Serian balat amat banyak baca IPU kita dia nyaga diri nih ngakai Nuan puna selapuk ngabala kita di Serian. Selamat ngalih hari ngakai Ellen Moss. Selamat lemai DJ huliah minta tebah lagu Kaban awisik lagu Kaban Anairau Juni Ben. Selamat ngalih hari selamat jalan ke pengawak kena DJ kuya terima kasih Serian Aman di tu balat bersebun ke ngadu ke cemai padi ngai menyadi ko ya nangkuai dulu meh neh sis Juni Ben nganti hari dah mana lagi ndak balap sebun tau kita ngerja pengawak di tanah atau ke luar rumah. Ini nuka sama ngelari Gen Wan lalu ini minta tebah ke lagu Utai Urang. Kita bisi Michael Johnny jerebu kami basrian itu minta tebah ke lagu Midang Belalai Ari Alex Wan kena Michael Johnny merindang sila is rumah berumah Paulus Ian Sungai Bawan Kenawit. Alex Delta Bina Wat Barau maka bisik kulen kita ngirum ke pesan rindu hati ya. Nyadi hari rumah Jonas Lacah Pentik Baru Kelili Alex Delta tu nyadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Iku Enteni dikena merindang bala
Balakaban beka ini mit di Selulap betuang bulan pengerinduk batu di Batu Niah ripin nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama magang harap kita nyaka pengerai berutup pintu kami basrian di Turije pihak ke Giminya ngai nyadi nak tu pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya oleh tamak sebut nasapan oleh maka tamak ke rumah kita ya nyalai ke sekali itu kita sama merti kalau setiap laku bisip dengan kita minta tebah ke laku hari Linda laku repak pantik jalai nak ingat ke nama si tak nama nak ingat nama kita dengan minta tebah ke laku mayuah minta tebah ke laku itu nyarap kita perindang meow.

Jadi nyak lagu Repak Pantik Jalai peningah Ari Linda harapkah kita terperindang lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kebisinya apa Pak Tito Bintulu FM Ibu Kasa Mensabi terima kasih DJ terperindang lagu kredit bahnuan benung sambil-sambil ke ngiting Mensabi gagak ke Kasa Mensabi ko ya senes Kasa Mensabi makoto terima kasih ngakai Ibu Kasa Mensabi bisa bulan kami mendiang ke kami ayah sebening lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayah sebening lalat ya jadi selamat ngelih hari maka ngakai Stamos Stevi Stel Love jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encungki Acak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit Ari Kenawit jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ balat jerbu di Kenawit terima kasih ngakai Induk Kenawit ku udah nyapa lalu berkongsi gaya hari di Kenawit ya. Jadi udahnya kita bisa gelas 46 sebenarnya apa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir terima kasih Chai Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngalih hari minta tebak ke lagu Ari Alex Wan jadi kita ABC Rindi Sunang minta tebak ke lagu Makai Belalai udahnya peningat kita ABC user SM selamat ngalih hari DJ nyapa Bak Tito Bintulu FM balap bersebun hari kami di Kapit ya. Rosita selamat ngalih hari Genuan Sis minat nyapa ya, selamat berjalan ke pengawal Genuan DJ terima kasih Lu Watson bisa nyapa hai DJ Marilyn Lin selamat ngalih hari DJ Balak Sebun Basibu Jaya minta tebah ke lagu Nuan Siko Ari Josephine Juri Olivia Sija saya nak berkongsi ke berita gaya hari saya di muka Balak Bersebun kami di tu DJ dahnya kita bisik Sabah Dim Senah mau berita Nuan Kaban ke kepak kaki ni dengan lagu tebah DJ Balak Sebun di Sibu di tu DJ udah gangat amat hari bok ya ngedek tu dini di Sibu ke di kapit di tu nak lama ke Sibu, nak lama ke Kapit lawam kita mayu apa jalai ini dira sama lemai DJ balak jerbu kami di Serikai ya semua nur meh balak amat jerbu balak amat bersebun sebun-sebun ke meh jerbu-jerbu ke melekak ke dulu kita merindang hati nak lalu mikir geja hari ke bersebun kita sama merindang hati dengan ke lagu hari Igu Anthony lagu ya ke diberi nama Malika

Ya, nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengrindu. Mujung ke jam tinggal kira 16 minit daki. Sebenarnya pukul 2 ngali hari. Pukul 3 ngali hari. Rertinya pukul 3 atau lagi peninggal lagi kita atau ke ngelot ngari. Nak pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat Pulai baru ni ke program Ari YFM Iban Kuching. Anang gue dulu, anang gue tu sate. Nunggu hirawa, agi bisi awak kira ke 10 minit dah kini aku tu natai ke pesan rindu hati, pesan lengau kita peninga. Terima kasih ngakai Catherine Robin. Jadi koya sam jelekap ngawak di cari tebuan Kuching minta tebah ke sebarang lagu Ari penyanyi Marilyn. Kena nucu bala sida Julia ba nanga san undup. Sri Aman, angkai pihak mekak ngakai Indai Gary di Miri, lalu penudi nucu semua balakaban Facebook tinggalala ngepesan harap ke semua gerai. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari genuan balak jerbu kami di Bintulu, ngarap ke sidak senabung ngau heri gerai selalu benung gawak bekucin din anang kurang hirup ai amat. Minta tebah ke lagu hari Alex Wan midang balalai. Jadi kita bisi Michael Johnny, jadi koya jerbu kami di Serian. Minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita bising ikat Syasha Amanda. Sebenarnya apa lalu bisik fungsi ke berita kaya hari di Sibu. Kaya balak cerbu di Sibu. Udahnya Kennedy Ama. Selamat ngalai hari genuan Kennedy. Ari Lambir Miri. Minta tebah ke lagu Rimawat Dayang Bintang. Dituju ke semua orang ke ngelala. Kelebih akik bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Harunian Sembilan di Bintulu serta muka guys dua serumah ngau pesan Arab ke Terperindang. Jadi apa yang mereka tu bisi peningkat kita ya tu nasiki orang ke selalu buku lain kita mereka jadi Mak Ata nyalai terima kasih kepada Mak Ata jadi ku ya pesan lengau nucu Inaya di apakan harap ke bisi ninga Inai Mak Ata tu. Lalu Lin 5016 selamat ngelih hari DJ on the way kaya pulai ke seratu artinya dalam jalai pulai ke seratu hari Kuala Belait Brunei balak jerbu di Brunei pan jerbu kabisi jerbu si bersebut sudah di Brunei. Bujang Lelang minta memutar ke lagu hari Alex Wan Merampau lalu danya kita bisi joki nyapa batitok selama lemai.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Jadi peningah kaban sampai mati pedis. Kita ke boleh bisik kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimit pesan atau ke kita kesini apa bahawa Facebook atau ke TikTok Bintulu FM tu Pai Lee. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebuan kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jelaka pengawak genuan DJ. Au, terima kasih genuan Pai Lee. Nyaga diri kita di Brunei. Nyaga diri semua kita maya ke hari bersebuan tu. Aludahnya kita bisa user 016744 bakal nombor telefon je tu. Hai DJ, nak beritahu aku ya, mana beritahu dan yang kita bisik pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apayut ke Benung Gawak, kaya salam lengau, jadi harap ke apayut bisik ningam eh. Pesan hari ini Dira, lalu Tony Anthony request lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya kita bisi Roslin, selamat lemai DJ Belak Jerbu Basung. Lalu udahnya Robert G, maka bisi nyapa, selamat ngelari Belak Jerbu di Sepau. Gambar Gendai, maka bisi nyapa. Hari Belawai, Belak hari Pulau Pawah, Paluah Belawai, Belak Amat Jerbu di itu. Nyalainya sekedar pesan atau ke kita bisi nyapa, kami Batitok Bintu FM, kalau sempat dibaca aku labana jam kita nyus rekat nyu datai ba pengujung. Jadi tu lagi pendengar lah kita dekat ningak ke namanya lagu tau ke ningak ke lagu kepenudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu Ari Alex Swan lagu yang ke diberi nama Medang Belalai. Alai kul tiga kita dekat berkat dengan kita dekat dengan ke Purim Jakari YFM Iban Kucing di Miri, kita dekat dengan ke Purim Lam Jaku Kayan Kenyah. Nyalai pesan dari aku sudah ngangkat ke diri tu ngelengkap kita ngel pesan nyaka diri maya hari ke persebuan tu, lalu pian meka harap ke semua kita nyaka perai nyaka diri lebuh keminah gerai nyamai kita ya semua ya. Bye bye dari aku DJ Prince.

0: Yes, kali itu YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu terdekat beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyata di Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat berbeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak terdekat beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegang ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
3: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu baru hari Azamil ingat ke cerita lama. Lagu kena mungkal rentang oleh hari sehari tu kena 1/9/2026. Dah berasa kita dah mungkal bulan 9 tahun 2026. Maka semua pengawal ke di perambu kita berpun tahun tu tadi sudah mujur di kerja kita. Peningat. Oh, jadi rentang oleh hari sehari tu bergulang aku Nancy Tambuan minta ke isi. Terima kasih mega ngagai Ruth Ampong tau ke DJ Peruncing. Aku dah bergelenggau kita bawang lah tengah hari-hari bin dulu. Jadi kena terus ke program awak kita bawa YFM. Jadi datuk lagi pukul 4 lemai dia sama aku rekamai kita mendiang ke randau aku bergelenggau temui ke kalau berandau dengan aku konti YFM hanya nembia ke bernama Bryce Bellamy Lumbai ketika berandau dengan aku lagi. Jadi lagi pukul 4 ketika mendiang ke tanduk randau kami duai. Lalu pukul 5 lemah itu lagi bakal selama megak dia kita sama ketika mendiang ke berita tabu terus dari kota media yang kesapuri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 3 penuh di kena ngujung ke rentak ngelih hari sehari itu bukulai engkau Mr. Malangi tanduk program Leman Berita. Kena ketusun program kita bawa rentang hari sehari itu kena 1/9/2026. Harap ke kita meruan gerai serta nyaga diri empu. Tuk lagu Arishan Even Enggai Beruman.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menyengkau, YFM.

Lagu Muda-Muda Aku Lengkap Ari Doni Lang hasil lagu ke Mujur masuk ngagai final SCSJ ke 9. Okay, jadi tu berkongsi kau, kita berkawal kau MyCard kalai OPS Pengeruji Sita Bangsa atau ke JPN. Dia tu benar ngalih hari pengawal ti berkena ke MyCard Bangsa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru nyalai pengawal ti keluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul dah lama belabuh hari sari tu nyentuk ke 7/9 tu ila. Lalu JPN ngelalau mensemayu ti tahu nda ibu beguai nukar MyCard sida ya ngambi ngelanjar ke dulu niat sida kedekat nukar MyCard dalam timpuahnya. Lalu ba nembiak ke umur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard paindai begak sama di perangsang nganti nda lama ngambi ke sida ya boleh nerima MyCard rebak baru lebuah kadnya belabuh dikeluar ke nda lama lagi. Okeynya Siti hari berita kepatut diperhati ke kita lebih lagi kita ke dekat merambu dekat ngagak MyCard ungkup anak kita ke umur 12 tahun anak guai dulu nganti dulu laban dia bisik MyCard rebak baru dekat dikeluar ke nda lama lagi. Untuk yang kaum kita ke dekat nukar MyCard kita engkanya MyCard kita tadi bisiknya dah jahit dekat rusak kini engkau bisik merambu dekat nukarnya jam ke dia tu anang guai dulu laban bunyi ke depan aku tadi dia MyCard rebak baru dekat dikeluar ke ndak lama lagi. Terus berlengok kami bawa YFM rentang oleh hari tu lagu hari Mary Camila 7 Mimpi.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skam banyak digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, lagu baru Bawai FM Mega, lagu dari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Lagu kena merindah kita bawa rentak ngelih hari. Hari itu kena 1/9/2026. Terima kasih Mega. Ngagai kita ke mendi yang ke kami kena RTM klik jam ke dia tu. Biar Mega kita ke ninga ke kami kena Astro Channel 871 Mega. Terima kasih lah memilih Bawai FM jadi ke Siti Ari stesen pemerindahan kita bersari-sari. Okay, itu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin di menua kita nak pukul 3 ngalih hari tu tadi kalai 6 kandang menua ngerikut ke IPU ba ikas ke tahu ngerusak ke pengerai nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 388 lalu ditangkan ke ngau Kuching tinggal rekod ke IPU 363 Semarahan 333 Sri Aman 319 Serikai 352 ngau Sibu 329 lalu berbang ngau nya Megak dia 3 kandang menua rekod ke IPU ba ikas ke endak manah ke pengerai ianya Mukah 242 Bintulu 249 Semelaju 200

0: irup mayuh ai serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kitai, jaga mega pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau, YFM.

0: kitab jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie,

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka nuan nyerawah. Ka nuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya, ku ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai pergi hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu halat talatik ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang tik ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, pukul 4 tu lagi terus mari kita mendiang ke tanduk randau aku buka langgau Brace Bellamy Lumai hashtag nambil aktif tu lagu dari Linda Repak Panti Jalai.

0: adanya di Penglica apa IPG Raja enggak.
1: Oh.
0: Ya, adanya masuk ke POM 1, aku bisa boleh tawaran nyambung pelajar ba College Abdillah, College Jatuh Tinggi Abang Haji Abdillah, Kuci yang Dito.
1: Di Kuci yang Dito.
0: Iya, jadi aku biar asrama lah sebab.
1: Sempat dia buat budiang. Itu maya cerita lagi.
2: Maya wah cerita kita tu lagi. Hari POM 1, POM 5, aku buat college dia. Jadi asrama. Ya. Piam ya.
1: Jadi dia tu benar belajar nan eh?
0: Benar belajar, betul.
1: Benar belajar. Okey, sebedau aku nanya berkawal dengan kos kada ambil nuan. Tu nama kini hobi nuan tau ke engkau bisik kalau leban nuan ke engkau berlagu bawa cerita kenyalan. Tentu ya. Kalau engkau ro berlagu sebedau tu.
0: Engkau amat.
1: Engkau amat. Dapat tuan nak amat.
0: Jadi hobi aku tu, aku rindu main. Aku ukai jenis mensia ke nemu duduk jenuh.
1: Jadi aku bisa jauh teker
0: gagak. Bisa jauh teker gagak. Kaknya main bowl meh. Main rugby. Belagu kian gitu. Main music. Bergaya kini. Tanya. Tapi ya meh. Kena masa wari. Tanya siti. Utai ke. Patut dibangga kaku. Aku tu jenis orang yang rindu maca. Maca bub.
1: Maca bub.
0: Ya.
1: Aruh ya udah tu lagi kan nanya-nanya lagi.
2: Oh.
1: Nah mau kini bub ke di maca nan. Jadi sebenarnya laban nuan ketemu aku nuan bisi nuan benar belajar dia tu deh. Jadi minta nuan madah ke diri mega nama kos kedambi nuan serta dini nuan nampung pelajar nuan tu Bryce.
0: Okay. Jadi dia tu aku benar nampung pelajar aku ba University Malaysia Sarawak atau ke disebut Dora Unimas. Jadi aku ngambil kursus doktor perubatan. Bisa 5 tahun doktor perubatan tu. Tapi aku benar buat tahun tik kedua.
1: Tik kedua.
0: Ya.
1: Tahun tik kedua 3 tahun dah lagi.
0: 3 tahun
1: tapi
0: dah.
1: Tapi ya.
0: Betul.
1: Jadi buat kos tu tadi kedoktoran tu tadi. Siapa merangsang nuan ngasuh nuan ngambil segari minat pengerindu nampu kini katnya di dutur.
0: Kebenar ya bisa Siti cerita tu tahu dikongsi aku DJ.
1: Boleh.
0: Maya aku lagi 5 tahun sebab aku ke dapur. Benda indah aku benda nyumai-nyumai. Sebab mayanya aku pikir nama hal lah ya untuk tak besar sama rumahnya. Tak mau sama keretanya. Ya aku nanya indahiku. Nama kerja ya kita nya. Dutur.
2: Lalu merangsang ke aku, lalu kan jadi dutur. Sampai ke dia tu.
1: Sampai nyentuk ke dia tu. Jula hati. Harap ke jula hati no dah tu elok. Amat-amat nyadi kata.
2: Amin.
1: Amin. Ni tanya, hari mayu-mayu kos kebukai. Bisa terundian kini kok ngambil kos kebukai kelimpah hari dutur tu sebedau nuang ke. Tanya, nang sigi hari pengerinduk nang ke ngambil kos dutur kan jadi dutur.
0: Enggak agak kebenaran. Mewah tu dalam pengerinduk. Biasalah kita ke majak mansi yang besar. Kadang mayuh option.
1: Mayuh teka uji.
0: Mayuh teka uji. Jadi bisik beberapa cita-cita ke menarik. Antara ya, ku subak kalak pikir kan jadi komando. Laban ku suah mendak cerita Y5O.
2: Mendak cerita puli-puli yang sedak sidak ke Belanda, sidak ke Putih-Putih Mbak. Rindukku pengawal ketuk.
0: Banyak selain kerimpah harinya aku megak bisa julu hati katnya di loyal.
1: Awalnya di loyal.
0: Lepas aku kerinduk berjakuk gak? Kerinduk berjakuk kerinduk ngelaban orang pia.
1: rindu mata atau ke kat nemu atur lolo kenyal.
0: Iya. Tambah lagi aku kerinduk macam. Jadi sikit udah komplit lah bagi aku. Biar dengan mak lah. Aku mudah dutur tetap semak lagi ngaku awalnya mambil aku. Semak lagi ngwati pia.
1: Kini ke perasaan apa indahin lo ngagai kos kedambit lo sikit merah sang 100% utai kedambik nuan tu.
0: Apa indai ku sigi 100% merangsang aku kan jadi dutur. Sidak sigi ngarap awak ke sidak boleh bisik dutur free berumah. Boleh ngubat sidak nanti bisik nama-nama. Nanti boleh merik penemu boleh nulang orang sekeliling boleh merik pula barungai komuniti. Ya kekat bedak sidak aku percaya.
1: Ya mas pemanah tadi nak ke dikingin

0: Tuan Julu Atinan. Harap ke jadi nyata nah, right?
1: Ya, amin.
0: Jadi itu nyo ke belakang mimit.
1: Okey, ke belakang mimit.
0: Randau tu tu. Tu kan nanya berkawal ngau pekit belagu. Laban Tuan tadi nomadah nuan rindu ke kini ke belagu, rindu belagu. Suah ngau berpekit belagu sebenarnya tu?
1: Suah ke kau ngau berpekit belagu. Tapi pihak nak kalau menang suba.
0: Tana sikit rindu nguji lah nuan.
1: Sikit rindu nguji. Maya aku sikit udah ngau berpekit belagu. Maya aku secondary. Maya aku pom 4, pom 5. Nanya maya aku masuk asasi suba bisa belagu. Masuk aku degree first year pun aku bisa belagu. Aku bisa mayo join orang Battle of the Band semua. Jadi dia tu aku benong merindang bala sida ini mas. Jadi nanti sida beke bisa ngau aku belagu ngau sida merindang. Tu tau dalam tau keluar ini mas. Apa-apa ke ngau aku sigi memenuhi permintaan sida. Nanti aku nak si buat mainnya.
0: Ya. Kalau boleh nomor nama Ryan?
1: Bukalah.
0: Nana sanggup nang tak sawat dia terusnya. Nombor berapa? Nombor satu?
1: Nombor satu kalah. Nombor tiga kalah. Nombor dua berapa lah. Ngarap kena dayam eh.
0: Nombor satu je.
1: Nombor satu aja.
0: Tanya Omai tadi. Lepas Nuan nak rindu nguji. Tanya. Kena ke nombor ni teringkau benuan tu tadi ndak nak jadi Siti Ari Penanggul lah benuan nak segi nemu belagu jadi nuan nemu kena ke nguliah ke labanya pengerinduk nak
1: ya pengerinduk selain darinya mega DJ aku meda nanti aku alah bersiti pekit belagu tu nama utai ke boleh di improve ku ni ndak nanti banding ke ngosuba jauh lebih mana ke sari tempuh okay, kamu jadi rate tu DJ
0: tang segi amat gaknya Bryce.
1: Oh, terima kasih.
0: Sikit amat. Lama bertanya, nanti bakal Nuan nak bakal ambil ke bandian eh. Nuan dia tu boleh nombor dua ambil ke bandian. Nuan boleh nombor dua pergi lah julati Nuan. Nuan mesti ke boleh rumur ke mana lagi rumur. Nombor satu lah nanti jadi champion. Jadi hanya nang ya perasa ke cukup mana maka lebih lagi dengan dia ke nang ya lagi engkanya bisik takut-takut ke nguji sekedar utai bakal nanti sidak rindu belagu buat pengerinduk nama-nama pengerinduk sidak meh ku aku tadi tak sidak nadai pemerani badirimpung kan yang bisa penanggul kini tahu tanya engkau nya uliah ketika nak jadi penanggul ke besai bak sidak yang uji aja berkenuan tu tadi meh tak uji aja
1: go ahead aja bunyi kurang
0: ya nadai salah eh lepas umur kita tu nya macam macam tuai ila dah tuai lah nesal ku
1: ya meh lepas aku mendak pergi hidupku tu nari guna nanti dekat takut ngau pengawak pidadu dek dia tu dia memang akan labuh tapi sitik je cara dek akan nikik baru jadi selagi dia nak uji dia ada namu dia mpu true potential punya kuja koribai jadi bak aku nanti dia rindu comfort ataupun penyenang maya dek dia tu dia nanti boleh berubah dia nanti boleh jadi a better person jadi orang ke makin mana hari kita itu sebenarnya hari kita itu kemarin jadinya utai ke terus ngemansang kaku setiap hari utainya maga meransang kaku hawa kaku terus mengasah diri kumpu to be a better person tomorrow
0: tinggal kita abaka dutur amri jatuh oh nyebut kau ke nuan ke ngambil kos dutur dutur perubatan eh jadi nuan tu bisa turun dia tau ke kini ke kos nanya bisa spesifik ngagai kini ke ketika dalam bidang perubatan ke ngagai sakit-sakit ke kini kenyak bisa kenyak ke Bryce
1: setakat tu bedau setakat tu kami belajar umum ya
0: umum aja nandai apakah khas baka ngagai namit nandai kenyak ni
1: bedau bisa
0: tu bedau ni
1: tapi aku bisa julu hati kak nyambung jadi kardiologis
0: ya
1: jadi itu pakai jantung
0: mana nak mana okey nama Bryce jinan mada berita-berita jam kediatu deh mayu ah okey ke kita tu tanya tang mayu orang ke biak-biak tu tadi Nemu teku aku.
2: Nemu.
0: Banyak mah tadi, banyak mah kebuah tadi. Siti hari perancang hari ngagen wan banyak.
1: Yeah.
0: Kena nuan belajar nama aku buah mansi utai nama aku buah tahu bukannya tahu nulung bala kebukannya ne.
1: Ya.
0: Akhirnya lekak ke tua dulu.
1: Okay.
0: Tua merindang dulu peninggal
1: okay,
0: lagu dulu. Sebenarnya sebenarnya aku nerus ke tanya aku kena berkawal engkau utai kebukai. Terus pelengok kami bahas hashtag #nambi aktif kita boleh mega madak bak page Facebook YFM Ibad.

0: Lagu ni Moin Nuan Aku Sayau, lagu Kena Merindang kita ke Benong Mendiang ke kami, hashtag nombi aktif ke Benong Meda live Facebook, hashtag nombi aktif jam ke dia tu bisi lebih hari 30 ke bisi Meda live tour tu Bryce. Bisi sekadar nyata di orang ke di Kelala Nuan. Bisi kat say hi.
1: Bisi kepala kumpul dia.
0: Nyameh terus boleh dengan kami jentuk ke penghujung program. Jadi tu pula ngagai randau hashtag nombor aktif tu Bryce ne. Berkaul ngau tai ke di ambil nuan kos kedai ambil nuan nya ke bidang ke doktoran.
1: Betul.
0: Jadi pengalaman 5 tahun tu tadi ke dalam kosnya tadi 5 tahun nuan dia tu buat tahun tik kedua. Tentu ya mayu tak dah dipelajaran pengalaman 2 tahun tu.
1: Boleh tahan.
0: Boleh tahan. Nanti Nuan Adai tanya tadi kau berkongsi kau dengan nama kos nama subjek ke dalam pengalaman 2 tahun tadi Rest.
2: Jadi sepanjang 2 tahun tu mayu udah dipelajar aku sebagai student medik. Tapi kami dia okay main nitis semester. Kami dia nitis blok. So setiap blok bisik ngajar tele lain. Bakal blok tu kami belajar pasal jantung. Blok lepas kami belajar pasal perut, pasal penyakit, gastrik semua. Blok lepas gi kami belajar pasal luntak. Jadi semua itu ya bisik merangkumi bakal anatomi tubuh, pasal fisiologi, pasal pergerakan ketiu tetuk kebut, ketiu tetuk berjalai, pasal patologi penyakit, farmakologi pasal ubat, ketika treat patient. Dan kami megak bisi berjalai ngagai kampung-kampung, kena ngagak kerja-kerja community. Berkelas ya kami ngagai bau. Tahun tu megak kami ngagai bau nanti nak silapku mumpul tai sila. Ya, undangnya kami akan assess belab. Medak di bisi parasit-parasit tamaka, and then kami akan ngadu pengawak ke lebih lagi lah.
0: Jadi ni penyampau kita ke ngau ke bala kaban ke ngau nuan tadi. Mayu kini?
2: Mayu. Laban kaknya sigi beka program wajib untuk setiap tahun, untuk setiap batch. Jadi year one tu semua year one magang. Ngau kin itu semua itu magang. Laban kami dia tu nak ke kumadah tadi program kami tu 5 tahun. Jadi 2 tahun praklinikal, 3 tahun klinikal. Jadi entah aku masuk tahun ketiga lah baru aku bisa hands on, baru aku ke hospital.
0: Jadi dia tu lagi
1: benung. Dia tu lagi benung nerima semua teori dalam palam magang.
0: Ni berapa kita ke belajar ngambil kos tu deh?
2: Penyampau
0: kita base nuan.
2: Bisa 148 ikut.
0: 148 ikut. Nyampau dia kita ke ngambil kos ni.
2: Bala kita dayak. Bisa dalam berapa 50 lah kini dia 40 lebih kini 50 lebih bala Melayu, bala Cina, bala Sri India sikit piam ya 148
0: begulai dia jadi lapan ke buat kos ke dambit nanti tadi okainya kini ke kayaknya nyamai munyi ke
2: nada nyamai sekali
0: segi nada nyamai laman nanti disebut bidang doktor tu jadi doktor tu tadi ya kini ke utai ke nang segi nang mayu orang ingin ke
2: amai.
0: Jadi pengawal jadi doktor tu tadi jadi nama kini pemedias banuan atau ke pemar banuan ke dasai nuan sekumah ke belajar 2 tahun laban nuan pada tadi nuan dia tu benar nerima magang
2: ya betul
0: laban utainya bedau di asai kenuan bedau di kini ke bedau nuan bedau gi buat hospital bedau ngasai kota berkini ke asai nuan agi kini ke nadai kalau terun dia putus nadai putus mengharap kenyak koko
2: setakat tu nadai ke kalau putus mengharap santai-santai aja
0: ya bedau setengah lagi dah 5 tahun nanti dia tahu bedau
2: kamar kini tapi ya meh laban dalam antara penusah ke dilalui aku selama aku jadi student tu ialah asal aku silibus tak terlalu mayu untuk kami cover. Jadi ya ke kelas dari pukul 8 sampai pukul 5 tiap hari. Tiap hari. Dan ya exam git selalu. Setiap 2 bulan mesti exam. Setiap 2 bulan exam. Ni nak berkurang masa untuk diri dempo. Dan dia udah dia study yang tadi dia perlu study git. Nama teka dia pelajar dia. Dia nak piak lagi. Alu lenyau menya.
0: Amat.
2: Alu nama te pelajarku kemarin nama tanya. Laban kalau mayu term baru. Amat. Kalau mayu te baru. Jadi kita ke Narin Mutai tiba-tiba diberi orang 1000 kerja. Oh punya seribu. Mayu mau tepat tu. Nama te tu nama te tanya ke antara cabaran tip saya bagi aku lah untuk tetap terus konsisten dalam belajar. Kena ya.
0: Kini asai kini cara nak bagi jam nan tarik awak nan tarik ngau dirempuh deh.
2: Aku jenis yang boleh fokus lama-lama. So baka nanti aku bisa pengawal lemai lagi. Pagi aku sikit puluhan mamai. Sikit berjam-jam.
0: Tahu ah.
2: 3-4 jam straight uli. Tanya lemai yang kau yang buang baru belajar. Kena aku nimbal baru malam material. Awak kaya balance. Jadi biar meh narik kalak sehari dalam hidup aku nak belajar.
0: Hari belajar.
2: Setiap hari belajar. Makin ku sibuk makin beri semangat. Tapi lepas kita kerindu yang kita nak dengan saya tanya
0: amat namat kenya. Jadi jam ke dia tu tu lepas wan pada aku boleh limpang datang ke konti tu. Bekeni kenya dia tu lagi bakal nanti dari nomadah nuan belajar. Bekeri udah tu lagi agi bisi kelas kini kita
2: udah tu lagi nadai.
0: Nadai.
2: Ya. Laban tajak pen kami generally dari pukul 8 sampai pukul 5 tapi bisi kelas ya dari pukul 8 sampai pukul 3 je kini.
0: Oh,
2: ya. Ya, bukan ku tadi baru habis kelas pukul 3.
0: Oh, kena lalu leh limpang gitu.
2: Oh, iya aku lalu leh gitu. Ya.
0: Jadi bo tanya ke buka itu maga nuan bawa perkara ke di pelajar nombor kos tu tadi ujian nerang ke ngosilik lagi nama utai ke di pelajar nuan kebendar bawa kos tu tadi ke tempat tu
2: bawa kos katinya bawa kos
0: pengalaman 5 tahun tu kos ke di pelajar ke di pedok nuan tu tadi dia bawa kos bidang doktor perubatan tu tadi nama ke tadi di pedok nuan tadi pelajar ke bawa kos tu ya mayu yang bunyi ke nuan tadi
2: ya mayu lah memang tengah aku medak. Makin lama aku belajar, makin silik aku belajar. Aku makin bersyukur. Makin aku bersyukur dengan petara. Lepas utai sekompleks tu boleh digagak ya. Jadi nanti kita mikir petara tu nak masuk campur. Oh putus ya, nanti mensiang agaknya. Kita keingat utai putus ya. Ya. Jadi oh lebihnya bisa masuk hari masa ngegesel. Tengok memirnya. Detailnya. Nya ngajar aku untuk menjadi suara yang lebih detail. Awak ke kita yang tak muai, namun utai ke asai kita yang tak penting. Semua utai kepada kita dia mesti diberi perhatian ke mana. And berharap bagi Tuhan awak ke ia tetap terus memberi kita pemandai.
0: Oh, amat. Jadi nanti bakal nyemak bisik kabar-kabar ke bukai atau ke nambik ke bukai ke bisik minat kat jadi dutur tu tadi jinan nerang ke mimik lah ni boh panjai
2: terang. Ni boh panjai, okay.
0: Oh, berkini ke utai ke patut di gagak sidak ya nanti sidak kau ngambil kos ke sama berkongan tu.
2: Nanti sidak kan jadi dutur kita ni boh pandai mai pun sebenarnya. Yang penting kita konsisten. Dan pemandai ada itu mai kita jauh lah. Kati nanti kita kena anu lah kini. Nanti kita tu kita nyak kena serang kibak kanan. Kati kita ngasai kita boleh tan. Jadi nanti dia kena jadi tutor. Pandai memang mesti pandai. Study memang mesti study. Tapi anang ninggal ke namote ke nak patut ditinggal. Baga petara penghidup di hubungan di dengan family di hubungan di dengan orang sekitar di dan mempiak pihak meh laban aku ngasai ke setiap kos saya habis itu saya dirempu. Jadi walaupun medik tu amai tu saya tapi kita yang mesti cekal lah. Ya. Nah, lainnya banget tuh saya. Santai-santai aja lah. Ya, ya itu pesan gak kayak bala pening. Ah, sapa-sapa kita ke kak masuk lutur kayaknya dinas. Haram sama gak kayak Unimas pelajar kami itu.
1: Ah, sempat iklan sekejap DJ.
0: Banyak main laban. Dini-dini indoor pan belajar nanti dah besik minat yang tadi kakai. Utai ke dekat dia ambil. Jono Atin tadi. Utai yang ada nanggul benuan.
2: Betul. Yang penting minat. Nanti DJ.
0: Minat. Engkau bisa belanja manuan kena nanti non nampung pelajaran tadi bah kena ke bandur ke bekas swasta tadi dah menyiku aku tadi. Jadi bah nuan ke nyadi ngambil kos tu tadi bekeni pada nuan peluang gawak udah temu belajar elok.
2: Ya. Nanti peluang gawak nyadi dutur tu kelalu besar.
0: Kelalu besar.
2: Kelalu besar. Terutamanya buat Sabah dan Sarawak tu. Kepada aku berita, saya ku minggu lepas kini, misi 1518 jawatan doktor tetap kekak digagak balas sidak perintah tahun tu lah. Jadinya muka peluang bagi kami makin besar, awak ke kami boleh makin secure deh bunyi korang. Kira habis belajar tu lah, lalu boleh masuk. Habis belajar, lalu boleh masuk. Kena ngurang ke pengurangan kurangnya doktor bak Malaysia tu. Lepas nanti kita mendak hospital lelak jadi dutur tu. Tanda cukup burang membalas dari dutur tu. Apa? Nada cukup tindu. Kan gila duturnya pada kita. Ya. Besai peluang kan jadi dutur bak Malaysia tu. Tapi ya mak aku tadi hati mesti kak kental lah. Ya, ya.
0: Tanggung pengawak pan besai.
2: Iya besai.
0: Oh, lepas anji nak perhatikan dutur perintah ngah dutur bak luar. Swasta. Tadi swasta tadi deh. Ketik tanggung pengawaknya nang ya sama
2: yeah.
0: Tang ya bak pemayuh orang ke dijaga di data berobat tadi berkenai benuan besar lagi bak
2: besar lagi berperintah
0: berperintah swasta.
2: Aku seringnya habis singgah nganjung nyadik ke hospital swasta situ itu pada aku hospitalnya tak kosong sama bandiang perintah
0: perintah nanti ngetu kan
2: nanti ngetu orang sampai berkoridornya nanti berperintah buat swasta bersih mat hospital situ itu ya kira lu merangsang kaki kan jadi lutur apa ya
0: kena nyawab sidak ya, dia
2: nyawab sidak kena cukup ya
0: nyasai ke gawak terus
2: tuk leh.
0: Oh, nuan pun nuan deh. Nan sigi milih jadi dutur berperintah nan eh.
2: Aku lah
0: dah temuk belajar ke kau?
2: Dah temuk belajar aku sigi gawak berperintah lah aku bisa bon ngau Yayasan Sarawak. Aku bisa kuliah beasiswa di Yayasan Sarawak. So 10 tahun aku kerja ngau perintah. Dan ya, nan mula angka aku nyambung-nyambung belajar kini jadi spesialis, jadi pakar semua. Baru ku medak barulah kini pengawak aku.
0: Awaknya mela baru berunding ya kini ke kau yang noy lah nak agi kau nerus ke kena nerus ya nang
2: jadi dulu
0: nerus tang buat bidang ni ngau dini
2: apa tu
0: jadi tu meda abah Facebook tu bisi gak bala peninggal tu tadi lapan sudah ya bisi berarti ketua live randau tu deh bisinya nanya bekal Jessica Itan tu bisi nanya berapa tahun boleh jadi dutur kau yang nanya
2: berapa tahun boleh jadi dutur umur kah ditanya inya.
0: Ya, nada gayanya buat umur ke sekali ke tanya pengelama orang ke jadi dutur tu tadi.
2: Nanti pengelama ya. Dek tu ideally lah. 5 tahun dia belajar bersekolah. Dan ya 2 tahun dia nyambung housemanship punya kurang. Ya, bekerja ke intern punya aku kita tahu. Ya. Jadi total dia 7 tahun baru dia bergelar jadi medical officer yang sah.
0: Jadi doktor ke bekal ke hospital lama tu lah.
2: Ya, betul. Tanya nanti kak kaknya di doktor. Ya udah habis SPM sama ada kita ngambil STPM atau kemasuk asasi atau kemasuk matrix. Jadi hari cabang tu baru kita boleh ngambil degree ngagai doktor perubatan.
0: Jadi buat Siti tu lagi peninggal kita tu bisik ke komen tu ne Bryce ada James tu yang lalang tu
2: Nah.
0: Yang mana amat praktikal ngena tubuh bangkai manusia tiap-tiap hari. Kita ke belajar ya amat kini.
2: Oh, nadai.
0: Nadai awak.
1: Nadai cukup tubuh.
0: Nadainya aja.
2: Dan mapia, kami seringnya bisa didedahkan ngau mayat manusia ke mamai. Jadi sigi dibedah orang mayatnya, sigi dibuka tu nama beke paru-paru kah tu perut.
0: Kita nang medak dia
2: kami sigi medak orangnya.
0: Tang kita nak nego nak tanya ne.
2: Nego?
0: Oh nego ke?
2: Nego sekali.
0: Oh.
2: Oleh nego-nego tubuh ya. Mayatnya sigi simpan orang dalam peti ais deh.
0: Oh.
2: Hanya sigi kena kami eksperimen. Tapi nak banyak lah. Jadi berganti-ganti lah grup ke medak.
0: Kini ya sain. Keterubah yang nama dah utai. Ngelama tu maka kita ada orang Kedah nadai deh. Kira ke nadai tu tanya ndar ganya ne. Tu laban wan mada nyengen daun mada. Oh tanya yang bertubuh manusia tu tadi di kerja aku orang.
2: Ya aku mada pu kasih amat udah tuai. Nyom repur. Kulit nyom wrinkled kurang.
0: Nyom berbalik. Nada
2: ya, nyom berbalik. Nyom bau ya pun bau man. Nyom pedih. Mata mada. Kayak punya mata malaman bau chemical tadinya mencuat mata saya. Mesti balanya nyabak sekedar.
0: Nyabak laban nama?
2: Nyabak laban bisa utai tanya lucu mata. Ya, nya pedih selama mada. Ya, alo asai insaf. Mada, kasihan mada itu mati. Nama halnya mati dari mulu lah. Nah, ya pun bangkai dari luar negara.
0: Oh.
2: Akit tu orang. Ingatku. Tanya kami kadang-kadang bisa forum forum dari Universiti Rusia din kami online bedah sidak bedah mayat ke pagi fresh hanya di kami bedah nama bebaruah kuliah tu bisa nama bebaruah
0: oh kena online kau tadi
2: ya tu online tu beka forum online kepada kami berkelas
0: okey
2: beka berzoom sidak bedah real life bebaruah tau bisa nama baru-baru tau bisa nama sehingga pernah kami siti-siti layer ke bisa manusia
0: buat tubuh kita tempo tu
2: ya yeah.
0: Kini ke asal atinan Bryce
2: aku nyon ada saya kata tetap hari mada tanya ba epet ba banyak sikit ke pelajar kami deh sebab bisa orang mada sida takut darah me takut tu tapi aku lah bangku dah terbak mada buka ada slide alu mada tanya papar neh sampai makai kuliah aku mada itu
0: oh berani nah
2: nyon ada saya
0: oh nyon ada nyada suah mada nyon ada tanya agi benar ada saya agi
2: mada ya nyon terbak man mada
0: keterubah coba dan nasi ki orang ke berani untuk ke nikah.
2: Aku okay jenis takut darah ya, tapi aku jenis kegelik. Gelik meda nanti buka kurap kah apa kah.
0: Gelik meda utai ke nyelai
2: jadi nyelai, betul buah. Ya jadi betul buahnya nanti buka jari putus kini.
0: Kegelik
2: meda. Nanti pansuat risinya. Ini tu. Oh, nare nama-nama.
0: Aruh ya nanya di dutur.
2: Aman
0: kenyak. Yeah. Jadi tu, gue mimin ngagi Facebook kita itu Bryce tu. Bisa hari nunggu elok. Jen tu, ya bisa nanya. Kan nanya, mbak praktikal tu berapa lama gini kau ya?
2: Praktikal 3 tahun.
0: 3 tahun praktikal punya kedepatan tadi ne.
2: Mbak, ya kami nganggap sebagai clinical use. Jadi buat clinical use tu ya bisa menyuruh rotation. Rotationnya ya mesti macam bagai surgery, internal medicine, ONG, menyuruh tai lah. Dia lah kita akan ngau du tour sekali. Round what? Ngau du tour, nombor tiga agak, nombor tiga jadi hospital. Dia mah kita mendak. Tapi kami maka pra-clinical nak gak kumadah kami turun dari praktikal. Bisa je kami belajar nyucuk orang. Kami belajar ngambil darah. Kami belajar ngelak mikroskopnya. Medak nombor tiga naik.
0: Okey tak? Dintiang okay. Hari medak otak. Tak kira pada entah ada orang ke dah nadainya tadi. Okey tak? Dengan dong agaknya ajak
2: ngelawak ni. Ya kami kadang-kadang bisa gak belajar nyucuk pasien kati. Maka nanti pasiennya tak demam. Nombor tiga patut pedak. Kan medak. Blood pressure kini berdarah ya, mata kini, orang sakit kuning nama masalah yang kami masalah Oliver kini ya. Kami belajar investigate.
3: Maka boleh saja apa tadi ya.
0: Mamat gini. Aw tu habis gigi kat tanya Mika Groti tu Bryce.
2: Nama tak.
0: Ika
2: aku.
0: Ika tu kan. Ika nak nanya dia tu ke apa. Nama ni tu kuih tadi ni. Nama atau ke siapa inspirasi Nuan buat jurusan kedambit Nuan dia tu ke ya.
2: Inspirasi aku of course ayak kumpul Awi anak ID. Ayak tu ayak. You are my inspiration.
0: Ika sebut dan tadi.
2: Ika sebut ku.
0: Kegepuan ke pengerinduk Nuan.
2: Betul.
0: Awak banyak harap ke kena ke ikat dan tadi.
2: Oh ikat ku.
0: Ikat nah dah nemu banyak. Kita Jessica Itan tu Siti gini tanya sedap ya. Bisik tak tak ke orang ke belajar ngau minta jadi doktor tu Bryce.
2: Bisik nama?
0: Bisa limit kini orang ke kau belajar engkau minta jadi doktor tu nyak ko ya.
2: Bisa dia boleh dua kali jadi pit kira ke 7 tahun nya. Selain dari nyak sikit kena buai orang mana.
0: Oh
2: ya.
0: Amon nanda pas ba levelnya tadi.
2: Ya.
0: Boleh nguji sekali gitu no boleh nguji ya. Udah nyak mon nanda boleh lu nda boleh gitu.
2: Nda boleh lagi.
0: Au pia.
2: Maka ya bisa dua kali percobaan lah. Biar ada dua kali. Biar apa deh?
0: Tang Anwa minta kak jadi doktor tu tadi. Kak belajar jadi doktor tu tadi. Nang segi ya terbuka nadai tanya ni.
2: Nadai
0: ya. Diletak ke orang tanya berapa umur kini.
2: Tahu nadai. Bisa je orang 24, 23 jadi doktor. Ya aku baru 21 tahun. Gini ya.

0: awak randau rengat ke sekali tu kak gak nemu utai ke kalau nyadi maya kita ke praktikal atau kira ke topik ya tadi bisik engkau bisik seram lagi kini ku aku
1: mai. Oh okay.
0: Okay, sekali tu dengar kedua lagu dari Mawat Ulat Bulu.
1: Alright.

0: Yalah geli mawat ulat bulu ngejeng kejam dia tu kurang 12 minit lagi kebenar ya. Dah dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu bakal selama mega. Dia kita sama mendiang ke berita Tieta Berterus dari Kota Media Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur. Jadi tunggu ya ngagai utai ke ditanya tadi lah. Baik bisa nyebut bekaul ngau sidak ya bisa ngagak bedah siasat.
1: Ya. Yeah.
0: Kira bisa tanya di kini sekumbang nuan ke belajar tu tadi Bryce.
2: Nanti berkait ngau bedah siasat nyana dai lah.
0: Mm-mm.
2: Tapi nanti sepanjang aku belajar bisa beberapa cerita agak. Kak seseram memet tu.
0: Seram-seram.
2: Ya.
0: Tutup kau. Tutup kau bunyi situ nana.
2: Ben subah iko ingat mai aku belajar SPM subah pukul 4 pagi. Jadi atas kali kami naik kabanku. Sekali mai kami menung baru setengah jam belajar. Tak ninga bisa bunyi air merci. Maka kena lantai keritanya. Tapi pada kami nada ingat keritanya mansa. Nama bunyinya.
0: Hari ni, nua ingat tadi?
2: Ba, ni?
0: Nua ingat tadi hari ni?
2: Nada, maya aku benar belajarnya tiba-tiba.
0: Oh, tak nada teman mansa.
2: Nada, pada aku luar. Nada, apa kereta mansa? Ya, koko.
0: Hujan nada ingat
2: maya. Hujan nada ingat, nada hujan kering jalan.

0: Sekarang.
1: Ni aku. Oh, tak lama dahnya. 5 minit ke 10 minit sekali. Dintek pada pintu.
0: Semua kita dia.
1: Oh, pintu belajar kami bakal belakang tu deh. Pam. Nyerai tu ku kami ruai. Keluar ku kami ruai tu tadi. Sudah kan nurun. Nurun ku tadi mali aku kata skin. Tak bisa meda orang pansut hari tanya. Hari bila nanti. Ngai-ngai bila keluar kami dah belajar tadi.
0: Ayas dia pada kita tanya.
1: Ya, meda ayas orang. Tak besai murahnya pada aku. Oh, lain tu aku. Lalu lari kami ruai. Lalu lari kami ruai. Untuk mai wah cerita aku.
0: Nyok nasi teh hari tak kedekingan no anas ku mana ke belajar.
1: Iya, mai aku belajar budin suba. Sama kami suba sigi. Sigi mancal gede. Mai oh teh udah kakak kami. Cuma nikik pun kelapa udah mesuba. Nginti udah me pas kulang nginti.
0: Lah banyak utanya mesti ke uji magang.
1: Iya, mah rugi nak uji.
0: Oh, okey, jadi tu kira ke ngapa Mimi tu tanya ari peninggal tu neh Bryce tu engkau boleh agak buat pengujian tu lagi anu tahu nyebut nama kini nanti syarat tau ke utai ke patut nanti ke menjadi doktor nanti udah lepas SPM ko ya tu lagi mana nyawa ya neh. Jadi tai sebenarnya aku kak nanya mega berkaul ngau tai ke di pelajar nuas kuman ke belajar tu ilok leban nama dah 5 tahun dah nyak praktikal gitu 2 tahun kira ke praktikal banyak neh.
1: Iya kira lah intern
0: kira intern 7 tahun pengalamannya
1: betul.
0: Oh, jadi ba dini nan dah tu ilok kak nerus ke nyak baru kak nerus ku aku kak gi kat nampung baru kini pelajarnya ilok.
1: Kami
0: tau ke nuan lu nganti nganti gawak dulu adanya baru nuan terus ke baru
1: nanti kami dalam bidang perubatan tu kami masa aku nak ada boleh nyambung terus asa aku yang perlu turun padang nuruk jadi praktikal slow-slow ni ke 4 tahun jadi bikin visa ini dia baru boleh nyambung belajar baru bisa fasa-fasa yang kami perlu gitu ya. Ya jadi engkau aku ngambil SGH kini lah. Ngicak ke ban bunyi kore SGH nyapa dia gitu. Kini-kini orang sigi refer ke SGH.
0: Nama.
1: Aku lambat aku ke sigi rindu belajar. Jadi nanti mayuh te pedis. Makin pandai aku ya. Boleh aku ditikau kini-kini. Nanti orang ketikau aku ngagai bantu kini. Ngagai seraman ngagai mau aku mimit. Boleh aku doluang sida. Banyaknya lah aku boleh berguna ngagai sida baru.
0: Amat kena. Jadi jam tu serekat amat tu Bryce kira ke meri awak angin wan meh. Meri perangsang anggau nyawa tanya ke udah ditanya peninggal tu tadi.
1: Okey. Jadi nanti nuan kat jadi dutur nuan perlu of course excellent but nuan pu academic especially after STPM asasi ngometrix udah nuan boleh mana harinya baru nuan akan ditemu duga untuk medik bertemu duganya pun dia mesti perform laban bisik kabanku tajak pania full flat ya interview ni ya nak boleh angka bisi salah jakau lah ya. Jadi nuan perlu nanti nuan kan jadi doktor nuan perlu orang deh punya korang nuan perlu pandai pegulai korang pandai jakau and then pandai ngoi akademik yang mesti balance and then untuk nembiak rebak baru kesama dekaman saya ngoi aku ngarap ke kita tak mudah mengalah laban penghidup kita itu lagi panjai jadi apa-apa pun cabaran datang berpenghidup deh hadap ngoi tenang senyum. Laban kita bisa bala kaban, kita bisa bala cigu, kita bisa selalu bisa orang tik kita ngiga. Anang stay dalam buta yang mulia mai dia turun ke bawah. Nyak bunyi kok tadi nanti ulih umur kita kagi biak tu cuba meh utai-utai baru. Awak ke kita boleh lebih expose, boleh terdedah ngagai utai-utai yang mai pemanis ngagai hidup dia udah retuai lah. Bisi utai dikenang api ya. Jadinya jam hari kurije.
0: Ya, sigi mana hati ke tadi kongsi kenuan tu Bryce Arab ke apa dingau ke lebih hagi dan biar ikut rindu ke pengawal kan jadi dutur tu tadi Arab ke bisi boleh mimit penemu rinduan tak ke dikongsi ke enggak sedak ya eh. Jadi sekali lagi mari terima kasih dengan Wan pemega Arab ke nomor hujur bersama pengawal kerja Wan udah jadi dutur nak ingat ke kami kan.
2: Oh, nanai.
0: Oh, kebenar ya. Brands tu mega siko ari anak penanya kita. Ha, mana siapa kini Brands?
1: Tok dituju ngagai apa yang kumpul Phil Michael.
0: Sadar lengau kena ngujung ke randau bah hashtag nombi aktif. Ngau tu bertemu baru ngau siapa nak kini temuai ke di kang aku dah tu ila. Okay Brands, anak kena mujur sekali lagi. Dengan dua bertemu baru bawa ke buka. Bye.

0: Lên mai
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggau YFM.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murong, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmi Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026. Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan dengan mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pemesai menua tu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud yau bini adik kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngagai bela ketuai menua tu. Yau denya berjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu hari kebangsaan tikas menua Sarawak. Yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur ta megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM Segulai Sejalan.

lagu hari Angela Lata Jua Kunci Misteri Hatiku. Lagu kena berindah kita akan benar bergulang kami bawa YFM berhentu jalan jam ke dia tu. Terima kasih lah panagi milih YFM jadi ke Siti Ari Station pemerintah kita. Jadi pukul 5:30 tu lagi peningat dia kita terus mendiang ke tanduk program lepan berita bergulang Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sari tu kena 1 bulan 9 2026. Jadi itu lagi merindang kita ngaduiti lagu ku dah dipilih kami bawa rentak ngalih hari Siti lagu lama Ari Helena Kayas dan sebenarnya tu lagu Ari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Ati. Lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan mulai ke diri rindur gawak kini lemai tu harap ke terperindang bergulang kami bawa YFM 24 jam nintiang Ari.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Hai, nama berita kita ke minggu tu peningah. Datai baru bertemu aku dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. Maka selama peningah aku datai ke minggu tu, mai ke kita sekedar lagi Leman Berita. Sekedar lagi cerita aku dah de gumpur. Udah de gumpul aku sepanjang 2 minggu kita ke nak bergulai tu tadi peningah ya. Jadi, udah bersedia kita. Nanti kita bersedia haram kita mansang ngagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita keterubah tu peningal ngenang senentang orang tersat, orang labuh dalam lubang telaga air puang. Nah, siap telaga airnya puang. Jadi di Mysot di Thailand dadian. Tang utai ke nyelahi ditu. Ya ke labuh dalam lubang nyok orang Thailand, orang China. Siapa nak mau cak ke labuh tu? Ya yang tadi bernama Liu Chuan Yi. Nanmu nama pengawak yang temu telabuh dalam lubang telaga, telaganya nasib nadehai. Telaga puang. No ramai sampai dalamnya. Labuah kia. Jadi labuah ke dia selamat ke pulih. Selaki tu madah ke diri tersat. Tersat aku tu tuan. Apa penyelai sebelah babas itu. Benua bayam pemenah menua dia tu. Nak muka mukai. Tindik ke batu. Aku lalu terbelancar. Labuah dalam telaga air ke puang tu. Nasib puang tu nanti nak. Nadai mentu. Jadi dalam penusah tu, dalam perkara atau peninggalan lelaki itu tadi, nak ditemu nama kebuah, nama penjalai dia hari menua China. Tangte rakyat menua Thailand pun ada yang awak ni pihak. Tangte rakyat menua China, nama ke depan juah ya penjalai bah menua orang dia. Jadi lebuah yang ke penjalai dia tadi peninggal ya. Ya tergerinci lebuah dalam telaga air. 3 hari ya dalam telaga air dia dia. Ya kena ada air. Tanya menteri naulih tiket yang banyak terlalu tinggi. Telaganya benda kami yang manjuang ngau korang lelaki bernama Liu Chuan Yi tadi bekangau korang bisa orang kebenar mansak bisa mansak ngagai telaga kenor lah buahnya tadi kita nemu orang Thailand eh, dini nemu jaku Cina mansak sedap ba sebelah telaga kan bergigak ke sayur sebelahnya ini netua orang apa petua orang sebelahnya bergigak ke sayur ningai tadi menora rawah ba dalam telaga air dia ngangau korang ari dalam dia. Oi ni kita tolong aku tu dalam lubang telaga di tu. Tang cara yang ngau pendengar. Okey ngena jakok ro putih, ngena dakok Cina. Washer. Karara. Akhirnya bunyi nyame. Dini orang nemu kumai orang tu menyantai tadi. Apa wan tu? Ari dalam lubang telaga tu lari kita. Parai kita terkam tu tu. Lari orang capu-capu orang lari. Nembiak skul mansa nonya pendengar de dingalnya. Ah bisi orang mansa aku ya. Dak ngau ngena jakok Cina. Kesebar nembiak lari. Bala sedadu Thailand tu bisa berjalan nginau ban luarnya. Laban dua ketukumai Mysot tu tadi berimbai ngo garis antara menua Thailand ngo menua Myanmar. Ban luar ke ya ke labuah tu tadi. Jadi bala sedadu berjaga ba garis antara menuanya ban sempadannya. Ninga sida nama tanya ngangau lain na jakuknya. Ko sedadu siko anak takut tuan. Kita mansang ke nanti nyemaknya hantu lagi buam kita. Timbak kita. Ke. Mansang. Saya tak ngagi lubang telaga pada. Lebuah saya tak nyenguak peningan ya. Udah sedia dekat ngacit ke senapang. Pedak mata Li Chuan Yi peningannya. Pesap-pesap mata. Tolong ku ya tamayanya nyawanya dah rapas. Lama nama aku buah lapar dia. Pedih serkuang dia. Celap dia. Takut dia, aus dia, semua penanggul lekat melaki. Ia bernama Liu Chuan Yi tu peningat. Jadi nyak mentadik ya, polis ke datai nyaksat perkara tu, madah ke sidak bisi dah nerima report tu, jadi ia benung di anjung pulai baru ngagai belakang bandan mu berkeni kes tu peningat. Nyak mentadik nasib temu orang 3 hari. Nanti ya lebih hari 3 hari, pelabak kunyu masuk seminggu. Sehingga nadai punya nadai jalai. Kita bansang lagi Leman Berita kita kedua ke sekali itu. Leman Berita kita kedua itu nyadi di Muna Makassar di Indonesia dan ya. Ketegal dekat namanya ngulih ke siku induk. Ya dekat ngulih ke induk. Tang induk ke dekat-dekat lelaki itu peningannya lain mimin. Ya rindu lelaki tiga wak nyari sedadu. Asal lelaki gawak nyari sedadu nak baju nipum, cukup gagal induk tu. Udah induk tu manah gamal. Jadi bisik deh sikut lelaki. Kak kia, tang tusah hati.
Apo aku tu kai sedado. Aku tu mai lori, driver trek aja. Bekeni mako kak nguliah kindonya. Induknya sigi udah madah ke diri. Sigi rindu orang jadi sedado. Ngawe jadi nak ngira pangkat ama. Sigi kak laki ke jadi sedado. Apa pikir meh ayak kita bernama Stanley tu. Ari Makassar umur 33 tahun. Ya apa pikir kini aku kak nguliah kindok tu bajet nar. Sigi buah hati korek liak tau kaya. Berpikir-pikir peningah beli ya baju sedado. Bak nak nemu bak kedai ni beli ke baju sedado mayuah dah beli ya. Dah kenak ya, dah kempat ya buat pisin sedado lalu ngunti ya induknya. Wuliah ya. Minduknya lepas induknya dan sigi rindu orang jadi sedado kan main meh peniaunya tadi. Nyo sigi tegap bakal sedado daripada orang. Nyo stop punya kasut buat sedado nya kena berjalan mansa induknya. Awal lor ngerenji ya induknya medak ya. Akai sigat melaki tu ngena baju pakaian askar kata hah dah ke tak segi ngau jadi betul lagi ku induknya pendengar jadi masa doa ya dalam tempoh 4 tahun induk tu nak nemu lelakinya tadi ukai sedado nama kerja tadi bisik kumadah nai payak kerjanya tadinya menderba lori lelaki bernama Stanley itu bak Makassar din 4 tahun sedoai jadi peningah hanya mentadi ngarap ke panas datai ke lemai nemunya hujan bak tengah hari nya menasib ke nyadi bak Stanley itu buat ya pan pansut ha bini nak nemu ya ha, laban ya lebuah ke nguntik bini aku tu sedado bak Makassar dia tu ke pangkat aku serjin oh gagal ada bini yang medak ai ke laki aku ke main sedado au pangkat serjin. Oh dini nak belakaban wai untuang dah dena ilo kok belakabannya boleh laki sedado dah gak boleh tahan gak mah laki nu lo ha. Pada orang lah lo ko ya. Orang kino banyak kau au. Jadi nyak mentadi peningan nak muka-muka bisik dan Siti Ari. Lelaki bernama Stanley tu tadi bisik berjalan ke pasar. Ngana baju sedado yang tadi. Mansa ngakin tadi benung beli ke barang. Jadi bisik di siku nemiak. Ngena untuk sikar nembiak tau sikit bangsa nembiak ke jegat-jegat nembiak ke minta puji orang berkena ke mentosikar kata mentosikar nama tak manjuang bunyi mentosikar tak bunyi cirit mentosikar dia tebah hebat dia ada tepan tak semua tak terpulah pulas ke minyak nyom dia sekati lelaki bernama Stanley tau mansa yang kaya belayak dengan nembiaknya aku nantu rindu benda ulah dek gamal dek tau nama kebuah dek di tau no orang makai di tau no beli ke barang but di tau ke kita mantai ke penyegak mantai ke penadak kita kok lelaki bernama Stanley tu terkena baju askar takut bila nembiaknya tadi ah ha? Udah ke belayak pulai nembiak tau bersadung lagi menyadik ya menyadik ya pedih hati ya hati kak yang sedado kak yang polis kak yang nama dia udah hamil demak ke aku lagi kau menyadik ya kira ya tam siang bernama Makassarnya datai ya risiti mansang lagi rumah lelaki bernama Stanley itu datai dia dia belayak baca lagi jadi Stanley itu tadi lagi kenapa baju sedado lebih madah ke bini paginya kan orang kerja bisa kawat kami pagi itu bisa baris kau ya madah ke bini peningah ah nak muka-muka bertempuah ya ngau nembiak ke ngau yang belayak kemarin bernama Alfian tu ngau menyadik ya datai dia belayak belayak bercelgi nyumpah-pah bercelgi tarik alu berbukut lah luput matu dah standi tu kanya betul kena jagul kena bukut kena situl tarik ke ngujung ke luput nyadi bini yang lebuah medak lakinya tadi nyu luput de bukut orang dia lalu bersadung ke polis polis datai lalu nyadi kes polis lebuah polis manziak tarik apa kita berani kita mukut sedado lagi kita ada jamah sedado takut ne lelaki tu ngau menyadiknya tadi ninga diri nyu nindiang diri dah laban udah mukut sedado datai kapten sedado hari camp askar bak Makassar dia ngeci ya ah uji kita yang mansang agak balai polis dan laban bala menyadik kita ke sama askar tu debukut orang penuh bala sedadu turun berapa terak nurun kak nuluang sedadu muka jako ya ke de jamah orang datai dia peningah ke gini yang sedang mendak nama aku nak kelak mendak tu ke kepala sedadunya kepala sedadu tu bernama Captain Nissan maka gambar kereta nama keretanya keretanya nama Captain Sedadu bak Makassar tu Captain Nissan ya mendak tu kak itu nambil aku
siapa ya tau dobo de pansiak-pansiak ngaku mutudestendi ukai aku tau suki ukai senado tang aku tau ngeluluk ke diri nyanti senado alu de terang ke alu de sebut ya mencerita nama kebuah ngenak baju senado ya gak kak damang orang yang tarik peringa ya tetap dukung orang tanah nombor berapa tahun de jir si penyalah yang ngeluluk ke diri nyanti senado menyamar menyekut orang serta kedua penyalah yang tadi salah guna kerban tau ke baju senado nak tahu nanti jemaah kita yang tadi berbeli ke baju tancut sedadu baju sedadu nak tahu kena sebarang bab Malaysia pun sama anang macam-macam baju polis tancut polis kasut polis nak tahu kena kita sebarang labannya khas tahu kena sigi dungkup dengan polis ngau pes ke berkuasa nanti kita ngena otak kebangsanya ngau nadai pembenar nadai namanya tadi ngena cara belalai kita tahu ditangkap tahu dukum jadi jam tadi otak kenyadi basikul lelaki bernama Stanley kak nguntik indok otak rindu ke lelaki ngena uniform sanggup ngeluluk ke diri 4 tahun ngeluluk ke diri nyadi askar tiap pagi nurun kerja mendah ke diri kat nurun ngagai markas dian laban bisik baris pagi itu tangkap benar dari baluri nganjong barang nyama tadi leman berita kita kedua kita masak ngagai leman berita kita ketiga leman berita nyadi di muna India ukai nyengalah leman berita oh, sabar dulu tau ngenang sikuk penyanyi nanti kita lagi ingat lagu-lagu India kelama sebab tahun 90-an sebab atau cerita ya oh. Ngenang siku penyanyi Ari Muno India bernama Dalir Mehdi tentu kita kalah ngelalau je giga kita dalam YouTube dia nah Dalir Mehdi tu ia mumpuk ada kelalau orang ngenang lagu Dardi Rap Rap dalam tahun 1996 sebab wagi lama tu kira 2 tahun udah ko gawa ba namanya di upis radio itu amanya lagu itu pansuan nak lama udahnya dalam tahun 1997 dia de sing bernama Dalir Mehdi itu peninga ia date baru ngena lagu ho jaige bale bale lelaki itu tergigak kita dalam YouTube tentu kita ingat lagu itu rentak lagu itu rentak lagu bangra rekap tanda bangra kenya nya ya rentak tanda singnya kenya bunyi lagu itu jadi itu tadi pan majak di kerinduk kurang berjuta orang meda YouTube yang peninga oh jadi orang ke rindu kia muji ya serta nitiah ke laman sosial peninga bertambah bertambah orangnya orang ke begedik kia pan bertambah mega jadi sidak tu tadi ngagak cerita Dalir Mehdinya kita akan nemu nama atau kuliahnya nanti pergi bulan dengan kami pergi sekolah ada tu kuliahnya kok orang kepedih tengok ya peringat ngagak cerita peternah hanya arti ya mesti tak mendah nama nyawa kebangsanya nanti udah aku dengarnya meruang lah nyawanya bunyinya ini tu air risiko pedih tiki ya peningat laban ngai ki ya dengan ngenan tu rindu mendak lagu ya bisik rindu kura bukai ya arti ya tadi jadi udah yang tadi bisik orang mendah ya tu ukai nama orang mayuh mendak YouTube-nya aku mendah ngaji kita yo pedak dia balai induk ke petanda abang belakang nya dia kena ya ia kena cukup kain menyak ya kain pusat me, ya kain tumbuang menyak macam tanya dia nyak ke ngasuh ya laku nyak ke buah lagu nyak laku nanti induknya nadai-nadai nya pedak dia balai induknya uji pedak kita nyak kau sedar ya nunjuk ke YouTube induk tu nyuntural menyak nyo bergentayang nyo bertekanya nyo bertekisak sebelahnya orang ngagak petenah peringat nemu betul-betul malir namanya Dalir Mehdi tu peringat tu sahte ya dia ya peringat hanya kebuah lama anak ngagak lagu tang udah hanya peringat ya berfikir berkeni cara aku dekat nutup mulut orang tau anak muka-muka peringat dia dah tengok siti lagu baru tahun 1998 anak lama udahnya ya dah tengok lagu baru nyak berkedukumai lagu tunak tunak tun jika kita dalam YouTube jadi dalam video klip tu nada gig yang kena orang Indo no more girls kaya nada gig orang Indo dah kena nada gig punya bertekanya-tekanya sebelahnya nyoba sikang-sikang sebelahnya nada gig ya aja bertanda dia benar dia bertanda ke diri dia peninggal nyoba peluah peluah nerusan ya dalam video klipnya ngagak lagu

orang depan. Pakai peringat. Kita lengkap dulu meh cerita tentang Dalir Mendy itu. Ni koya bertekanya bertersikak sebelahnya tanah ni ya. Kita berperindang dulu. Kita belalak dulu ah, belalak dulu. Apa dia nak koyok baik. Baik ketawa baik tadi siang ke sekali itu. Jadi kita berperindang dengan lagu dan lagu tu lagi kita bisi dua itu lemah berita. Nama lemah beritanya Arimunaji pun nanti dulu. Kita berperindang dulu. Anang jauh ya, anang jauh.

Hello, round tiga dua program Leman Berita kita ke minggu tu. Bunyi ku dah ada semaya kaku. Mata deh dua tiga Leman Berita datang ada mana Jepun. Leman Berita ada mana Jepun nak ke dia tu. Kirain ada kalau rumah weh, boleh tahan ke Leman Berita datang ada mana Jepun. Jadi Leman Berita kita sekali tu gendang sedentang sewa. Mensia ke dia sewa. Penyiru ati korang Indo mai untung ke besar. Hanya ya ramai jaku suluk jaku Leman Berita kita hari Jepun ke sekali itu ya ke nombor 4 tu. Nyame pengawak ke kerja si kola lelaki bernama Hiroki Terai. Jadi ya tu tadi bisin sumar kita ngomai kita iban aja insumar bisin sumar dan hai orang Jepun pun bisin sumar. Jadi insumar lelaki bernama Hiroki Terai itu ianya Ikemeso Takyubin. Jadi dalam jaku Jepun Ikemeso Takyubin tu ianya lelaki sigat tau sama ngunya ba. Ah nya arti ya lelaki sigat nemunya ba. Kira yo pakai tahun sumara Hiroki Terai lelaki sigat nemunya ba. Anya arti ya. Ya to peningau dah numbuh ke sebuah company. Company kada tumbuh ke atau tadi okay company berjual barang, okay company nyedia ke miki tau ke ngeripai barang nak. Okaynya pengawak ya. Company kada sedia tu nyelai area orang bukai. Nak nemu lebat Malaysia dia tentu kita kan umbuh company itu ada kemenar perintah atau kena tangba menua Jepun semua tak tahu jadi. Jadi buat sidak ada dian peningal ia berjalan ke bisnes laban lebuah ia berjalan ke pansia Hiroki Terai itu tadi ia berjalan ke pansia mayuh ke sarak jadi di menua Jepun ada dian. Jadi orang Indo tu mayuh lagi ke tusah hati kadangnya tu bisi kak munuh diri ke Tegal ke kelalu tu sate udah bekau sarak sudah pingan. Jadi ia berpikir aku tu nak tahu nak nulung Rindu lepas aku sayang nak Rindu kau ya apa dengar maka aku mega. Nyak ya tadi udah nyak tadi pingan ada gagak ya sebuah company bernama The Crying Service Company. Dupah ya nam ikut kaban ke buka tang okay kaban sebarang ya sebarang kokonya tadi. Nanti kak masuk gawak dengan aku, nak tahu nak sigat tubuh mana. Nanti daripada orang Indo, tadi hati orang Indo lalu bisa nama Suman Mimit dari sunyi deh. Hanya tak kena giga lelaki bernama Hiroki Terra itu tadi peningal. Dalam pengawal itu tadi, ia nyedia ke servis tahu ke bantu ngagai orang Indo. Ngagai kita, kue lebih ngagai iklan, ngagai kita orang Indo. Tengok buat nanti, nak nyamai, nak lantang. Kita tidak puas hati, nak terpantuk hati. Udah bekau kita ke ditinggal ke ambai kita pergi. Anang irau. Kami bisik bergulai dengan kita. Kami uliah ngendas air mata kita. Kami uliah merindang kita. Kira pihak meiklan yang peningah. Mayuah, kumai kita nadai mayuah. Betusuan orang Indo. Mansang lagi company yang laban nama kebuah dekat berguna ke servis tidak. Jadi lelaki bernama Hiroki Terra itu peningah. Ngeletak ke cas 7,900 yen. Kira ya RM300 duit kita eh. Naga siku-siku rindu ti dekat dawam orang lelaki. Ah, jadi cara ya begitu. Nanti kita ke datai kia tadi nak tahu nak ngagai appointment. Ah, bakal kita ke kliniknya. Laban dia kegawak dia nam iku aja lelaki ti sigat-sigat ti nemu cara ngawam kita ke jabat. Lebuah kita ke mansang yang tadi udah datai kita mansang kia. Sida ya masa arigato gonzamaska ko ya. Udah ada tadi alus wak kurang album ngagi kita. Bisi namiti gambar pilih ya. Orang Indo aja tau ke orang laki. Jadi Indo nya tadi milih aku ka laki nombor 2. Aku ka laki nombor 4. Siko aja pilih nak tau 2. Udah pilih nya tadi bayar mansang ngagi sitik bilik. Datai bersitik bilik dia lagi lelaki kita pilih nya tadi datai dia. Lalu duduk bergulai dengan nuan dia. Lelakinya tadi dekat maik nuan medak cerita. Namanya cerita kesinuk-sinuk. Tau ngasuh nyabak. Tau ngasuh hati nuannya tadi nyokong kawang nyabak. Nyak kena gigak ya. Lebuah medak ceritanya nyabak semua baru yang ngawam nuan. Caranya segi belajar cara berkeni. Cara ngambil hati rindu. Berkeni cara ngendas air mata kebetul. Awak ke air matanya tadi kira ya. Nak terkena ke bulu bansu kini. Ada pelabak ke aku berkenya. Nya besi cara ya. Berkeni cara berjakuk dengan rindu. Kena nentu ke rindu yang tadi. Lalu terus mansut ke pembedih sate dalamnya. Kira meluahkan deh. Ya.
Okay, macam-macam buat menu haji pun pening. Ah, seminda adalah rumah berita aja. Kita nemu cerita tu ya. Ya, tadi peningan ya lelaki tu. Ah, boleh amai ya. Laku amai ya. Tiap-tiap minggu. Nasi bisik pelanggannya. Hanya tadi boleh duit. Hari rindu ke dekat ngubat hati itu saya. Lani ya pergi kat duit. Kita bansangkan ke rumah berita. Kita ke penudi sekali tu. Rumah berita hari menu haji pun megap. Ngenang cara sikut lelaki ti berkeni ya ngelimat duit dalam tempoh 5 tahun lebuah ya ke nada kerja yang mindahkin kita belelang bas rata menuju pun berkeni cara ngidup ke diri sikut lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun landi amai ngidup ke diri. Ya, bangsa Jepun tu bangsa orang kena nemu malu pun ingat. Bukan nemu malu nama. Sida tu bangsa orang keberaninya kebenaran. Sida Jepun tu berani berjaku, berani ngerja pengawal. Nya kebuah sida ya. New City Asia tu uliah sida keliak. Ingat kita maya perang dunia ke terubah ke dua sobat. Nya bangsa Jepun tu. Jadi sida ya peningat lelaki bernama Shuraf Ishida tu tadi. Ya berjalan berbaik ke siti kertas dia tulis ke jaku. Ya berdiri bas tu bas bersihkan kereta api tahu kebak palan tuguang mensia mayuah dia nuya berdiri nak berjakup ya mandang ke kertasnya dia berkertasnya ditulis nama aku Shuraf Ishida aku minta siapa kita kesino kaku mai aku datang ke rumah kita awak kaku leh bermalam semalam ngau kita pamam eh kau yakin gagap kenya kumai kita nak ada orang ngau pening habis laku au dekat ngau kurang ya baik orang ke rumah dia rumah tajak puranya nak ngelala ya nakak ke dia tau nakak lemah berita tu kudah ditusui aku 500 siku orang udah ngau ya ke rumah nak dekelala yang 500 siku orang kena dekelala ya mai dia ke rumah orang bertanya ngagai ya peningau nama tak ada kerana kita ngau lebuah bar rumahnya siti lagi ya nang lala nuan nuan nang lala ya nama tak ada kerana kita nyade ya mada lebuah kita mensia atau bertunggak mua begitu kadang nemu pansuat ke jaku ko ya macam tak kerana kami hal penghidup hal rumah tangga macam-macam nanti ku nak nemu nyawa ninga aja kadang orangnya tadi minak ka orang ninga nama tekak de sebuat de serbana ya kenya aja ko ya nya ne pengelandi laki tu peninga jadi orang lebuah berumahnya tentulah bala temuainya de jamu makai de beri ngirup serta tindua sama ngusida semalam aja jadinya mengutai kedai kerja lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun hari menuju pun jadinya mentadi peningan untuk leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan yang aku badal mau program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ketemu baru aku Edmund Langi dari studio ke sekali tu beri pesan. Terima kasih ngagi kita semua aku dah bergulai kami ke sekali tu. Terima kasih mumpuk aku ke sekali tu bertemu kita minggu kebukai. Bye bye. Bye-bye, kayak kita peninggal semua.

0: Maya Arido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin Kitai, jaga megak pengerai Kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM.
4: Ya, baru ngam.
3: Kan?
4: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peninga. Hari keterubah kita ibat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pemujur kita berjalan ke pengawak. Kenyau hari pagi tadi. Entah jawapan benda apus hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ngapus ke hari keterubah ibat bulan 9 tu. Tang, aku bersampai ke pemujur semua pengawak ke dikerja kita hari tu ya. Ken Michael mulai dengan kita bawa saya lemai tu 6 ke 9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar, jaga kita ke Benung Nyinguak, keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita, jam ia ke dia tu, umbas ia pemalat ya. Buat sekedar luarnya tadi di report ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita jaga penglikun dirimpu, bunyi ketah tuak, bunyi kenyebut belama tangnya meh ya. Laban nanti di pedak mata kita bakal ke nak nganu sebuahnya tentang asapnya tadi kebenar ya tau benar ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sedak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemah itu tentu ke kita ngena memampul hidung ngau mulut. Inti uleh au bansa N95 au kai ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena yang kebiasaannya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi lagi oleh tamak dalam lempuang kita. Seliah kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu. Dia hari berarti ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya. Tau ngacau atau kengerugak pengerai. Kau seraya kita ke belelak lemai tu berinang kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak megak kita ke bisik pesan berat atau ke berita ke pembatang anjuang dengan kami bawa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai ngena email, kita tau terus WhatsApp ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Lalu dah lepas tu lagi megak hello why Miri ringa ke berita hari Miri awak sara lemai di tiang lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran selinang mayang pesakan nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya Tok Duna sembampai laku sada lemai buat YFM.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ikut sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nyak alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang timuli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama acap. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: าด้านละใหม่ YFM
1: Gimangkang gulai dengan kami bawa sadar lemai bawa YFM lemai tu peninggal ngelansak berita berkawal ngau sebuah nasab di menua kita dituk penerang berkawal ngau indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi 6 bengkah pilih menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300 pilih menua tu ianya di Surian ianya ngerikut ke 389 Kuching 374 ngau Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi Semarahan ngerikut ke 339 lalu Seri Aman 327 ngau Sibu 331 3 bengkah pilih menua ia ke Bukai ia ke Megak Bak Ikas ia ke nak manah ke Pengerai ianya Bintulu 247 Mukah 239 ngau Samalaju 236 Jaga Pengerai Dirimpu seliah kreativiti di luar rumah nanti boleh lanjar-lanjar dengan Maya Bukai lalu nanti ndak tahu ndak tentukah kita yang tidak kena pemampu hidung ngau mulut kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin ia ke kabahnya Bana Jimbat bergulai ngau kita ba Hello Wai Miri udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu lagu dari Florence Low Bingkian ba Sadalemai YFM

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasan ke semua bala kita kena mendiang ke YFM Miri. Bawa hello Y ke lemai itu. Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai terjapan kita semua belak menemu nyoka selampu Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peringat dan terjap pihak kita semua belak nyaga pengerai di rempu nanti semua bisa mindah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi anang kurang hirup amat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis ti berkuasa. Lalu mungka hello wai miri kita ke lemai tu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke miri ujung minggu tu tadi tau ke nang bala peninga kita ke dia di miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumaira miri international bike week 2026 udah tentu kita bisa sama bala ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi Miri International Bike Week 2026 edition ke-13 muncul orang ngempur ke lebih 3,000 iko orang ke ngena motosikari menua kita itu empu ngau hari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyo Malaysia ngau selampu menua kita di Sarawak itu cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega ATBT tingrino kati ngemenuah ke laman Bolivar Shopping Mall lalu ngau nya ngericah kaget Bandar Raya Miri utai ti ya nare rati pengawal tu kai semina bekawa ngau motosika aja dan penatai beribu ikut peserta mega merik penguntung tau kempas ngagi ekonomi kita kelebih lagi baka sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan, berbeli ke barang, operator dagang temuai dengan mega dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna, Miri International Bike Week 2026, mega nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Nyadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup, kita tegak motosikal, kita rapat, kita tegak kawal, lalu kita tegak penyerakup. Jadi sekali lagi, mereka tapi puji dengan semua pihak yang sudah memujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Nyingkang agai berita kedua. 719 iko udah nemu ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke ati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Dirami ba pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 ba ATEX Campus JTM Miri. Kena 29/8/2026 tu tadi. Kelebih lagi ngasu hati temegah tau ke ngemegah ke hati tikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sida gawa Sapin Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik. Ke penemu ramah lebih 1,000,000 ekonomi sudah dilatih ba 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua Kenyau di tahun 2010 ti bekerjasama ngau urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri, lalunya di pengeraja pengawal ti berpengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia termegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu, gerempuang bangsa Kenya Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami main asa Kenya Sarawak tau ke SKCF belabuh hari 31/8 tu tadi nyentuh ngagai 4/9/2026 bak palan main asa forum Miri. Mungkal SKCF kena 31 ribu bulan tu tadi. Bisa pakai main badminton ngau main bola. Jadi sepemanya SKCF main macam itu bintingan te. Yang kau melomba ngau main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula manik, demonstration nyumai pemakasal, bingkai sapek ngalutang, pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi muak kemalam agak peningah bisa showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026, budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi, ngelalu ke Mensemayuh di Bandar Raya Miri, datang ngagai Palan Main Asal Forum Miri, laban masuk percuma, lalu dibuka ngagai semua Mensemayuh. Lalu ngui ngai berita kita ke situ tu peningah atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nupi udua atau ke kui ngam ke mayau. Jadi program bisnasi anti rabies, microchip dan pelisinan anjing ya bisi diatur atau kedekat diatur kena 5 ngagai 6/9/2026 9 pagi ngagai 4 lemai ba Dewan Dato Pemaisuri Miri. Lalu nangkan Kenya 12/13/2026 program ke sama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisi nupi bukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Hello Y Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri dekat nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun RTM Miri ke 51 kena 3/9/2026 tu ialah hari 4/9:30 pagi ba auditorium RTM Miri. Jadi pengsai ke datai ngulu pengerami tu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke Director Office Penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun RTM Miri ke 51 yang tadi peningah ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
2: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bah Hello Y Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta menon riba lemai itu. Anang kelalu semak entu di kereta bak luan kita jaga penyawah ya, jaga jarak. Berini hari gaya hari kita ke benuang bersebun penyawah utai ke depedak kita yang kanya nak bakal selama. Jadi nuju kita ke benuang teribanya pasang lampu kereta. Anang meri ya tinggi beri low beam aja lah banti kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita ngujung ke kita silau lalu orang semua ban silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya out. Anang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal katanya laban kereta atau ke orang bukai yang tadi tahu saruk ngumai kita yang gentu atau ke bisik ke buah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusahnya di bak jalan alun. Ngarap ke semua bala kita likun magang lemai tu. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bahawa sedar lemai kalian juga kita ngangkai email yfmiban@gmail.com dengan PM agak lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina ngau lagu ya kemari ngejang pergi merinang kita udah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Paulus Boris pengujung ia bak sadar lemai YFM.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, kurang ketuai, kurang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
0: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Sidi katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10/11
2: 7/25. Pesan ya kenalah di hari kaya itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, rata bawa andur macam pesan lemah itu peningat ke diterima kami buat YFM. Lalu pesannya tik ke terubah tu. Pesannya ke diterima dari Joshua na Indian. Ngari ke Sida S. Bilik. Pesan menuju semua kaban belayan buat nangat tada kenawit. Kaban belayan buat nangat gemah, nangat kabah. Kaban belayan di Mapai, Kerangan Ara, Pelagus, Peraran. Kaban belayan buat Palak Wong. Kaban belayan buat Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap, Kakus, Bintulu, Miri, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum, tau ke indai benya, pagi hari 6/5/9/2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datang ngau nguan ulit malam hari 5/4/9/2026. Pesan ya tik nangkan kenyap. Pesan ngetas sulit megak ke situ datang hari Nuni anak minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulus Buyau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak pelai, pendawan, mentuk, kaban belayan bak Sungai Indai atas baruah, kaban belayan bak Segak, Kepayang, Kedumpai, kaban belayan bak Bunggu Aik, Temiang, Emplas, Sekenduk, Mambai, kaban belayan di Bajuang, Sungai Rama, Batu Gung, Seburan, kaban belayan di Miri, Kuci Enggau, semua kaban belayan bukai ke ngelala niang guliang anak saluak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang guliang anak saluak tau ke laki Nuni anak minggu. Pengawak tu diatur ba kampung Kedumpai Mawang kena 6/9/2026 hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisip tai kedekat ditanya, kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datang dari lamah anak usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tau ke Semak, madah ke Muai Basar, niang ceremi anak ningkan tau ke Indah Indun, kena hari 5/4/9/2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin.

0: Sungai Tras, Bila Dua, Seratua. Khabar belayan, ya, ke bisnis. Barang utai ke dekat ditanya, kita tahu telefon, ngagai lamah anak usang, 013-733-2355. Pesan pemati ke data hari Dumbum Anak Bangga, madah ke anak ya, Delia Anak Dumbum dan Nadai, 31 hari bulan 8, 2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan, rumah Ipa Kerango, rumah Muluk Keluak, rumah Majid Tenggalat Baru, kaban belayan ba rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Tinggi Kerangan, rumah Tamak Nanga Melupa, rumah Berarik Kedap, rumah Anthony Melak, rumah Duat Nanga Asam, rumah Ogus Kawit, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan di Ulu Ruban, rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit, kaban belayan ba Ulu Bawan, Ulu Awik, rumah Spencer Mulyang Temuduk, kaban belayan ba Lubuk Renit, Senyawan, Sungai Rumput Ruban, Pelai Mendas, Tanjung Sikup, Sungai Bilung, Munggu Mbawang, Nangga Drau, Sebubu, Mapar, Sungai Kelampai, ex-pengajar Winston Dimbab Sebilik, ngau semua kaban belayan bukai, ke Ngelala, Delia Anak Dumbum. Nada baru isi pesan tu, pesan madah ke Delia Anak Dumbum dan Nadai, 31 hari bulan 8, 2026. Niang tu di Intu Malam Ila, hari 3 hari bulan 9, 2026. Lalu di Anjung, pagi hari 4, 3 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke Ngelala, dipindah datang ngagai rumah Simon Anak Ali, Tabau Krian, Seratua. Lalu adangkan ke pesannya tadi tu, pesan datang hari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju Yang Berhormat Dato' Amir Douglas Zugambas, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, rumah ke Sepemakai Maya Rabat, rumah Panjai di Rimbas Ulu, Bangkit Rembai, dua buah rumah, kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, kemudian Diet, Munggu Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Senggalang, Lubuk, Serit, Engau B, kemudian Tanjung, dua buah rumah, Melupa, Kedap, Munggu Mbawang, semua raban gereja BEM Bandar Seratu, kaban belayan Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, kaban belayan Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tinting Jelai, Bajau dua buah rumah, kaban belayan di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nangabu dua buah rumah, Entebu, Mutun, Beluk, Mendas, ngau semua kaban belayan bukai ke dalam dirintai ke magang ke Ngelala Jalang Anak Mada. Pesan tu madah ke pemati Jalang Anak Mada tau ke Pai Nunjan, ianya entua tuai rumah Cendang Anak Guang, kena 31 hari bulan 8, 2026. Niang tu dekat di Intu Belamayuh, rumah Cendang Penunus Debak, kena hari 4, 3 hari bulan 9. Lalu dikubur pagi hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Bak pendam Papau Penunus. Kaban belayan ke BC utai ke dekat ditanya, kita tahu telefon ngagai lumur tu, 016-572-1471 tahu ke 013-574-1900.
1: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamayah kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
3: Hei, mai main gula empat, Ilan.
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayahnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan tu datai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Ya, gina po pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
8: Ya, nyaw, sari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
9: ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari time itu kelebagi rumah ya.
10: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Nampung baru maca jakup pesan ke bisik di terima kami peninga kalai pesan ke sekali tu pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk, kaban belayan bawa temuduk Krian Seratuk. Kaban belayan di Sibu Bintulu ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai. Berumah niang tumpu lumur 436A lurung 4H Taman Malihah Jalai Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan buat rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh, Nanga Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud. Ngau semua kaban belayan bak Batang Baliah, kaban belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung, udah nadai 31 hari bulan 8, niang tu dekat di Intu kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung pagi ilak hari 3 2 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang, Batu 6, Jalai Uyak, Sibu. Lalu pesan ke Nangkan Kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau. Pesan untuk menuju semua kaban belayan buat Pasir Mas, kemudian di Engkalat Awup Penasuk. Pihak juga pesan untuk menuju kaban belayan buat Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoilik. Pesan tu megat nuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sungai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9 2026, berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu, lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026 bak Pendam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekat ditanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuan rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya, tadi sekedar pesan ya ke boleh dibaca lemai untuk peninga bak awak sadar lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tahu nganjuang pesan ngagai lumur 013-862-8422 atau ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 tu lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick ngau lagu ya Pendudi bawa sada lemai YFM. Anak

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malatnya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, tak berundang ke dini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

0: YFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selap temu baru ngaku balap ninga ba program Araman Sang. Siti program yang kedi keluar ke Ari Dupis Bertanam Sarawak. Jadi ba program Araman Sang ke sekali tu kita bergulai ngaku Lendrik kalai minggu tu aku dekat mai kita ninga karandau aku ngau siko usahawan bertanam kebuah ianya Encik Mu Leong Tia Ari Lian Kulp Seraya Kanawit Sibu. Ngau tu aku ngalu kenuan Encik Mu Leong Tia ngagi randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misi.
3: Selamat datang Encik Ngo.
4: Terima kasih.
3: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sang. Bekini nuan tau berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misi.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dien manyo orang tanam nangka. Aku itu orang tenang sampai to. Udah 15 tahun udah.
3: Nuan lama nuan udah nanam buah tu tadi bisa dah 15 tahun lah.
4: Cengok.
3: Laban kita kerja tu mayo benda sekedar usahawan bertanam bisa nanam buah, bakal buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi nama kebuah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke tanam nuan ke sana itu.
4: Aku pikir lo tanah nangga campat tinguk luir. Ya baru liurian ke 5 tahun, 6 tahun bisa baru bici berat luir. Nah kadang-kadang buka bungai nan jadi tanah nangga anas bakal. Tanah nangga ya 3 tahun buka bungai sikit nyari lapat berat tinguk luir. Aku suka tanah nangga loh. Ya loh.
3: Nama
4: ke mana nanam
3: buah nangka tu
4: jangan
3: pat buat. Udah dulu jual. Yang betul nanam buah nangka tu nih cengo. Jadi nama jenis variety buah nangka kebisa ditanam nuan deh cengo.
4: Aku tu nangka wah jenis C33. Ya sekitu nangka mana wangi manis. Yamai makai. Lain nangka naulie lawan C33.
3: Ke dini nuan boleh awang buah nangka atau subak
4: lolo baru tanang aku tanya manyo orang ya kapan mana aku di kucian misi aku order kucian dia 1,000 pokok lolo
3: 15 tahun lepas ya tadi tanya lagi nuan lagi kucian kita boleh pawang
4: pawang kucian
3: kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciannya ke kita
4: ukai kirung ekspres lolo kucing sibu ekspres misi ya lah yo. Aku kirung ekspres tau ke kucing dia no kirung ekspres sampai sibu lah aku angkat sibu dia lah
3: angkat apa kan non belinya mayanya ada
4: satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 5 balak ringgit pada tinggi mimik 5 balak bawah panah mimik sikit nak bawa mimik sikit 2 balas lah tinggi mimik sikit 5 balas
3: ya mak ya jadi dia tahu bak kebun untuk berapa saya senyak deh keluasannya dari pemesai kebun luar kena ditanam buah nangka tau dah
4: 20 ika
3: oh dia tahu 20 ika saya
4: 20
3: lagi lagi mengkang 1,000 pun ya
4: dia nak yawa 1,000 pokok
3: nak 1,000 Ulia nuan nerang kengke bala peningat kita entai dalam sehari berapa ike buah nangka ke ulia dambek nuan.
4: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar lah tu lebih luar lah tu biji buah. Ame tapi bisa satu lah tu bisa pun bisa bapak perlu pembesin narai tintu oh. sampai kurang luar biji. Oh,
3: paling
4: mimet
3: so, ya.
4: Sampai ya kurang buah lah.
3: Paling mimet ya dua buah yang paling mayor tadi 200 biji ya. Biji buahnya. Jadi nya tadi saya pekerja luan mantau luan ngado bertanam kebun angka lo.
4: Kuli.
3: Tiga orang kuli. Ini lain nuan, kini nuan selalu ngawanya ada nyari ngobuahnya. Kini nuan anjual jual nuan tadi ngobuahnya terus ke nuan bawa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji, bisa satu-satu biji jual. Bisa buka packing container jual supermarket. Sibu ngau lain tempat lah, jual lah, jual supermarket.
3: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Misi pici, misi jual kucing, seriaman, mutong, serikai, mintango pun misi.
3: Miri
4: natai. Tito, Sibu ngau kucing.
3: Tempat. Nanya namanya, non pun kan jual?
4: Okay, aku udah jual, aku orang jual Sibu toke Sibu anjuan din.
3: Sibu tentu kau beli alai buah nuanya ini tadi pas pemakai ni.
4: Sepokok pemakai huali bisa, sisi ke mesti, ebawi mesti, bawahnya pun mesti. Manjur tambah aku jual lah.
3: Nya anjeng ngau tadi, kenang ke, hey bapa pemerat kontina nuanya tadi di packing nuan tadi buah.
4: Satu kontainer packing 500 gram, 500 gram lah.
3: Dan yang tadi 500 gram ya, lebih kurang berapa biji?
4: Misi besar wa 5 biji, 6 biji. Sampai kecil misi 8, 9 dan 10 biji lah. Mid besar ya 5, 6, 7 lah biarlah.
3: Harga selalu berapa cara jual dia?
4: Harga supermarket yang jual RM10. 1 kilo jual 20 lah, setengah kilo jual RM10 lah. Setengah kilo.
3: Untuk siti buahnya deh. Buahnya berapa harga orang
4: jual selalu? Site buah wah, sike jual 1 kilo 6 ringgit.
3: Sehari bapak ambil ke Bandia, sehari bapak ingin kontena boleh di packing nuan deh.
4: Aku sibu dia aku keha hari Minggu, hari anak hari Minggu manju ke. Sehari keha packing 500 kontena lah. Ya tita anak narai. Narai biasa 1 sampai 5 hari 1 sampai hari 5 pikir kurang setengah lah 300 rupiah lah 200 lebih 300 rupiah lah.
3: Macam tadi ya ke buat dijual nuan tu kira bisa dalam 2 ke bentuknya ya tadi jual ngau nuan enggak dalam ngau buahnya terus ngau sitik dibuka nuan tadi jual nuan dalam kontena ya. Siapa nolong nuannya
4: aku
3: belanja dalam kontena.
4: Aku mini aku buka aku buka turun buka aku aneh bagi ya aku mini bagi kontena aku namanya mini ya ibu aku manyo orang turun siko nak elek kerja manyo kerja ya to kerja to kerja ka bisi kena pangkat nama bisi purut de ane yang bikin lah bikin na lama udah masan orang nganti orang beli makai ma tentu saya banyak orang kompre nganti jai na mana masan eh na mana sike kerja ka mana perlu bikin
3: angka ke buahnya tadi dalam bentuk buahnya ini nuan nyual deh
4: coba aku coba wali sisi ke konia evolving semua bisi akhir kedai kopi ya kedai kopi semua bisi bagi
3: bukumnya non udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo nama antara penanggul ke udah diasain wan
4: ke diurang udah manjur lapai udah manjur wah sike nangka kurang laku sike dia tapuk nada diurang nada lapai sike laku.
3: Dari segi nama-namanya tanah semua tu okey macam
4: lah. Tanah semua okey. Sike leka tanah kajaka urata raja semua ka maintain mana. Baru buah baru cantik.
3: Kuliah non berkongsi dengan bala peningkat kita antara bantu kekala di bulan nuan dalam pengawal kerja bertanam buah nangka. Cengo.
4: Boleh. Bisa boleh baca, lolo bisa baca. ngau upak lajuan
3: hari habis bertanam Sarawak.
4: Sarawak habis saya.
3: Ini nuan belajar tanam
4: sesuatu. Aku umbu peraja peraja lah. Aku peraja nan jadi tukah, tapi nan jadi tukah. Hari ini aku umbu lah.
3: Nama jola ti nuan kena kemansang kage projek kade ado nuan datau.
4: Sike ati ka tanah nadai, na cukup tanah udah amir tanah udah. Nau lihat lu. Nau kehan aku nara tiki ya pia.
3: Mere jako perangsang agak bala peninga ke bisa jolo ati reka bepon jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai lalu dijadi ke penatai misai.
4: Tanam nangka oke lah tanam manyu sike kasih lajin tanam manyu sike manyu untung sike lah. Tanam nangka na lugi liurian lah. Liurian alaya lah aku pikir lah. Ya liurian satu tahun sekali. Ya tiap-tiap pulang bisa. Liurnya satu tahun satu kare ya nangka tiap pulang bisa aku katana nangka roh
3: berapa hari sekali nuan maja buah
4: 20 hari satu kare te ingat baca ada ingat ngau baca ngau bagi ngau bungai baca ngau buah udah nyari baca oh te baca bungai Na ule kanti buah besar yo. Kalau ni nak takkan buah bunga yo kanti buah baca na lune na nyamai makai yo. Jadi sikit buah beli buah baca kasih besar punya kasih musai ya.
3: Buah nangka nya berapa?
4: Besar ke 4 kilo, mid 3 kilo lagi. Tika taung aku kira tika taung 2 kilo cukup dah oh.
3: Jenis baja ke dikena anuan ya?
4: Sepaca pansa manyu de teka pada lolo ke suka nini ya mise no pateka mise yara mise manyu macam baja de pada de suka nini lah pansa semua sama lah tapi de suka nini pansa de beli mana nini sepansa lah.
3: Nanti bakal nuan beli bajanya. Mbak di ni beli ya?
4: Sibu tien loh.
3: Apa sibu?
4: Sibu manja kedai misi 4 ite 5 ite kedai juga. Misi jual baja.
3: Berapa harga baja nuan?
4: Baja harga sike no pate 300 lebe.
3: Sikuni.
4: Iya, sikuni 50 kilo 300 lebe. Misi yara buah misi 200 bunga buah punya 200,5 lah. Bungai punya kira 210 lah. Untuk pasar ya lah.
3: Apakah racunnya serangganya bisa beli?
4: Bisa. Karena rainbow. Rainbow 8 pasir yang aku.
3: Berapa hari sekali itu?
4: 3 bulan satu kali aku pikir ya. Padahal lumpur panjang bimbit, nah gak tahu lah. Lumpur panjang pokoknya mati ya. Nang acau, pacai mimin nang acau. Dia sikit tika pulang, dia dah satu tahun empat kali piam. Oh, nah, karena ini pacau, oh. Pacau sikit kacukup lah, jadi tanah nangka, nak cukup sikit puan sama mana, oh. Lacun tu nang acau lah beli mana lacun nak. Kau beli rainbow ya, tu mana, cak mana. Ane beli harga murah satu lato lebe, kau beli harga satu tong 20 liter sekat 200 lebih 300 perah mana spray buah lacun lah lacun lembut lah kok
3: kami yang reuni radio Indo Opis Bertanam Sarawak merek besar terima kasih yang ingin tuan Encik Ngu Liong ya laban merek awak atau kemuluan kamasa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Araman Sang kita rekap temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam mai bala peninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemisik warna bertanam bertupik tengah bukai. Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngagai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggabung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.

Lama-lama ini tu kami nak buat ke berita lemari 2/1/9/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup company dari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penduri tahun tu. Sopir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti uliah jampat agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset ngau perkara-perkara ti lalu berdau diputus ke. Semua bagian, UPS ngau agensi patut duluk mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu dingkah dalam kategori belalau keatur kepatut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban tik nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus tik terang dikenak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak kanentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ke timpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor nak tahu debaik pelita kelebih lagi inti pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta diri jadi palandur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Tidak diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 suila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah madahkan awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang dari komuniti microelectronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak. Kelebih lagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi, innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merik penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu. Kelimpah ritik muka peluang dur ura berkunci penemu serta nanggam kerjasama buat pengawak pemansiak ngau pemansang bakat. Datuk Seri Roland Sagah Mansur Kerja Kutub ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang dari standard ngau certificate SIRIM. Ngambil kesidak oleh rembus ngagai market ke lebih besar, kelebih lagi dalam sektor kuasa. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki mereka standard ngau certificate siri begak oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sidak bak mata pelanggan ngau kaban dagang sidak. Pemekoh industri megak sama udah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik di kembuan sirim kena sidak merti ke penekak orang kemayari tu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sidampu. Dato' Ibrahim Baki Mansur Kerja Kutub buat SIRIM Updates and Networking Session 2026 yang akan diatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung dari sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 di sudah bujur ngurang ke tating belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Dato' Majang Renggi madah ke Sidatuk nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik, 4,834 ikut orang kaki rumpas, ngau 17,082 ikut orang ketua ubur. Orang ke diri sebilik nerima bantu RM1,100, orang tua umur nerima RM600, lalu orang kaki rumpas nerima RM375. Ia maksud ke penerantuk buat pengawak Nur ngelancar ke SKAS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lebay ke ditabur terus RUYFM. Polis Sarawak dah nula penemu timadah kesidak nyangka dekat jalai ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit ke nak beli sin.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah keatur dekat di berjalai ke antik semak pansi ngayan ke sidak BC elemen kecukup kena berjalai ke pengawak. Polis dekat berkena ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikena ngelaban penyalah jenayah gal sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bak pengawak nun nyerah ngau terima pengawak kepala polis CID Induk UPS Polis Kontijen Sarawak. Bak pengawaknya kepala polis Belilih Benua Iskandar Putri SSC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Induk UPS Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikuk nemiak babadi nyawa lalu duiku agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 jalai Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Pilihan Benua Lunduk Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah nuju Teluk Melano ngelantak duiku orang kekena motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak lalu ditetap kelesi bak nur penusahnya ia kenyadi. Dua ikut Gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarang berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansi kena Section 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bansa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuing penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebak orang ke dudiari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke Raban bansa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rooney Utom madah ke pengaya budaya ngau pesaka Raban bansa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelati keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbahasa ke penatai asal ngau pesaka Ariyaki ini sidak. Nambah Kenyah pesaka bansa Kenyah megak oleh dikemansang yang diperkara kolenoret balat temuai datai serta nyari ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Steven Rooney mansut kerja kutuk bak pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 ke diatur bak palan main asal forum Miri Saritu tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisa nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros kebagi perkara modal Malaysia Kaul Korporat Ngau Service Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bul Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumba ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penau bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak pemain. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tuna kakak minabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta Salian Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit ke meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM. Nyak baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Terima kasih Anuju kita ya kagi mengkam gulai dengan kami bawa sana lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lawak kita kini nama engkayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu mulai selamat belelak mengganggai kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari tu tadi ilak kita nampu orang baru gak tina tembok lalu kenal ke kawan dengan sekedar berita kawan ngau gaya hari ke bersebut dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib ke madah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalai ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih yagi abang maya musin gaya hari ke bersebut dia tu kena rapik kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjunktivitis maka asma ngau konjunktivitis lalu penerang kami sedi pansut kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisi nambah kenyau hari benua ke bersebun hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bersih kawal ngau sebut tu ke deriput ke nambah ya jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mengak ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sehari kena tentu ke dalam tubuh tadi bisik air atau ke tikas hidrasi tubuh laban tubuh kita manusia nak berguna ke air nanti nadai air kurang air nyak ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita terkeruga ya jadi inti kita bisa ngasai ke diri nak tu nyamai pendiau batu tabian gini pendia serkuang pendia sesebut maya musim sebuah tu anang dah nganyun diri berubat berperasa pengerai ngagai fasiliti pengerai hospital klinik ke bersemak dengan kita. Udah lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke main asal tentang kita bisik lagu kena merindah kita bawa sada lemai lemai tu Wadi Ali Shazliana Baby ngau Dayana Shini merindah kita udah lepas tu lagi tentang sebenarnya tu Gani Travolta ngubat hati rindu per sada lemai YFM.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: pagi riwai.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y nanti berpansa lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperniang perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku mendak itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ Mel ke ingat amatku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik aku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumbi sampai tu nak ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
4: ke sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM Yukuang industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip dari Bandar Benak Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benak meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai

0: Cul liak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, nama.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif situ dah kemana ke umai kita senior citizen health benefit itu dalam juga iban pedih nak pedih nak ngaliah
1: nak nak nete tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelawak kaku bantu tu mana ke hari BIK pada pelaban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah paling-paling pun 70 lebih ya. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah agak tua banding tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi nyambi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngah nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kagai upis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal perinya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Iya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dan dia tu peningan kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban, lemah itu ianya Candi anak Beji, tanggung anak Agun, ngau Itan anak Queen.
2: Baru cendek asal cendek

fi rasaw dawan mage api ya ngai yen ga bi pu sian mangat nga bunga abi ga pilati maka tulang ga mage gaja laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang lang ga mage bunga mansa mencurai menjagai ujuang ga mage arba ale galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngelana mutah ga dake dara buruang ga mage abingak laboh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri muna tepan ga dame nantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah ya i ngame etukan tangga gamge panya ya ya laju udu mansa ae mabo tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau ting lam tuntuan adila liya ya amangat gamage bunga mansa nga pasir be kampe ka ngao atana tao nga lulo olabani bunga nga lulo kake lembu tadi.

0: see el top. The say gamage anuara. Kapal gamage asap. Ade gatapan atajang. The say galumyang amingat. Kabe garani aman. Pasang gamage elaju. Umbang gamage ancara me ancakai. Zurai gadame remap. Ali galabi rari. Tanggal gamage pusat. Baya gadange alana. Ameh gadabi darat. Buruang abingak. Bete kuap. Mutah gadna adapat. Pansak gadase anuar. Kapal gamage asap. Masang gadake gang. Age galumang bibelat. Mansak gatanyuang anyuruang. Mutai ga ade adilat. Tabiang ga mage aninyang. Mutai ga ade apansap. Laju ga mage udu. Me anantu. Se pawang. Lang bengap. Ngame tukan. Tanga apansap. Ari ga dape aruru. Ase ga napang akilat. Kilap ajampat. Kilap ia kilap. Nepat salikap tade inai ga bagili. Langit ia
1: bagili di kan.

Udah panutah ku mikir kadek yang dah baik. Galek dek udah dapai orang dayar kaku pulai dek cikik norang wang. Ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang. Oh ni mang bini singai.

Ayudo, ame kamake nantu, ase kapawang lang, mage abengap, ate garengkah ada.

Ya, jadi mendingannya nak kak kami main kita mendingan ke main asal kita lemah itu ianya Ramban lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peningah. Ngau kami main kita mendingan ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam. Pukul ngau kami bawak pemberindang malam pukul 9:12 tengah malam. Tu nak kita mulai ngau aku ken Michael bawak sadar lemai beri selamat lemai ke semua belah kita selamat belelak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: BC Maguro.
1: Aku dilengkah keluhan tiada.
0: Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejagaan kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebu maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, berusaha tau jadi sebarang maya. Bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam. Nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulai gaw aku Rajas Booking atau ke RB bergulai gaw kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta bandur-bandur kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, atau ke di Kalimantan Barat dan kini di Indonesia. Tau ke menua luar di Semenanjung Malaysia, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portal radio.rtm.jovi.my ngau channel 0871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam FM kena sar itu 1 bulan 9 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nyadiau di negeri kini, kita ke dia baru mapanjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio FM. Pemegak engkau cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, ya, jadi berdengar kita berpindah engkau lagu Ari Rican Rosen, engkau lagu kira-kira nama Bungai Pinang.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau ngau lagu kategori nama Meruan di Kesayau. Okey, jam kita ke dia terbelinga pukul 9.35 minit malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung dari Bakrita Baruntu Jalai jam kira itu, selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawak deriba van kini, deriba bus, deriba lori kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami ya. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bagi selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kunya kita ke benong online bak Facebook jam kedua tu kita tak melawat Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan tak ke lagu peminta kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, lalu bajam ke penudi lagi udahnya. Maka selama nintia malam hari dua pukul 11 malam nyentuk lagi pukul 12 tengah malam kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi aku Mike teringat ke Randau Bergulai Engkau Anthony Usan. Ha, lagu ke terbilang kau lagu. Lagu nama ni? Lagu Terpambar. Okey, jadi nyameh tusun program kita ke malam tu punya. Tentu ke kita terus segala sejalan ke kami untuk ke penghujung segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026.

Okey, berdengar sebelum kita berpindah dengan lagu ke udah tu lagi lagu nangkan ke tu aku mai kita berhati ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU Sarawak kena sar itu 1/9/2026 nakap pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okay, di Sri Kai 324, Sibu 319, Sri Aman 279, lalu di Mukah 240, okay, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Ya, jadi yang tadi berdengar tikas pengamah angin takat IPU nakap pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita mega tahu lawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita kebukai, berita ke pembaru-baru tadi sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow. Okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Alat Nyadi. Nyak Alai, Perintah Sarawak, Ngau UPS Berkuasa Kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikama. UPS Berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terus gulai sejalan ini ke pemerintah malam YFM tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi kita dengar ke lagu hari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebedau kami nabur ke berita malam hari YFM Iban.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borkia. Berita malam 1/9/2026. Pengereja pengawa aset kena madam kapi ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke Palan Kangat ti di tuku setaulia meritimbal ngau lengkas ngagip Nusa ke baru. Chairman Komiti Penyanggap Nusa Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi megak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengereja pengawa aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 30.8 tu operasi bat 7 bengkai apalan dipejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri, ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 30.8 tu 302 bengkai apalan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 harinya direkod ke bat sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyawa bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidup ngau nyawa maya berjalai ke penyawa. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdul Ahmadah tu dikena nentu ke penyawa nginau ngau nagang jenayah di berjalai ke ngau lancar. Pemesai ngurapan polis megak patut nitia ke prosedur operasi standard Arupis Menteri Pengerai dikena nyeliah risiko pengerai ketegal sebuah nasab. Komiti Pengawa Berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawa berpilih ke baru ngau nama sita pengawa berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuh 30.9 bah sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitiah ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persetuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 lagi dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkai berjalai ke penyawa ngadu ke batang paip ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabur pukul 10 malam hari 5 tu. Nitiah kebenaran di Facebook agensi air tu ngelalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelawang sementara ti bisik di setiaka. Pengguna jalalun megat dipinta nitiah ke papan tanda arus trafik serta lalau risida kegawak bapalanya dikena tentu ke pengelancar ngau pengelikun sekumbang pengawak tu dipejalai ke. Sedak dia bakrandur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran ngulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang paip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat berjalai ke pengawak belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah ti layak berengkari semester bulan 9/2026. Vice Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai ting keman boleh dipercalai dengan platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dijalai bak kampus nitiah ke pematut.
Nyaraka berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailinda Suil, hari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, berikutnya bunyi kuda di semayang tadi. Bajam kedua, Ndoraku Maca komen lagu peminta engkau. Pesan rindu hati, pesan jauh malam. Kuda ditinggal ke kita bahawa Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi terima kasih ya kita kudengan juang komen bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okey, Lemuk Randi. Selamat malam DJ, untuk dia minta mainkan lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di Kena Merindang kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey, Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat jelai ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan. Gau semua peringat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali itu, Keliang Temawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Di Kina Merinang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter, Annie Tinggi, Induk Kanawet, Zelahani, Lina Bugis, Sally Spencer, Shasha Amanda, ngasih semua belakang Facebook. Ngau Jakob San, Anang kurang ngirup air maya musim mangatu. Okey, Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa agi bersebun Gary kami tunggak jalan simpang semunjan tu, nanti boleh minta main ke lagu hari Richa Lee, lagu aku di tempat ya di Kena Merindang terimpu. Enggak semua orang kengala kebagi wala kapan Facebook. Udahnya Flora Lado mengkapsi komen tu, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa Lengu Nainai. Semalam di Jiraja, semada ke diri Aris Selangor, minta main ke sebarang lagu meh di Kena Merindang semua peningat WFM. Gau semua ke ngelala, ke sini dengan radio ke malam tu. Terima kasih di Jiraja, sama-sama. Arena Mami, semalam DJ, minta main ke lagu Arif Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merindang Terimpu. Gau semua orang ke ngelala. Nama tu. Ngarap ke nyaga pengerai diri Bak Sarawak ke benung bersebun atau ke jerebu ke ya. Salam Ari Johor. Okey, Lily Anthony, soalan DJ, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu di baik Lucy M, Rarah Bulu Palak di Kena Merindang semua peningat WFM Iban. Jaga pengerai ngau anang kurang ngirup air. Terima kasih DJ. Akhirnya Nora Pilih, soalan marah ke diri Ari Batunia, minta main ke lagu Ari Data, Sakang Ati Nuju. Data, Sakang Ati dituju ngagai drimpu, ngau semua orang kengala. Seri Enti, ngau Madia, Nita Sapit Kandau, Bak Slois Buti, ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu ke ya. Okey, Ellen Umang Entoy, semalam DJ, selamat berjalan ke penyawa, madah ke balat jerebu di Miri. Entulih minta main ke lagu Ari Robert Nyalang, Patah Tiang Sukung di Kena Merindang Derimpu. Okey, Siti lagi, Alisa Mel, soalan DJ, minta main ke lagu Linda, lagu Senyapa di Kena Merindang Kamis Rumah, ke sini dengan radio bakal ke malam tu. Okey, okay. Yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau, aku mai kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM.

Ya, terus maca komen KBC Danjung bala peningnya kita, bala kabang kita, bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali tu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB ke ya, angat amat kami di tu di Menosung Jerebu Benong Balat ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peningau radio ya gempai tindu ke malam tu ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini soalam DJ, selamat jelai ke penyawa madah ke diri Ari Suang. Nanti boleh minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di bayi kelemayan band di Kedam Rina Terimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa ni benua OT? Ngarap ke semua benua ninya radio meh ko ya. Ngarap ke sila itu perindah. Nuju Nuan Mekah DJ. Jimat pula lagi. Ana Laju. Laban Jerbu. Agi balat buat benua kita ko ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan. Soalan DJ RB. Minta main ke lagu Nuan BC Intan di Kembuan. Di bayi Jonas Johnny Aman. Okey, tulis dari tu lagunya di bayi entertainment. Okey, nama tu di Kedam Rina semua peningnya, semua peningnya setia YFM di Serata Merosawak ke benong ninya ko ya. Okey, lalu ke sekali tu Fiona Isabel Evigan, soalan DJ, selamat jelai ke pengawa, jimat pula lagi untuk dia minta main ke lagu hari temedin, lagu Engkerajo di kena merindang semua kemalayan di Tunuh Skim Balabak Kapit Indai Nawi sebilah di Yuang Indai Bawang Mami Angel sebilah di Sebujaya Indai Runai Indai Imba Mami Claudia di JB ngau Mami Esther ngau Jogosan ditujung ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerebu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua aku ya. Okey, Syasha Amanda, berasa emangat malam tu Jerebu tebal aku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi di Kedam Rindang semua belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kedam Rindang semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke. Wilfred Yim, semalam DJ, selamat jalan ke Pengawa. Ngarap ke gerai selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya Indo Kenawit Mega bisa minta main ke lagu, nama lagu pintar ini, lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Di Kedam Rina semua belakangan Facebook ke Benung Ningau Radio ke malam tu ke ya. James Pangiran, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren di Kedam Rina semua belakangan Facebook. Agnes Sida Robin, terima kasih komen tu. Nanti boleh minta main ke lagu Ristel Lipua, Pengingat Lama aku ya. Okey, jadi nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita aku jangan jong komen lagu peminta jauh pesan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Karya Jan baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kita beri nama Gen Selan. My jam kita ke dia tu berdengar pukul 10.45 malam. Terima kasih berdengar. Lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen pemerindah malam YFM. Okay, malam malam hari 2 9 2026. Okey, ya, jadi pedinya munyi ke udah dipadah tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Aku Mike tanya ke Randau begulai gau Anthony Usan dalam program Gallery Artis YFM. Okey, nyedinya bak jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agi merindah kita gau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kenang merindah itu semua. Lagu dari The Crew featuring Phyllis gau lagu Sempekat Pengrindu. Danya bisi lagu dari Ego Anthony gau lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.
2: Basah terutu hujan pagi hari.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Selamat malam Ria, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okay, terima kasih. Laban kita lagi terus ningat ke kami, terus gulai sejalai gulainya kami dalam program Galeri Artis ke di keluarga kami. Nanti yang malam hari 2, bajam ke penudi pukul 11 malam, nyentuhkan ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi munyi kau daripada aku tadi, bajam ke dia tu, aku nguji mic tengah ke randau bergulai kau Anthony Usan. Kau dah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Jadi ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau Anthony Usan udah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Nama berita nan?
1: Okey, berita dari foto mana? Berita gaya hari kita tu. Analisis untuk mana? Kenapa kita ke untuk menua? Kenapa perlu sejarah pun?
0: Betul, Al, ya. Betul. Okey, jadi terima kasih Madi Anthony. Lepas tu, Anulia berandang aku ke malam tu. Tajapan nyau jauh malam. Pihak mega kebenaran yang kami dua ABC penanggul bak arus telefon di kebenaran malam tu. Ya, kebenaran yang lakukan berengkia. Cuma kami dah jamin mu cerita yang malam tu ne.
1: Ya, malam jamin.
0: Okey, jadi nyam Madi terima kasih awak. Lepas tu, berandang aku ke malam tu dalam program Galeri Artis Madi awak.
1: Okey.
0: Okey, ya, jadi ngaji ulang dirinya, kita berdunia ke program Galeri Artis. Gulai ngau tu aku ke malam tu, ianya Anthony Usan. Okey, bak pun tadi aku dah main ke lagu, minta tuan nyebut tajuk lagu ke, dah dimain aku bak pun tadi madi, lagunya.
1: Lagu Baji Anak Temuai tadi ya.
0: Baji Anak Temuainya, lagu ke pemadu baru hari ini mana?
1: Ya, betul Madi, lagu pemadu baru.
0: Okey, lagi tu beranda ngusilai berkawan dengan lagunya. Jadi, terubah tu Madi. Aku nemu bisik belum dengar tu dengan lala bisik sekadarnya bedau dengan lala. Jadi cukup mana minta nuan tu madah ke nama nuan nama nuan tu ngau asal penatai nuan ke benar hari ni tu Madi.
1: Okey, selamat malam sekali lagi guys. Madi, dia bergaul bala peninggal kita ke penuang mendiang ke ranau tu buka ke malam tu.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, terima kasih. Lawan dan ngau ke aku program kita ini lebih aktif malam tu Madi.
0: Ya, yeah, okay,
1: kepada dah ke nama dari info, nama aku Anthony Usan Nanai. Jadi asal penatai aku hari Julau lah.
0: Hari Julau. Oh, okey, hari Julau. Nih, dia tu dia abad ini mana di Julau kah?
1: Aku dia tu gawak di muka mana ya aku.
0: Oh, di muka. Seberapa tu aku kalau mana nuan bakal dia di tunggak ke utara kian. Nama kalau gawak dia begini?
1: Oh betul. Sebenarnya tu aku gawak di Limbang dia.
0: Oh di Limbang. Kumai kurang Limbang. Nuang lama tu awak benda nuang dia berdiam.
1: Bukan maksudnya. Kita kena yang merantau. Kerana kita berdua orang kian. Belang kian.
0: Oh dia nur gawak dia. Itu dia mana dek?
1: Betul mana dek. Kita dah pindah ke muka kita lah.
0: Ini pengalaman nuang dah pindah ke muka dia? Si setahun ni dah kini?
1: Empai mana dek. Aku pindah ke Mekah kita ujung bulan 1 tahun tu tadi baru pindah.
0: Oh iya. Okey.
1: Pada tes tahun.
0: Kira ke tahu disebut kira ke nak jauh hari menua dari Empu itu naik 8 di Mekah.
1: Ya, nak jauh lah jamai kau mulai dari Empu.
0: Nanti di Limbang Subah jauh mainnya.
1: Aku ke Limbang Subah susah kan je buat eh. Orang ke jauh.
0: Ajaklah semua berkena ya, saya. Okey, Al. Ya, jadi Anthony, minta tuan nusi dengan kebelum dengar tu, Anthony. Tentu sedap kat nemu pejalai penghidup tuan jadi penanyi tu ke, atau ke recording artist tu. Jadi ni maya tuan kebenarnya berengkah aktif dengan orang pengawak belagu tu. Nanti boleh diingat ke tuan ni maya tahun tuan kira-kira bakal ngau orang berpekit kini lalu ujung ke nuan ngerekod ke lagu minta nuan nusi ngaki belum dengar tu Anthony.
1: Okey, maya ya suba aku nak ingat lah tang ke ke lagi kan aku cuba aku ngau orang pekit lagu hanya aku masuk pemberi sekolah.
0: Oh.
1: Lepasnya masuk ke sekolah menengah laban buat sekolah kami suka selalu ngadu pertandingan.
0: Oh.
1: Maka banyak gawai apa semua ya kan untuk sama ya kan kami selalu itu kan yang selalu ujuan pertandingan ya lah
0: tu sigi selalu katanya aktif orang berpikir dari subak ne
1: Oh, betul. Betul, Madin. Kisah orang
0: berpikir. Bisa mengapa aku... Tuan Madin, Anthony. Bisa mengapa aku mendapatkan share buat Facebook tu kalau orang berpikir tu. Aku nemu pikir tu. Lepas aku ke bising kau sedang atur pikirnya. Kena atur bahas sungai Pelan Bin dulu tu. Ingat kan?
1: Oh, betul, Madin. Betul, Madin. Aku ikut tahun 2019 ya,
0: sebenarnya. Asal aku. Kenapa lepas aku bising mendapat Facebook dengan orang bising share. Oh, lama betul dah aku. 2019.
1: Oh, 2019 ni dah silap aku. Yeah. Ya, banyak aku lagi belajar ber, UPM semua.
0: Oh, banyak lagi belajar badin. Bukan gawak ni?
1: Bukan. Banyak aku belum belajar ber
0: UPM.
1: Banyak aku. Tapi... Oh.
0: Okay, bagi
1: UPM,
0: aku banyak. Okay, ya. Okay. Oh, jadi, menyikir Nuan tadi, Nuan tu nang yang aktif dengan orang berpekit hari Subak. Jadi, ni maya Nuan berengkah ketikanya Mutus Sati tu ngerikut lagu keterubah Nuan tu. Madi Anthony, lagi ingat Nuan tahunnya?
1: Udah aku masuk lagi alam pekerjaan dia kurang. Yeah. Dah bisa pukul. Uji ngerikut lagu buat tahun 2022. Sumpah.
0: Oh, 2022.
1: Lama udah.
0: Iya. Yeah. Lagu namanya kini lagu terubah direkod, kan?
1: Okey, lagu terubah ke direkod pun sumpah. Ianya lagu Pengerindu Tua.
0: Pengerindu Tua.
1: Betul, Pengerindu Tua. Dikeluar ke Bapak Prabowo. TNS Music Production.
0: Tapi ya, siapa ngegak lekau ngutiwan lagunya ada Madi?
1: Lekau ngerti lagu tu ngegak belajar dia memang atau situ ni kaban sama sekolah aku sebab lah tau. SNK saya tahu lah sebab dia tu jadi cikgu kaban. Ya lah mereka lagu tu sebab banyak kau belajar di UPM.
0: Lalu direkod Nuan dalam tahun 2022 minggu Nuan tarin eh?
1: Betul, 2022.
0: Okey, jadi ingat kira ke lagu keterubah di rekod Nuan, lalu Mai, kata-kata Mai Nuan yang tadi sudah digelar jadi recording artis ke penanyi ni, Anthony.
1: Ya, betul.
0: Okey, Anthony, lagi tua beranda baru, aku kami sedang ingat ke lagu ke disebut Nuan yang tadi, lagu keterubah labang bisik dalam sistem kami, lagu Pengerindu Tua. Okey, jadi... Pendengar, anda juga minta aku bukai. Tentu kita lagi terus segala sejalan dengan Kerandau Gulaing Jauh Anthony Usan dalam program Galeri Artis kita ke malam tu. Okey, mari tuan dengar ke dulu lagu Pengerindu Tua ke malam tu.
1: Okey, mari.

0: Okey, Pengrindu Tua. Lagu ataupun single Ketrubah di rekod Anthony Usan menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Madik?
1: 2022, ya, Madik.
0: Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Madik?
1: Ketrubah rekod. Mungkin berani kena rekod lagu.
0: Okey, akhirnya di lagi ingat kini, Madik. Nanti aku nanya, berapa itik lagu ke semua sudah direkod dengan nakak ke dia tu? Lagi ingat, Madik?
1: Kenapa tidak tahu, Madik? Sudah rekod 6 itik lagu.
0: 6 itik?
1: 6 itik lagu.
0: Minta Nuan nyebut tajuk lagu 6 itiknya, Madik?
1: Lagu Ketrubah ya, tadi. Lagu ke dari tinggal, kebalap tinggal tadi. Ya, lagu Pengenduk Tua. Dan ya, lagu Terpamba. Bungai Layu Patah Ripancai. Pengerindu di Kelepa. Enggak Uliah Kuambu. Kau lagu ke Pemadu Baru yang Maji Anak Semua.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu, lepas aku bisa mendak ba YouTube tadi, ketika semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini?
1: Lagu semua lagu aku dikeluarkan baru Prabu TNS Music Production.
0: Okey, ni okey. Ya, jadi nyameh menyukurkan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod nuan nyentuh ke sar itu. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak by YouTube tu madi bakal lagu katanya tadi lagu Terpambar tu 7 juta view dah by YouTube. Baka ndak boleh aku ambuk tu 6 juta. Okey, kebukai tadi lagu ke penuh baru tadi baka bajet dan temuannya tajak penuh dah baru 3 bulan saya guna. Dalam ya, YouTube bulan, udah 525 ribu view ba YouTube ni. Okey, artinya lagu nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu ni, Madi Anthony.
1: Ya, Madi.
0: Okey, ya, jadi nanya nuan tu Madi Anthony, kati ke nuan tu kelimpah hari berlagu. Nuan pu tu nemu ngagak leka ngau ngadu ketiwan tu berkeni tu, Madi?
1: Aku sebenarnya nak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi maya agi belajar sebab uji agak lagu. Maya duduk lemai-lemai bakal kita dan dia berbudi yang boleh kita kalau aku uji gagal sebab mesti Siti dah gagal aku disadar ke cikgu penyanyi baru kita yang pada dia tengok lagu kena beri gambar yang besar ya cik-cik lagu dah diuji aku ada gagal aku
0: sebab ada gagal mana eh?
1: Udah
0: rilis kini lagunya?
1: Udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Fedelin Leo.
0: Okey. Nyak lagu gagal nuan eh?
1: Bukan bersuara. Jajalah lagi. Dah kalau lagi gagal. Tapi kerja tu aku ada dia lagi. Kumpul
0: saja. Tunggu kami. Ngelak ke yang gagal eh?
1: Ngelak
0: ke yang lagi. Dalam penyawa aja. Hanya kaya pernah dengar. Nau tu ke malam tu. Dengar nanti ni. Ngelak ke orang dengar kat lagu ke yang. Okey. Nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Terpambar mana deh?
1: Ya betul. Lagu Terpambar.
0: Lagu Terpambar. Finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat atau agi ingat Anthony Usan tu orang ke katanya penanyi ke udah mujur nyingkang agi renggat ke penudi atau ke final anugerah carta sapa juara SSJ ke-8 tahun yang kemari ke datur ba sepawah betuang main lagu Terpambar. Okey, jadi lagu Terpambar tu pada laban lagu tu ke udah katanya berpekit ba SSJ tu lagu tu digagak Tony Ngkabi begini?
1: Lagu tu lirik yang ada gagak di Semendri dan ada kompos baru oleh Tony Ngkabi.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai orang record nama dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record mai tahun 2023.
0: 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimit ni Madik, nama cerita dalam lagu Terpambar tu kami belum dengar sama nemu tu ne.
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu kita hari ini mengisahkan maka pengerindu nak di nak diterima lah ketika retang ataupun ayah tekan kena kita penghidup kita itu lah bisa kena kita mana skill kayak ketika ayah lah ketika
0: yang ujung ke tempat baru mana?
1: Tempat baru mana diterima orang
0: pengerindu sini mana? Okay. Oh, jadi nyak meh made ngarap ke lagu nangkan ke tu bisi rezeki baru ga ngau ra bepikir baik SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nangkan ke tu ilah ne made.
1: Ya lagu nda boleh aku bu.
0: Ngarap ke ne. Okey, jadi betul. Okey, jadi kapan nak nanya gitu made laban viral gitu tahun ni kemarin. Nah, sempat gak viral belah media sosial tahun yang kemarin. Nebo kenyebut me nama kebawa viral tang aku kananya begini nuan kati korinya handle begini nuan napi viral menya ni made.
1: Okey, keterubah yang saya kena viral sehari je pasal muah saya made. Ada untuk ngai. Ni banyak lagi ingat ke seruan dek ingat aku lah tu. Kananya ni tu. Keterubah yang besar kat lapan nak kalau kena aku tak itu mengetuk deh. Bisa, dalam masa yang sama bisa aku kat dalam ngajar ya, bala main wah pasang tak jadi ya tak deh. Kami aku kami jalan ya, dia diri aja lah. Kami positif tentang perkara ya ni ke mana kami dengan di hari yang kita kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utang ke mana ya
0: sebenarnya ya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi kan. Hari orang tak sama kau bising dalam lalu siapa yang terlalu usan dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang kebenaran terlalu usan sinyal
0: tadi betul pada punya kenuan tadi utang ke positif dan ambil kita jadi kelalau jadi ketenggau kita dua di hari lah nah.
1: Ya, amat betul
0: amat. Oh, kira-kira.
1: Ya, kita kena kehidupan kita punya anak jampak
0: melenting lah. Maksud saya lah. Oh, betul. Nyameh, utai kuda nyadi. Nyadi di tikal ke baru, nama dek?
1: Saya boleh tikal ke baru, nyadi ya.
0: Sebab viral main-mainnya nah, SSJ yang tadi usan.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tadi usan. Semua orang.
0: Okay, Made. Akhirnya ke nakaknya aja amin pasal viralnya. Ngai ke manjai ke cerita viralnya. Gini, kira ketinggal ketua amin cerita viral.
1: Oh, tinggal. Tuh, lekak
0: aja dulu. Okay, itu soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngakai semua temua itu. Waka nuan ke jadi penyanyi itu. Tentu nuan bisi idola, tak ke penyanyi di kerindu nuan penyanyi dalam industri muzik kita bantu penyanyi hari semenanjung kini enggak penyanyi hari benda luar madi minta nuan berkongsi enggak pula dengar tu keberanian tua tu madi enteni.
1: Okey, itu di kerindu ku itu dah mayu kita di kerindu ku tang kelebihan di kerindu ku hanya sikup penyanyi kita ke penyanyi lama kita ya. Ika benua angkat itu, angkat baru, Ricky Nusayan, the legend.
0: Betul. Nanti penyanyi semenanjung tu, benua sepiaknya yang bisik di kerindu ke depan, Mandi?
1: Sepiaknya bisik, tang.
0: Mayu, mana?
1: Hafiz, ya. Kita di Tora, Sawak, di Tora.
0: Ketika?
1: Kita jadi Melayu. Hafiz.
0: Tajapan ya tu penyanyi Melayu taya asal kita Sarawak tu
1: munyi kau. Asal kita Sarawak
0: ni tahu kan. Betul. Nanti orang putih habis sih mana?
1: Orang putih ya. Orang putih ya. Aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Scorpion. Lagu-lagu
0: raja. Okey, ya. Jadi nyameh penanya di kerindu kanuan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu antarabangsa. Tu ni mari ni. Okey, lagi tu beranda baru aku kemai sudah dengar ke lagu tanya tu. Lagu pengerindu di pelepak. Lagu kerindu kanuan. Lagu tu siapa ngagak lekang tiun mari sama?
1: Kau tahu sama je, orang ke sama yang hmm. Kening kami tanya bisik yang bergulai kau Erimin yang ada lagu tu maya je.
0: Oh ya, okey. Ya, jadi dengar anda minta kebuka kita dengarkan dulu lagu hari Enti Nusan temu aku kemalam tu dalam program Gelaratis Gau Lagu Pengrindu di Pelepah.
1: Di Pelepah.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nangnya lagu dikena orang berpekit tu mari. Rindu ku dengar tiba ni. Nanti lagu tu katanya dan juga berpekit. Boleh tahan lagu tu. Nanti pending aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpekit lagu-lagu rentak bunyi tu. Di baik orang mari nyawa rentik aku. Okey. Okey mari. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta berpujung tak lagi bisa. Sehingga awak tu untuk berandau. Jadi begini tu Madik, nanti bala peninga tak ke bala follower tu kak follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngaji sidaya tu Madik minta nuan nyebut
1: bisik Madik. Kita ke kari follow information. Kita uliah bagai page aku tu, Facebook aku. Tapi kita jauh nama aku Anthony Usan.
0: Bapak Facebook yang kini?
1: TikTok awalnya tadi bapak Facebook Madik. TikTok pun bisa tahun ini juga international.
0: Industri muzik kita iban dia tu minta nuan meri penemu mimet atau pandangan mimet tu madi.
1: Okey, daripada hari tak aku lah madi. Industri muzik kita dia tu jauh lah, pada jauh lebih sangsang hari beberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dia tu kemudian amai yang bela nyanyi ke musik Melambi ada berani. Nunggu masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bila sudah producer music bila arranger masuk kerja tadi sudah ada kita tu lemah ni dah banyak orang pandai-pandai ni agak music apa semua ya. Jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh lebih mana hari ke Subak kan Mumbai Subak nak mana Subak mana tapi sudah betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke Subak lah
0: betul. Okey. Ya jadi nya kira-kira katanya komen nuan meh tentang industri muzik kita banjam ke dia tu ne Made. Okey. Jadi udah tu lagi aku kan beri peluang meh ngagen nuan ninggal ke Jaku. Terima kasih ya ngagen bala peminat, jau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung nuan. Bab pengap lagu tu tanya pihak alaban lagi bisi duitik lagu tu Madik aku kak mic sedang dengar ke lagu Bungai Layu Patah Ditangkai dengar lagu kemudi lagi lagu Terpamar hanya lagu last lagi. Okey, jadi tuan dengar ke dulu lagu tu Madik.
1: Okey,
0: lagu Bungai Layu Patah Ditangkai.
1: Patah Ditangkai.

0: Okey, ha, ingat lagu hari Anthony Usan. Okey, madik, jadi sudah ujung ke randau tua ke malam tu, jadi merip peluang yang luan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan Nuan ngagai bala follower atau ke bala peminat Nuan ke selalu nyokong request lagu Nuan, minta nebah ke lagu Nuan, kalau bagi sedak selalu komen buat Facebook kami Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Ngau denyak kira ke Jaku, terima kasih Nuan ngagai dari sebilik, kaum melayan, semua orang ke nyukung, selalu nyukung mengawal Nuan dalam, dalam industri muzik kita Iban tu, Madik. Okay.
1: Okay. Terima kasih lagi semua peminat yang selalu dukung Anthony Usan yang lama tu. Kemarin, terima kasih lagi bila kita abang tegak sukuan di samping kita.
0: Yeah.
1: Dalam pemuju aku buat pengawal tu, aku boleh bertahan dalam industri kita yang makin mencabar. Ya, maka aku rasa mereka saya terima kasih ya dengan kamu sendiri ya. Tersuruhan ni pun aku nak waktu berapa-apa lagu nak tinggal maka dengan kamu melayan di semua orang beri perancangan aku yang ambil ke, terus ke perjalanan itu dalam industri pemerintah kita yang tu ada ya. Ya, kena tinggal aku saya terima kasih ya dengan producer aku yang KSUC Production Tony Gabing atau Gwen Shelley ketiga aku sudah percaya aku serta kakak aku dalam industri kita Iban doa yang banyak jadi kelembagaan aku
0: Okey ya, jadi nyameh madi yang tadi tua nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih awak laban Nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam madi ila betul baru awak.
1: Terima kasih juga dalam peluang yang
0: kau madi. Okay, thank you. Okey, ya jadinya padunya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke

program galeri artis kita ke sekali itu. Aku Mike Tasamania ke lagu Ari Antinusan, lagu yang diberi nama Terpambar.

0: ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

0: aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngai bala urang ko dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Mari pengagati. Pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, haram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batua nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai ngalam tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau kebekali yang nanti kaban tau kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tau kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakato bakal ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta
1: aman aku nyau yang merta aku bau tai taban satu ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita
0: ya
1: enti kaban nuannya mana mana membuah ya tangti kaban nuannya jai runding jai perangai jai ulah jai jakut jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyo bisik kesaksian itu bisik bakih aku nyebut utai munyi itu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bakih ti mana tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik lekajakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi dan nama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jakau aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni katok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain komplain aja. Oh, tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul bercerai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakob kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut manusia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan yang tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penahu kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Mayari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukan.

0: ingatkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM Sarito ba pagi Aria 3. Aria kedua kita dah nyingkan okay? Bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peningkat semua hati ya, teman-teman pagi udah mulas ke Twitter Radio kita gagai frekuensi FM YFM di semua bak nur kita ke diau pagi tu. Terima kasih 8 milia station YFM ala nu ngergas ke mata kita bak pagi Aria.

Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi, dia tinduk malam kita. Udah ditimbang kami ngau seleksi lagu-lagu, lalu ngarap ke ngau lagu hanya tadi deh. Boleh meh kenyap ia ke mana kita begitu. Ia bawa timang kerba tawas berkah pukul 12:30 malam tu tadi, nyentuk ngegay pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbali. Niki hari ngasuh mata kita lelanu agi. Dia tu ndak ya tanjapan maya tu mendur maya orang ke agi pemisi ke bagi belan dia. Ukai retinya kita ndak patut adani tumu ngau mata yati regas pagi kita ke sari tu. Agreement kita nang ya bekas lama kalai sebelum menunggu ku dia kami babagi ban YFM dulu engkau ku pagi tu. Okey, jadi terus ke punya kita segulai sialai ngau kami bawa penggerak pagi YFM lalu bekas selama megah ya sebedau kita nyingkan ke muagi berkongsi ke berita lalu pemga berpindah ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke bawah penggerak pagi YFM kita mana dulu kita itu tadi beri terima kasih jagai petaral ti udah nampuang seput kita bak dunia iya tu kesari dah agi galaya pagi tu ramah kita itu tadi sama dia awal jenuh nak lama belak kita bersampi dalam mati diri lalu pihak minta yang minta iri yang petara bahawa ti adekak di kerja kita semanjai hari tu lagi diulu ke raban Arya mengharap bahaya sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengrindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, nana leka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang kesekali tu berkaul engau bekani petara ulih ditemu dengan seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak enti nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Enti kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai meda utai ti baru hagi enda ulih. Mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu. Ni nakak penyawah si da ulih berubah. Tetap da ulih mereti kekuasa ti ulih medak ngau ninga. Jelu endang da ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta enda ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak petara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ya. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan petara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang petara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Baka nyak megak, petara endak nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua petara, sigi nunjuk ngagi semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut, seruan petara enang siku timeruan belama, nyadi ke pengari ngau juru basa petara. Ia enang amat, sigi terbak tawas berjuluk petara ti pemaduk lati, lalu kepalan penurun penau ia titinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai petara. Ia meh ti penyiduk, ti pemaduk pemisi, oh petara-petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tatak, lalu lebuah jam terberingkas tawas. Semangat aku tiikat di hidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemajia engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekat nyadi tasik ti luas. Lalu indah atom ke mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemaduk pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu.
ngami kemengkang tegap serta teguh dalam pengrindu nuan. Lalu kemendar ke buruang tipatah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, tidiau bakayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyati diri, nya alai angkat ngagai tingkat ti udah ditempa ke nuan. Nya aja terima kasih.

Unti naday pangyaman, sumang

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingat pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gameli lawak manuak gengau babi. Tidak bisa lebih pakai dudi hari.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki tidak nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti lakinya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik. Peranan ia mengak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama uti kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati ya tadi dikumai kuvisi. Utainya nyadi. Ianya pengeperanan ya tinjadi pastor. Ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah. Ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk gagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak, engau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Di Serian, ulian menengah ke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Why?

Lalu pagi itu berkenaan ke berkawal engkau hari kita yati bersebuan dia berita yang kursi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari UPS Pengerai Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi ba semua facility pengerai ti bisik di Sarawak nyerumba hari ti balat benda bersebuan ti majak ngirau kati kelebih lagi ba beberapa kandang menua di tau. Lalu sapit Menteri Pengerai Dato' Harifah Hajar Tayyip madah ke UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menom kira-kira kelebih lagi berarti ke 15 facility pengerai sinital ti betapi engkau risiko penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa engkau pia mega conjuntivitis. Selalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI engkau pia mega conjuntivitis tu ngayan ke bisi niki mimir tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebun berkah hari bulan 8 tu tadi. Lalu yang mendak ke JKNS Sarawak itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap sedia nungurang ke bangka hari di bayi jerbu ngagai mensiap mayu. Lalu yang mendak ke bakis 29 penyakit berindia hari penyakit di bayi sebun asap tu dia silaya udah nemu berapa ti tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu nur sida ari UPS pengerai tu ngupatnya lalu nakak penyampat. Lalu bak kedua mega sida deka ngering kagi sistem berbagi fasiliti ya pengerai ya ke bisi kena nentu ke sida ya ke kena penyakit ketegal sebuah asap tu uliah diperiksa ngau patuh. Lalu ketiga mega dia bekal ubat ngopi enggak perkal ke

Kurang herbisida ya ke mudah kena jangkit ngambil ke uliah nyeliah ke diri setanggurang ke risiko kena jangkit iya penyakit lebih banyak musim jerebu tu jadi bala musim mayu anak ya dilalau awak kengurang kagi activity ba luar rumah yang kaum nanti nyundak tondak keluar kena meh sentabo mua ya ke engkeman lalu pihak mega mayu kagi ngirup air aman meh ada ya kira diambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu tidak dihidrat. Lalu ya berjaku begitu dari pemerintah lebuah ya kebisi nemuai atau pengapas palan siap siagaan KM luar betapi ngau penanggul sebun asap lalu pihak mega ngelawak ke klinik kesehatan Jalai Uya Bajelaja Kesehatan Borneo Siria keempat di Sibu dia yanangkan Malaysia Mayuah ngambil ke terus berhati ke bak ikas pengamah gaya angin bak sistem indeks pencemaran udara IPU ngau pihak mega hendak nunu

Acacia ke Cukup anda likuan yang direkod ke pukul 4 lemai kemari lalu berpelasar ke sistem pengurusan ini pencemaran udara Malaysia APIMS Baportal Jabatan Alam Sekitar JAS Serian rekod kebaca yang perlu tinggi IPU ngali hari kemari ianya ada taiba artikel 381 ditangkan ke Ngawa Kuching 357 serikai 345,227 Semerahan 326 Ngawa Seri Aman 312 lalu 3 pilihan menua ya ke Bukai ngerikut ke kualiti ikas mamah gaya nginti anda untuk manah bak pengerai bakal babi dulu ikas IPU ya datai bak 250 muka 243 semerajau 235 Ngawa 4 pilihan menua Bukai bak kategori ya kena manah bak pengerai mega nya nyengkaum ILP Miri baik 150 Miri 185 Kapir 185 Jau Limbang 173 okey jadi sama-sama meh kita itu tadi ai belak nyaga pengerai dirimpu lebuh maya bak musim ti bersebun tu. Udah tu lagi kami dekat ngenatai ke pesan berat tipsi dikirim peningal kita ba email ngopi amga WhatsApp konti kami tang sebenarnya bakas lama. Lagi terus merindang peningal gergas ke mata pagi hari tu. Gak lagi uti udah dia rintai ke klub lagi menuju balap peningal ti mendiang kami ba panorama benar Sri Aman frekuensi 89

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Baik, selamat ba awak pengerap pagi YFM. Kami nak kang natai ke pesan beratim si di email peninggal lalu pihak gadi kirim ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu natai ke pesan pemati ti di kirim Nesti Fina Raca. Okey, ngari hidup sepilih jadi pesan tu nuju kapal belayan ia ke dia babakuang Bukit Peninjau Miri Bintulu muka semunjan entulang kapit batunia lu bantu ngau semua ia kenalah dia rintai ke dito tik ngelala senorita ana jinggi tau ke indai pia. Okey, jadi ia pesan tu tadi madah ke senorita ana jinggi tau ke indai pia. Udah nadaya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua bah hospital Bintulu lalu niang senorita ana jinggi niang senorita ana jinggi tau kena pihak tau deka di senggai bala mayuh bah Fusio Trading Company batu enam Bintulu malam tu inya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan tau kelala sampalah datang ngesah penusah rabatun dan baru isi pesan pemati ke dikirim Nestefina Raca ngari kisah pilihnya dipesan madah ke senerita ana jinggi tau ke indai pihak udah nadai kemari hari 2, 1 hari bulan 9 lalu niang senorita ana jinggi niang senorita ana jinggi tau ke indai pihak tau dekat di senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3, 2 hari bulan 9 Bafusio Trading Company patu 6 Bintulu sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4, 3 hari bulan 9 jadi minta kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala sampalah data ingesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua bahawa pengerak pagi YFM Steam gak pesan pemati ke dikirim Sreni anak Randi tau ke doblek nama ani jadi pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat bakabala ba rumah saka atau bawa lubuk nyelutuang buyung tiga buah rumah entana melaban jugir nagaban pihak megah nuju kapal belayan ia ke diau ba awar sengkabang meribung padi Melayu ulu Melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baru engkeraji layar geraji atas geraji baru pedanum anteban ulu kerian seratu ngau pihak megah nuju heleri manggi anak igom ke diau di Limbang ama anak igom ke diau bamiri Mary Albert ke diau di Limbang Jesse anak Albert Biluang di Limbang Linggi anak Tusian Batajur Seriaman Ani ngau Jack anak Ringkai kediau di Kuching Agas anak Ringkai di Betuang Nunuang anak Resa di Murdi ngau semua kabar belayan ia kenalah dia Ringkai ke Ritu Tik ngelala Suri anak Igom tau ke Indai Yai pesan tu tadi madah ke Suri anak Igom Suri anak Igom tau ke Indai Yai udah nadai kena 31 hari bulan 8 ya nyari satu tu tadi lalu niang Suri ana igom niang Suri ana igom tau deka din tau bala maiwah baru mah cali merupi dia tansang betuang ya nya kena malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke pendam saka kabar belayan ke dipesan diminta sampal datang ngesah penuh sarabatu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai ini tempoh ba nombor 012-353-4644 tahu ke ba nombor 011-512-5733. Nada baru pesan ya ke dikirim seni anak Randi tahu ke ini ke pagi tahu nyari pesan mendah kindaya ianya suri anak igum. Suri anak igum udah nadai kena oleh satu tu tadi 3148 lalu niang suri anak igum niang suri anak igum tau deka rintau balam maiwah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 ba rumah Charles Merupi Tansang betul sebedau ke di Anjuang pagi ya pergila pagi hari 4 3 hari 9 ke pendam Saka kita akan mengusir Abnu Sahrabatu tahu bertanya ngegi ini tempu ba nombor 012-353-4644 tahu ke ngegi nombor ya setidak ini ba nombor 014-512-5733 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Layan jadi pesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia bangkir mbah ia 2 buah rumah bangkir iju samu matu pelawa laki sedit ngau bala ke dia munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubuak seruliat A ngau seruliat B tanjuang 2 buah rumah melupa kedap munggu bawang ngau semua raban gereja BAM 100 lalu piam ga nuju kabang belayan ya ke dia ba babang 4 buah rumah semanjai batang kabo batang buduk batang krian batang awek batang sebelah ngau piam ga bala ke dia ba lubuk ni buang kabung selambuang tingting jelai bajau 2 buah rumah emplai ulu emplai ili nangabu 2 buah rumah entebu mutun beluak mendas ngau ya kenalah dia rintai ke ritu si ngelala jalang anak madal jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalang anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua-tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua-tua

melayani ya ke dipesan datang sah musah rabat tau lalu nanti kalau nombor sili lagi tau bertelepon ngagai nombor 0165721417 tau ke ngagai nombor 0135741900. Anda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT layan ke pagi tau pesan madah kapaya yang jalan anak mada tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cenang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalan anak mada tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cenang anak guang tau deka di sengahi balam ayuah baru macendang penunus debak kena malam pegilau malam merimpat 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 itulah 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus kapal belayan kak nemu sili lagi kawal dengan pusara batu tau bertanya ngagai nombor 0165721417 tau ke ngagai nombor 0135741900. Lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak bangga jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka balah ke dia baru rumah ipa keranggo rumah muluk keluar rumah majid tenggalat baru rumah minggu simpang keluar ngupi muka balah ke dia baru rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan lupa rumah berariak kedap rumah Anthony Mela, rumah Duat Nangang Asam, rumah Agus Kawit, ngapain enggak kabar belayan dia ke dia bah rumah Daniel Kawit Bunsi, Ulu Ruban, rumah bernama Sungai Tuah Kenawit, Ulu Bawan, Bawan, Ulu Awi, rumah Spencer Mulyang Temudua, Balabar Berenit, Senyawan, Sungai Rumput Ruban, Mplai dua berumah, Mendas tiga berumah, Tanyu Sikup, Sungai Beluang, Mungum Bawang, Nangat Terau, Sebubu Mapar, Balak ke dia bersungai Kelampai, ngapain enggak ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngawi ia kenala dia rintai kerito ti ngelala delia anak dumbum. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke delia anak dumbum, delia anak dumbum, udah nada air satu tu tadi 31 hari 8 lalu niang delia anak dumbum, niang delia anak dumbum tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 kabar layan ia ke dipesan tinggal datang ngesah Nusa Rabatu ngagai rumah Simon anak Ali tabau krian seratu dan baru isi pesan pemati ke dikirim dumbum anak bangga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yang nyadelia anak dumbum delia anak dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak dumbum niang delia anak dumbum tu deka dan itu balam ayuah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 dan sebedau ke di anjung pagi pergilah pagi hari 4 3 hari bulan 9 kabar belayan ke ada pesan kita datang sah Nusa Rabatu ngagai rumah Simon anak Ali tabau krian seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tu ianya pesan pengawas miang berkat kerganti dikirim Matthew belajar anak gumbal jadi pesan tu tadi nuju semua kabang belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau bala ia kenalah dia rintai ke nama siku-siku itu tik lalon yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawal merkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kenari 6 tuila 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John tebar unduk seri aman kalai jam 10 pagi dia pengawal merkat ke regang dekat diatur dulu ba pendam entebar unduk kita akan nemu sili lagi berkawal ngawal pengawal tu tau bertanya ngagai Matthew belajar anak gumba ba nombor 0134209845 dan baru isi pesan pengawal semuyang berkat kergang ke dikirim Matthew belajar anak gumba ke pagi tu madah ke pengawal berkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 tu lah 5

0: 2009 baru Mahmur yang anak Michael John antebar unduk seri aman. Okey, nyenengke kita kenyakan mu sili lagi kawal ngapa-ngapa tu lah tak bertanya ngegay Matthew belajar anak gomba tumpuk penumbur 0342-098-45. Lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke enam ia pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang yang dipesan tu nuju Kaban Belayan. Kelebih lagi ia ke bisi data ia ngesah pengawal muai bahasa ke niang Bunggang anak singka tu tadi bakabala ia ke dia di memalui sekarang balui pelasuak kelebih lagi baru matoma sekarang kebelayan ke dia babukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah jalaya liduang terkaluang situat anak seriat ke dia di liduang piamga lipat empat barumah balaya ke dia barumah ungin ke jebuat tembuang dua barumah tabut dua barumah tandian ke dia bambura sekarang bukuang pelasuak merinduan lubantu duri banget ngau awar banget jalaya liduang betuang ngau kebelayan ke dia dia sayat nangga kumpang kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawa sembiang 40 hari ke niang Bunggang tau ke Bunggang anak singka deka diatur kena hari 6 tulah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah wil stuga angka lili jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawa tau ilah nanda baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawas sepiang 40 hari ke niang Bunggang atau ke Bunggang anak singka dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah wil stuga engke lili jadi minta kebelayan ia ke adi pesan tadi sampal ngulu pengawas ke dekat diatur maya tu ila lalu ketujuh pesan muai basa kedatai hari lama anak usang jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ke lebih lagi enggak rumah ya ke sama semakai maya rabat tu tadi jadi pesan madah ke mama muai basa ke niang cermi anak ningkan tau ke inai indun dekat diatur kena hari lima tu lah empat hari belas sembilan jam enam lemai kena cara semiang bah rumah mudan lubu ingin sungai teras seratu okey jadi kita akan nemu pengawal tunggu sili lagi kita tahu tanya ngai lamah anak usang penumbur 0173332355 nanu baru pesan ya ke dikirim lamah anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengawal mai basal ke niang indaya yang cermi anak ningkan tau ke ina indun dekat diatur kena hari 5 tu ila 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubuk ingin sungai teras seratu ok jadi kebelayan ke dipesan di datai lalu untikan musih lagi tau bertanya ngagai lamah anak usang tempu ban nombor 0173332355 pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngari hiras biliat jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba nang tada nang ngemah nang kabah mapai kena wit ngopi amgak ke belayan ya ke dia ba kerangan arak pelagus peraran pelagus palak buang pelagus ansawi kapit ngopi mengak bala ke dia bah sungai Iran Pelagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kenari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu kami belayan di pita datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawi jadi malam 4 hari bulan 9 pengawal nguan ulit ulit diketas pagi 5 hari bulan 9. Sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian bernombor 011-3650-2804. Edward Indian bernombor 011-2506-6418. Tahu ke ngagai Benya Balang bernombor 011-9438-2311. Nano baru pesan ya ke dikiru sama peninggal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang kaca tau ke boleh nama rancak anak kelum tau kena benya dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 baru rumah Edmund SPS nang tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawal nguan ulit sila lagi kawal ngap mamak tu kita tahu bertanya ngega Joshua Indian bernombor 011-3650-2804 Edward Indian bernombor 011-2506-6418 tahu ke ngega Benya Balang bernombor 011-4382-311. Lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas ulit ke dikirum nuni anak minggu nuju bala ya ke dia baplai pedawan mentu ngapai mga kebelayan ke dia ba sungai indai atas ngau sungai indai baru sega kepayang kedumpai ngapai mga kebelayan ke dia ba munggu ai temiang emplas kesenduk mambai sebuyau bajuang sungai rama batu guang siburan ngau ya ke dia di miri kucing ngau kenalah dia rintai keritu tinggalan yang gul yang anak salu jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang gul yang anak saluk deka diatur ba kedumpai mawang ulu sebuyau ianya kena 6 hari bulan 9 hari minggu tu ila jam 9 pagi kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawal tu ila kita tahu bertanya ngai nana ba nombor 013-8947-631. Nano baru isi pesan ngetas ulit ke datai hari nuni anak minggu ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya niang niangul yang anak saluk deka diatur kena 6 hari bulan 9 niang hari minggu tu ila ba kedumpai mawang jam 9 pagi. Ya, sila lagi kawal ngawa pengawal tu lah. Kita tahu tanya ngagai nana ba nombor 013-8947-631. Pesan ya ke Siti tu ianya pesan pemati ti adi kirum James anak Jalin tahu ke apa ya cancun ya jadi pesan tu nuju jenet ke dia berumah lambai engau bala ke dia berumah bajau rantau ku yang muju engau bala ke dia ba ai muju julau piam ga nuju ke pabelayan ke dia ba semanjai batangai kenawiat ba ke bala berumah banyan rantau rusak rumah ikiah liwah doang rantau pita engau bala ke dia ba semanjai jalan tabai julau ke pabelayan ke dia ba nangaraya nanga ijit rumah libah buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar Wilson kediau bandang kuta julau pemegang kabelayan kediau ba sebaya balengian rumah rebayah lubuk pas tatau sida konselor jantiang sebilik kediau ba sepupuk ni ya kabelayan kediau di lambir lebih lagi aka Anil sebilia ngau bala kedia ba stres julau ngau ya kenalah dirintai kerito ti ngelala siman anak unggan tau ke di kangau ngau nama Indai Jalin tau ke ini Jim jadi ya pesan tadi mada ke siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari atau tadi lalu niang siman anak unggan niang siman ana unggan tu deka di intu bala maiwah ba Rumah Andy Anak Medan, Luau 1 Simpang SK dengan Luau Julau kena malam 4 area bulan 9, ianya kena area 5. Tidak sebelah ke dianjung pagi area 6, 5, area bulan 9. Gak kita, engkanya kena mua. Sili agib kawal ngawa penusah rapat tau bertanya ngege James Anak Jalin bernombor 03-599-8090. Nandu baru isi pesan pemati kedatai dari James Anak Jalin tau kapaya cancun ke pagi tau. Jadi pesan medakini sedak ya, yang siman anak unggan, siman anak unggan tau ke dikangau nama ini Jalin tau ke ini Jim. Udah nadai dini hari atau tadi 2009 lalu niang siman anak unggan, yang siman anak unggan tu tadi dekat di Senggai ba rumah Indi Anak Medan Luau 1 Simpang SK nangga Luau Julau kena malam area 5 itulah 4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari bulan 9 kabar belayan ke di pesan di pinta datai sampai lengesah penusara batu lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James Anak Jalin tempuh bernombor 03-599-8090. Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM punya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Felicia Lamah Anak Sekalai ke pagi tu. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di muka ke buau temesu sibu hapia muka bala batu tuas pasai siung ulu pasai siung ili labang baruah ngau labang atas bintu ulu semua sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang Roni Anak Sekalai tau ke dikangau ngau nama buih tau ke apai ulo. Jadi pesan tadi madah ke pengawal angetas ulit ke niang Roni Anak Sekalai, niang Roni Anak Sekalai tau ke dikangau nama buih tau ke apai ulo tau dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 ni pengawal nguan ulit lalu ulit ada kak di kertas pagi hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 temu pengawal angetas ulit dekat dia tangkan dengan pengawal nyawa kentu balu lalu kabar belayan ke dipesan di pindah datai ngagai rumah Satyang Labang atas Jalai Bintulu Hamiri. Nah baru pesan ngetas ulit ti adi kirum peninggal kita datai hari Felicia Lamah Anak Sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niaruni Anak Sekalai. Niaruni Anak Sekalai tau ke dikangau nama boy tau ke apai ula deka diatur kena malam hari 6 tau ila yang pengawal nguan ulit 5 hari bulan 9 lalu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 dia ulit adeka di kertas tembuk pengawal kertas ulit dekat ditangkan dengan pengawal nyawa akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Satyang Labang atas Jalai Bintulu Miri. Nah ya kami ngelatai ke pesan bahawa pengarah pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai YFM kala

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang kati titusah. Uleng angkat kesemangat telembi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nada oleh diambil kita pulai baru. Nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka runding orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak oleh ngiring yang nyadi orang di mujur. Lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, teman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat dengan orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Sarap pagi.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Ni kelas sejarah pagi tu dah. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah haga krim itu gift exchange atau ke tukar kadia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
3: Ya.
2: Tahu selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data jurnal nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngene dah tuan.
2: Aku sekarang ada buka speaker iratnya, meh. Lepas speaker irat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar
2: kelima. Tanya maya kita kan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, itu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 2009-2026. Lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nabah sita pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal semua nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis naga mayu hagi atur arisosma. Nya tadi batang berita peningah, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kawam nadai ubah buat penyampau sita ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus badah ke bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar ia ke bisik kawal ngau pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kuda mansiak baru pengawal bagi sita pengawal berpilih Sarawak ngagai sita Perintah Besar ngau sita negeri. Hasil pansiaknya, bisik 17 sita dun baru dah diperambu, lalu 10 agi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya, bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berbangaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sita baru serta nukar nama sita pengawal berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Siti salin perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Megak dipandang ngambil diperesa mensia mayu. Pengawal ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah ulih dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan pengudah notisnya dipansut lalu pansik teka dipejalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngena surat ngagai SPR serta dianjung ngena online tau ke dipos ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nanggap mayuh hagi atur hari baru Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif. Tujeng kaum sindiket jenayah teratur ngemedis ngau pengawal nyual dadah di benua tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kesidaknya bega benung matau sekedak raban tidi pelabak bisik kaul ngau pengawal nyual dadah. Tajak pihak ia ndak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jaku tangkan udah diberi lalu atur SOSMA dekat di pejalai ke. Atur keberat agi mega dekat di pejalai kelimpah ri pejalai ke operasi bakal ops cantas khas Kenyalang sebedau tu dikenak gelaban pengawal jaik ke diatur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penemuai basa hari Consul General Republik Rakyat China di Kuching, Xing Wei Ping bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuannya jadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal ngamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawal negap ke kawal kaudah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak ngau China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansiak potensi kerjasama baru ia kawal merik penguntung begulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisik penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kejauh di tengah bulan 8 tu tadi tidak banding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isik kulit mata mega nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat diperhati ke Enggau Silia. Zon Selatan sudah ngerikod kira 1,250 kes, zon Tengah lebih 1,000 kes ngau zon Utara, semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seluruhan nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikenak napik penyakit berkawal ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagilak nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water tu dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip besar 1100 mm di pejalai ke.
Ngawaknya di Pejalai belabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu, serta di Sadang Tembuk urung pukul 12.30 hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun dari Matang ke Kuching ngau ke Bukai dilalau genak jalan ngelawung TBC disedia ke. Pengguna jalan alun Megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara, atur hari pemesai, serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya ke silik pasal kanang dur dikena laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding meri bantu belanja sebulan gaji tau kambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah bak bajet 2027. Chairman ia Kulin Jayang disibenar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyari ke pengeransi yang ngagai orang gawak perintah ngambil terus merik servis ke pemadu mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu, aritik berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikemerat. Berbangkaunya, pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kengetan ke gelar champion ke-15 kali bak lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di Pejalai ke. Kontijennya tidak berkejang dari Padang Bilun Antarabangsa Kuching kemarin. Jadi pemungkal dur atlet para Sarawak gamat ke Julati gulih ke 70 medal emas. Bak lumba ngau main tidak diatur kena 5 ngagai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. 383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumak ngau main serta 338 acara. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. SPR mandang ke notis perambu nambah sitak pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti kengaurat penyakit ketegal sembuh nasab tip majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuh agi atur ari sosma. Tunakan kami labur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yasin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur bau pesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintah diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regimen keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintah ngayan ke Baitul Mal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam tigawa Bamnua Tasik kelebagi mayan entu ke sidak tu nyamai bersembayang.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat, meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat engkau di timur, di selatan engkau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut engkau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesai nyawa.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersimping, berbagi bangsa. Sapa ke gait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusuk. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke gaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merisak. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
6: Sapa ke berani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terpapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita nyesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung perwa, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku orang kutu, kagak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyo. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang utainya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nyak, baru kawal kita itu buat lama.
3: Pesan tu hari aku, Ken Michael.
4: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak 2 pagi wai.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari